0: terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Ramawanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprint lidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap pasukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 237 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langganan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arief Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ya udah, dibolehkan itu bisa ditanggung. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi menurut saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
13: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis
0: mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar pukul 9.31 menit kebersamaan kita di pagi ini, dan baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Harapan kami informasi yang sudah kita dengarkan bersama saat ini sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, selanjutnya masih di lanjutan lintas Fak-Fak Pagi, saya temani Anda masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Kuntilanak adalah ansambel musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel, yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an, yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

musim penghujan di malam hari, sering kita lihat laron beterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba karena jika tidak mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya di sekitar.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 9.47 menit kebersamaan kita untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan selanjutnya kita beranjak ke pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nantinya kita akan ada dalam dialog Indonesia Sehat dengan narasumber Rohayanti Pelupesi, SPSI, MPSI psikolog, dengan tema saatnya peduli kesehatan mental. Dan kami juga nantinya buka jalur interaktif untuk Anda yang ingin mengikuti ataupun bertanya langsung terkait dengan tema yang kami bahas, saatnya peduli kesehatan mental.

0: Tahu nggak sih, tanaman bisa merasakan sakit saat dipotong. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman bisa merasakan stres atau cedera saat daunnya dipotong. Saat bagian tubuhnya terluka, tanaman melepaskan zat kimia seperti jasmonic acid yang berfungsi sebagai sinyal bahaya agar bagian lain dari tanaman bisa bersiap menghadapi ancaman. Misalnya, serangan serangga. Beberapa tanaman bahkan bisa berteriak dalam bentuk gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar manusia ketika mereka stres atau kekurangan air. Jadi, meskipun tidak merasakan sakit seperti kita, tanaman tetap punya cara unik untuk merespon atau melindungi diri dari bahaya.
1: Rocker tuh sebetulnya menurut gue adalah mereka-mereka. Oh, pernah, enggak. Rocker itu pertama-tama adalah keren. Gue termasuk orang yang

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Pendengar di mana saja berada, seperti yang tadi sudah kami sampaikan di lintas Fak-Fak siang, kita ada di Dialog Green Radio dengan Indonesia Sehat dengan tema Saatnya Peduli Kesehatan Mental. Dan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 ada Ibu Rohayanti Pelupesi, SPSI, MPSI, psikolog. Dan baik pendengar, langsung saja kita ikuti obrolan Fak-Fak siang ini.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, kita ada di dialog fak-fak siang ini di Indonesia Sehat ya, bersama dengan tema saatnya peduli kesehatan mental. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan untuk Anda, bahwa pada saat dialog berlangsung, Anda yang ingin menanyakan terkait dengan tema yang akan kami bahas, saatnya peduli kesehatan mental, langsung saja di 0811 495 9490. Dan siang hari ini kami juga ada dalam live streaming di kanal YouTube RRI Fak-Fak. Dan juga yang mau bergabung langsung saja di 0811 495, kami ulang, 0811 495 9490. Kami ulang di 0811 495 9490. Dan baik pendengar, langsung saja ya, sudah ada Ibu Rohayanti Pelupesi. Selamat siang Ibu.
1: Siang.
0: Assalamualaikum. Apa kabar Bu hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Iya, memang harus baik ya Bu ya. Oke, nah ini katanya orang tak kenal maka tak sayang. Nah Ibu, saya panggil Ibu Yanti aja.
1: Iya.
0: Ya, oke. Ini Bu Yanti, mungkin mau tanya dulu nih kesehariannya, kesibukannya apa?
1: Kesibukan saya sehari-hari, saya bekerja di rumah sakit umum daerah di polipsikologi.
0: Polipsikologi. Ya,
1: polipsikologi, kemudian juga praktek mandiri di kompleks stadion.
0: Oke, baik. Berarti dekat dong dengan RRI gitu ya. Oke. Baik, nah Ibu, mungkin sebelum kita saya tanya-tanya, mungkin tanggapan sedikit nih terkait dengan tema kita saatnya peduli kesehatan mental. Nah, ini seperti apa nih?
1: Jadi untuk saat ini kan kesehatan mental itu, kalau saya bilang terabaikan mungkin tidak, tetapi masih banyak yang belum peduli atau bahkan denial sama diri sendiri bahwa kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Kemudian kalau mau dibilang stigma-stigma negatif di masyarakat kita itu berkembang sangat besar ya. Jadi kalau mereka sudah apa namanya membahas tentang kesehatan mental, sudah tanda kutip ya, pasti jadinya dia sudah gangguan jiwa ke apa ya, padahal seseorang dikatakan gangguan jiwa itu membutuhkan tahapan yang banyak gitu, beberapa tahapan mungkin nanti kita bisa membahas gitu loh ya. Jadi mungkin dengan tema hari ini saya berharap tidak hanya fisik yang kemudian ketika sakit kepala atau sakit perut kita langsung cepat-cepat ke dokter, tetapi begitu kita apa namanya pikiran kita yang terganggu, kita bilang itu sudah biasa, terapa-apa sudah. Nah tapi ya seharusnya kalau bisa itu seimbang, karena kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berkaitan satu sama lain seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Ini awal pembuka yang sangat baik ya. Jadi kita sendiri sebenarnya kita ini bisa menyadari ya terkait dengan fisik mental ya, bahwa kita ini lagi baik-baik saja atau tidak ya. Seperti begitu ya Bu ya. Oke, Ibu, ini yang saya mau tanya ya, ini apa yang dimaksud dengan kesehatan mental?
1: Oke, kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang mampu untuk mengenali dan mengelola emosi, kemudian mampu menghadapi tekanan hidup dengan baik, lalu beraktivitas sehari-hari secara produktif, dan mampu berinteraksi atau berhubungan yang sehat dengan orang lain. Artinya kesehatan mental di sini bukan berarti harus bahagia terus. Tidak ya, ada kalanya kita sedih, kita kecewa, kita marah. Itu emosi-emosi yang muncul itu adalah sesuatu hal yang normal, yang wajar bagi kita. Jadi jangan sampai kita sedih, kita marah, kita pendam, kita simpan sendiri, kita mengatakan bahwa ya saya baik-baik saja gitu. Tetapi emosi-emosi itu harus kita keluarkan juga, tetapi dengan cara yang sehat. Bagaimana cara itu akhirnya tidak menyakiti diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita.
0: Kesehatan mental. Jadi itu kesehatan mental. Jadi kita harus bedakan, karena mungkin karena sudah capek fisik. Sebenarnya kan kalau capek fisik itu semua tergantung dari mental dulu nih ya. Jadi dia beralih ke fisik. Bisa jadi seperti itu ya. Oke. Baik, Bu Yanti, apakah kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik?
1: Sangat, itu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berkaitan. Saya contohkan, misalnya kalau kita sakit mental, fisik kita akan terganggu. Kenapa? Kita akan sulit tidur. Sakit kepala, tensi naik, itu sudah pasti. Kemudian beberapa orang bahkan asam lambung meningkat, ya. Otomatis fisik juga terganggu, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika mental kita yang terganggu, fisik yang terganggu, maka mental juga ikut terganggu. Contoh perubahan, misalnya kita didiagnosa dokter mengidap satu penyakit. Nah, akhirnya muncul nih, dokter tadi bilang saya sakit ini. Misalnya saja sakit perut, tapi dokter belum menjelaskan secara penuh apa dampak, apa yang harus kita lakukan. Nah, otomatis kan kita jadi kepikiran. Jadi khawatir, sabu sakit ini parah kah? Tidak, akhirnya kan terganggu. Nah, akhirnya malam kita tidak bisa tidur, seperti itu. Jadi sama-sama penting sebenarnya, antara fisik
0: dan mental, gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Bu, saya ajak pendengar yang mau berpartisipasi ini, khusus untuk masyarakat fak-fak, bahwa sekarang ini bukan hanya ketong periksa malaria, ya, atau mungkin periksa ketong punya jantung lagi baik-baik saja atau tidak, tetapi sesungguhnya untuk era sekarang ini kesehatan mental itu yang harus lebih dijaga. Ketika kesehatan mental kita jaga, saya percaya bahwa fisik kita, semua cara pandang, cara pikir kita semua akan baik-baik saja, begitu ya. Oke, baik. Nah, ini apa manfaat menjaga kesehatan mental, Ibu Yanti?
1: Oke, manfaatnya ya, kita itu bisa lebih menjaga hidup lebih berkualitas. Mampu mengelola stres dengan baik, dengan benar, ya. Jadi kemudian menjalankan pola hidup yang sehat, gitu. Jadi kesehatan mental ini memang perlu sekali kita jaga, terus berjenjang, gitu. Jangan sampai
0: berkesinambungan, harus terus.
1: Ya, seperti itu. Jadi manfaatnya sangat banyak, karena dia akan mempengaruhi semua sektor kehidupan, seperti itu.
0: Nah, ini yang saya mau tanya lagi. Benarkah kesehatan mental itu hanya penting bagi orang dewasa kah, atau mental anak-anak ini juga harus dijaga, atau seperti apa?
1: Kesehatan mental itu tidak berfokus pada orang dewasa, tetapi untuk semua tahap perkembangan usia. Jadi mau anak-anak, mau remaja, dewasa, bahkan lansia, itu juga kita harus menjaga. Karena gini, anak-anak sekarang juga kalau mau dilihat ya, kasus-kasus kesehatan mental di jenjang anak-anak itu sangat kompleks, ya. Kita menemukan banyak kasus bullying di sekolah, itu mengganggu kesehatan mentalnya. Akhirnya mereka tidak mau ke sekolah, ya, minder, turun kepercayaan dirinya, seperti itu. Itu di anak-anak banyak. Kemudian untuk remaja, masa transisi antara anak ke remaja itu sangat bergolak. Kalau dia tidak menemukan teman atau seseorang yang pas untuk diajak diskusi, dan dia hanya mencari jati dirinya sendiri, dah bisa ke arah yang keliru. Karena usia remaja ini kan usia di mana anak-anak itu lebih mendengarkan teman-temannya dibandingkan orang tua, ya, gitu. Kalau anak-anak di sekolah usia 7 tahun sampai 12 tahun yang mereka dengar adalah Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi kalau remaja ini yang mereka dengarkan lebih adalah teman-temannya. Apa kata temannya? Temannya mau ke mana dia akan ikut. Nah, itu kalau tidak kita arahkan dengan benar, maka ya itu tadi terjadinya tawuran, kemudian bisa sampai ke pencurian, hal-hal yang bahkan sampai mengarah ke nafsa, ya, narkoba, seperti itu. Untuk usia dewasa sangat banyak. Dia permasalahan keluarga, kemudian masalah pekerjaan, ya, tuntutan-tuntutan di situ kan sangat, apa namanya, banyak sekali tekanan di pekerjaan. Begitu juga relasi hubungannya di keluarga, ekonomi dan sebagainya. Itu juga, begitu juga pada lansia. Lansia ini kalau mau dibilang di usia-usia pensiun, ya. Nah, bagaimana mereka ketika dia memiliki kesehatan mental yang baik, dia akan mampu mengelola bagaimana, apa yang harus saya persiapkan di masa pensiun saya, gitu. Sudahkah saya siap menghadapi masa pensiun? Contohnya seperti itu. Tetapi ada beberapa yang terkadang malah ketika datang waktu pensiun, mereka belum siap. Mereka seolah-olah kehilangan semua yang awalnya
0: punya aktivitas
1: dari bangun pagi sampai tidur punya. Kemudian begitu masa pensiun, dia harus tenang di rumah tanpa ada aktivitas yang lain, otomatis ya stres, bisa cemas, ya bahkan mengarah ke lansia. Itu biasanya kasus-kasus demensia itu akan
0: terjadi ya,
1: seperti itu. Jadi tidak, kesehatan mental itu tidak berbicara dewasa saja, tetapi dari anak-anak sampai lansia, seperti itu.
0: Tidak apa memandang usia, ya. Oke, baik. Nah, ini penjelasan dari Ibu Yanti sudah sangat jelas untuk pendengar, ya, yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung. Ya, langsung saja di 0811 495 9490, dan kita masih ada di dialog Indonesia Sehat. Baik, Ibu Yanti, pertanyaan selanjutnya. Apakah merasa sedih, marah, atau cemas berarti Ketong ini mengalami apa namanya, gangguan mental?
1: Gini, sedih, marah, yang tadi di awal saya juga sudah singgung, ya. Jadi sedih, marah itu adalah emosi yang keluar secara wajar, normal. Itu semua normal. Nah, ketika sedih, marah, kecewa, ya, itu kemudian berlarut-larut kita alami, nah itu baru bisa, ya, tanda kutip, dikatakan, ya, dikatakan mengalami masalah dengan kesehatan mental itu. Tetapi ketika sedih, kita perlu menangis, harus menangis, ya, menangis gitu, jangan kita tahan. Kita sedih, kita harus menangis, menangis saja, tidak ada yang melarang menangis, gitu loh. Mungkin dengan menangis bisa jadinya hati kita plong, gitu ya. Jadi sedikit mungkin lebih ringan, bisa saja, gitu ya. Tetapi kalau sedih terus kita, tidak apa-apa, biasa saja. Kehilangan suami atau istri atau orang tua kita meninggal, kita seharusnya itu kan sedih, ya, gitu, suatu peristiwa penting dalam hidup, kehilangan gitu. Tapi terkadang kita sering mengabaikan bahwa tidak apa-apa, itu biasa, seperti itu. Nah, tapi itu kemudian kita rasakan terus-menerus. Ya, marah juga demikian. Ketika marah kita refresh dengan pasangan, kita marah nih, kita akhirnya diam aja. Kita tidak berani meluapkan marah kita, takutnya nanti dia tersinggung, jadinya dia marah nanti. Biar sudah, yang penting kita aman. Tapi bagaimana marah itu kita bisa sampaikan ke pasangan kita dengan cara yang baik. Kalau seketika kita marah kemudian kita khawatir untuk itu nanti meledak pada keduanya, jadinya ya tidak baik. Saya marah, suami saya marah, akhirnya kan meledak sama-sama, bukan menyelesaikan masalah, tetapi bisa dikatakan malah nambah masalah, gitu kan. Akhirnya semua yang ada di dalam itu akhirnya keluar
0: dimuntahkan,
1: gitu. Dimuntahkan. Tapi bagaimana ketika marah itu kita bisa kelola dengan baik, dengan bagaimana? Ya kalau lagi marah, ya sudah, hindari aja dulu sumber kemarahan kita, kita pergi dulu aja. Tapi bukan menghindar, bukan lari dari masalah. Kita tenangkan diri kita dulu, ya. 10-20 menit di luar, kita sudah lebih tenang, bisa ngobrol dengan baik, kita kembali. Kembali lagi, kita sampaikan, tadi tuh saya sebenarnya marah dengan kau, ya. Jadi pasangan kita akan tahu, oh iya, tadi dia marah, tapi ya caranya seperti itu. Saya marah, harusnya tadi kok tidak bicara begitu, Kak. Harusnya ini bagaimana? Harus kita lakukan bersama, gitu. Tidak langsung misalnya
0: meluap-luap,
1: suami tiba-tiba beli mobil dan ke rumah padahal kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja, gitu kan. Jadi, harusnya kok bicara dulu, Kak, dengan saya, diskusi dulu, Kak. Tapi ini tidak. Nah, tapi kalau itu kita sampaikan langsung, ya jadinya kan tambah panjang, seperti itu sih. Jadi bukan berarti marah sedih itu kita mengalami gangguan mental, tidak. Tetapi ketika marah itu berkepanjangan, apa namanya, kita rasakan kemarahan yang tidak bisa kita kontrol, kesedihan, menangis yang terus menerus tidak bisa kontrol, maka ayo kita perlu mencari seseorang, mencari bantuan, seperti itu.
0: Nah, ini kalau kita bicara apa namanya, kesehatan mental harus dijaga. Mungkin akhir-akhir ini para ibu-ibu mungkin ya, apalagi dengan kondisi perekonomian di, saya tidak tahu kalau di Indonesia pada keseluruhan, namun di Kabupaten Fafa kita bisa tahu bahwa untuk sektor ekonomi sendiri kita tidak lagi baik-baik saja, begitu ya. Untuk seorang ibu rumah tangga, bagaimana kita bisa menjaga supaya kewarasan ini dia tetap tetap baik, begitu ya, untuk mengatur. Karena kadangkala kebanyakan ibu-ibu nih punya mental yang memang harus dijaga nih. Apalagi mungkin yang saya ingin tanyakan di sini tuh, apakah ketika dengan kayak tadi ibu sudah sampaikan bahwa mungkin bapak bicara sesuatu yang membuat saya itu marah, tersinggung, tapi saya memilih untuk diam. Tapi kan kebanyakan ibu tuh ada yang memilih langsung meledak, ada yang memilih untuk pergi lalu nanti kembali, tapi ada yang memilih diam untuk selamanya. Nah, ini seperti apa nih khusus untuk yang diam? Apakah itu dia punya pengaruh di kemudian hari kah atau seperti apa?
1: Pasti dampak yang dirasa nanti akan lebih besar ketika kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan. Kita tidak bisa mengeluarkan emosi kita, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Antara si ibu memang denial, menghiraukan, ah saya baik-baik saja kok, tidak apa-apa saya diginikan, ah sudah biasa. Dia denial, dia tidak mengakui kondisi dirinya. Atau memilih untuk, ya inilah saya, ya seperti itu. Jadi ketika emosi itu ditumpuk, ya artinya kita tabung. Ya kita nabung. Hari ini kita nabung kesedihan, besok kita nabung kemarahan, besoknya lagi, sampai akhirnya tabungannya itu kan lama-lama kan membengkak ya, besar,
0: sudah tidak bisa menampung
1: gitu. Jadi akhirnya dia meledak kayak gunung berapi, seperti itu. Jadi terkadang kita melihat orang yang diam, tapi begitu dia marah, meledak semuanya, ya. Jadi meluapkan semua. Itu akibat dari yaitu
0: menabung tadi.
1: Tadi itu. Jadi dipendam terus-menerus, akhirnya begitu ada waktu, ada kesempatan, keluarlah semuanya. Seperti itu.
0: Dan itu berdampak kurang baik ya, karena memang si orang yang menerimanya itu juga pasti mentalnya sedih, kaget-kaget ya, begitu. Oke, nah ini mungkin yang ingin saya tahu lagi, apa saja tanda-tanda kesehatan mental mulai terganggu, Bu?
1: Oke, kesehatan mental mulai terganggu itu biasanya dia sudah, kita mudah marah yang tadi. Mudah tersinggung. Ya, mudah marah, mudah tersinggung, kemudian sering merasa cemas. Ya, cemas, khawatir hal-hal yang sebenarnya mungkin bagi orang lain itu normal, tidak yang terlalu perlu dikhawatirkan, seperti itu. Kemudian sedih berkepanjangan. Ya, kita kehilangan seseorang yang dekat dengan kita, kemudian ya satu bulan, dua bulan merasa sedih oleh kehilangan. Tetapi ketika itu sudah berjalan lebih dari 6 bulan, nah, itu sudah bisa dikatakan dia akan mental dia sedikit terganggu. Kemudian insomnia. Insomnia di sini dia mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari, atau kualitas tidurnya tidak baik. Artinya kita bisa tidur nih 1-2 jam, tapi terbangun lagi, terbangun sudah tidak bisa memulai tidur lagi. Atau kita tidur tapi bangun-bangun rasanya capek semua nih badan, nggak nyenyak kan, nggak pulas lah, nggak puas. Terus ada kondisi tidur terus menerus ya, seharian itu kerjanya hanya tidur aja ya, itu. Lalu dia kehilangan semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, kemudian mudah lelah. Ya, padahal baru saja pegang sapu, tapi rasanya kok aduh saya su capek. Padahal belum nyapu, tapi kayak iya saya su capek gitu. Ya, itu sedikit tanda-tanda, beberapa tanda-tanda seseorang mengalami masalah dengan kesehatan mental.
0: Baik. Itu. Iya, ini ya mungkin bukan hanya para ibu ya, mungkin adik-adik remaja ya, kita sebenarnya yang harusnya mengetahui tentang diri kita lagi baik-baik saja atau tidak ya, kita sendiri, begitu ya. Cuman ya kembali lagi untuk warga Kota Fak-Fak ya, mungkin ketika pemeriksaan kesehatan setiap bulan itu harus ya, itu kewajiban, tetapi kita juga jangan hanya memeriksakan kesehatan tubuh kita, tetapi mental kita juga harus kita periksakan, apakah masih baik-baik saja kah atau sudah seperti apa, karena ada level-levelnya ya. Nah ini kalau tadi tanda-tanda kesehatan mental ya, apa saja tanda-tandanya. Nah ini apa penyebab seseorang mengalami stres?
1: Seseorang mengalami stres. Stres ini kan tekanan hidup ya, yang berlangsungnya sementara. Ya. Dan ini biasanya terkait dengan pekerjaan. Ya. Tuntutan, target di kantor. Nah, kalau itu berlangsung terus-menerus bisa sampai kita bilang burnout. Ya. Itu di pekerjaan bisa mengalami stres. Kemudian keluarga, masalah relasi hubungan dengan pasangan, dengan orang tua, atau bahkan dengan anak, itu juga salah satu pemicu stres. Lalu kondisi ekonomi, ya, tuntutan, tekanan keuangan, atau bahkan ketidakpastian pemasukan, ya, itu bisa memicu stres yang akhir-akhir ini sangat saya temui beberapa ya pasien kami itu, ya itu pemicu utamanya adalah keuangan, ternyata
0: faktor ekonomi,
1: ya dia tidak tahu bagaimana caranya saya harus menghasilkan, yang dalam pikiran dia bahwa saya harus menghasilkan uang yang banyak nih untuk bisa menghidupi keluarga saya, tetapi dia tidak tahu bagaimana saya caranya. Harus mencarinya di bagaimana caranya. Kemudian perubahan-perubahan dalam hidup, misalnya kita yang tadinya sehat, kemudian tiba-tiba terdiagnosa penyakit sakit gitu ya. Nah, itu akhirnya muncul kekhawatiran, cemas, seperti itu. Nah, itu penyebab-penyebab stres yang satu lagi bisa di sekolah. Ya, untuk sekolah itu juga adalah salah satu juga pemicu stres bagi anak-anak. Cuman perlu diingat bahwa stres ini sifatnya sementara. Ya, ketika permasalahan yang muncul itu sudah kita selesaikan, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, contoh kita mau ujian, ya itu pasti kita karena tidak
0: bisa
1: tahu,
0: tidur.
1: Ya, tidak bisa tidur. Ih, besok dia soal apa ya yang keluar, gitu. Jadi pasti gelisah pasti ini. Tapi begitu ujiannya selesai, langsung plong. Langsung kembali seperti biasa, stres. Nah, tetapi ketika kondisi itu yang tadinya permasalahannya sudah selesai, tapi dia masih terus merasa cemas, khawatir. Nah, itu yang perlu kita tindak lanjuti lagi.
0: Baik. Itu terkait dengan penyebab ya, seorang seseorang mengalami stres. Jadi jangan dipikir itu normal. Kalau tindakannya kayak sudah keseringan nih. Hmm. Kan orang biasanya berpikir bahwa ah itu saya biasa. Hmm. Karena ah, yang lalu-lalu juga begitu, tapi saya santai saja. Padahal sebenarnya lagi batin, ya, mental itu lagi tidak baik-baik hmm. saja, tapi mau menunjukkan ke orang kalau saya ini lagi baik-baik saja gitu. Oke. Okay. Nah, ini bagaimana cara membedakan stres yang masih normal dengan stres yang sudah membutuhkan perhatian?
1: Oke, okay, itu tadi ya, kembali yang tadi saya jelaskan. Ketika, kalau untuk stres yang masih normal itu, ketika tekanan yang kita hadapi atau permasalahan yang ada sudah selesai, tubuh akan merespon itu kembali seperti aktivitas seperti biasa.
0: Okay.
1: Ya, tetapi jadi tingkatannya aja ya. Jadi manusia itu sampai menuju ke tahap mengalami gangguan jiwa itu dimulai dari seseorang itu tidak memiliki masalah. Artinya masalah yang dia punya, ya dia aman. Ya. Kemudian tahap kedua adalah distress. Distress itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki tekanan, tetapi ia mampu mengatasinya.
0: Mengatasi.
1: Naik lagi satu tingkatan ke atas adalah masalah kesehatan mental, ya. Ini masih masalah. Masalah ini bisa berkembang dari stres tadi, ya. Bisa bentuknya adalah kecemasan, kesedihan yang berkepanjangan tadi, ya. Itu kalau terjadi sudah lebih dari 2 minggu, ya, kita sudah tidak bisa tidur. Nah, itu bisa kita periksakan terlebih dahulu. Nah, sampai ketika itu berlanjut, tahap terakhir adalah mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Itu yang sudah akut, sudah memang kondisi dia sudah, ya, dari tahapan itu tadi tidak dia perhatikan lagi kondisi dia, jadi berlarut-larut akhirnya sampai ke tahap gangguan jiwa seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini pertanyaan lagi nih, apakah kurang tidur, pola makan yang tidak sehat dan kurang aktivitas fisik ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental?
1: Iya. Ya. Kita normalnya tidur sehari ya 6-8 jam itu sudah wajib harus, ya. Tapi kalau kita kurang, artinya produktivitas kita juga akhirnya turun. Karena ngantuk tadi kan, istirahatnya kurang cukup. Ya, begitu juga pola hidup yang tidak sehat. Ya, lama-lama juga akan memicu kondisi mental yang tidak baik juga. Ya, karena di awal saya bilang fisik dan mental itu saling berkaitan. Bagaimana kalau kita sudah menerapkan pola hidup yang sehat, insya Allah mental kita juga akan baik.
0: Oke, okay, baik. Ya, jadi walaupun kita olahraga untuk menjaga fisik kita tetap bugar, tetapi kalau mental kita tidak diubah, saya pikir percuma juga ya, Bu, ya. Ketika kita sudah menjaga supaya kelihatan bahwa oh iya, kita ini baik-baik saja, itu kan biasa dilihat dari fisik ya, secara langsung. Tetapi kan mental seseorang itu kan tidak bisa kita ukur, begitu. Oke, okay, nah ini yang mau saya tanyakan lagi nih, Bu Yanti. Apakah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Apakah kita harus lebih banyak bercerita, berkumpul, atau seperti apa nih, Bu?
1: Oke, gini, untuk menjaga kesehatan mental itu masing-masing orang punya cara.
0: Oke. Okay.
1: Ya, yang bisa saya sampaikan di sini, bisa kita perlu siapkan waktu paling tidak 10-15 menit untuk diri kita. Artinya kita harus me time dengan diri kita. Caranya bagaimana kita meluangkan waktu itu? Dengan 10-15 menit itu manfaatkan untuk entah itu dengan membaca atau menonton, ya. Kadang kan masing-masing orang punya coping stresnya sendiri. Atau dengan makan, ya. Kadang orang, saya mau jaga kewarasan saya harus makan, gitu. Dengan makan itu dia merasa
0: bisa lebih tenang,
1: lebih fresh lagi setidaknya. Kemudian, kemudian membatasi penggunaan media sosial, gitu. Kira-kira ini kan, ya, orang itu di media sosial, segala macam yang diungkap di situ, ya, dimasukkan di media sosial. Kalau kita tidak pintar-pintar untuk memilah atau melihat itu media sosial, kita akan yang nanti ini dia bicara untuk saya,
0: nah, mulai tersinggung,
1: ya, kan, gitu. Akhirnya baku angkat status di media sosial itu yang sering sekali terjadi seperti itu. Kemudian jadi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan media sosial, tapi kita batasi hal-hal apa yang diperlukan untuk di media sosial, hal-hal apa yang
0: penting untuk kita tahu dan tidak perlu tahu gitu ya.
1: Seperti itu. Kemudian menjalani pola hidup sehat. Ya, itu tadi tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi. Jangan kita sudah dalam kondisi stres yang kita makan mie instan terus menerus.
0: Nah itu juga punya pengaruh tuh ya.
1: Memang coping stresnya dengan makan, tetapi mungkin bisa melihat makanan yang kita masuk, ya, kita makan itu juga penting sekali.
0: Jangan yang instan-instan begitu ya. Oke, Bu Yanti, ini apa satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan hari ini untuk menjaga kesehatan mental?
1: Oke, itu tadi yang saya jelaskan, yaitu kita mulai dengan meluangkan waktu
0: untuk diri sendiri.
1: Untuk diri sendiri, ya, self care. Ya, self care di sini bukan bukan berarti kita mengabaikan. Mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, seorang anak, atau seorang karyawan, ya. Tapi kita perlu untuk beristirahat sejenak, tadi ya. Kalau me time tadi, kita itu self care dan me time itu saling berdampingan. Jadi kalau memang kalau itu sangat diperlukan. Jadi kalau memang belum bisa, sebelum tidur atau bangun tidur, kita lakukan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Kita peluk diri kita. Ya, saya biasanya seperti kita peluk, kita katakan bahwa saya kuat, tapi saya juga butuh istirahat. Sambil kita tepuk-tepuk, ya, apapun yang terjadi hari ini, saya sudah lakukan dengan baik. Seperti itu. Jadi biasakan untuk hal-hal, lakukan hal-hal yang kecil. Jadi jangan lakukan hal yang langsung kita kemana gitu ya, untuk itu. Tapi lakukan hal yang kecil itu tapi konsisten. Meluangkan waktu. Pulang kerja mungkin 10-15 menit kita kemana. Sekedar duduk di jalan baru, mungkin lihat ombak, lihat itu, kita sudah agak sedikit relax, kita pulang. Atau dengan relaksasi, belajar pernafasan. Saya biasanya ke klien-klien itu saya selalu terapkan untuk relaksasi. Ya, paling tidak tarik nafas 4 menit, kemudian tahan 2 detik, tahan 2 detik kemudian dikeluarkan 6 detik. Seperti itu, lakukan 3-5 kali. Ketika kita sudah merasa tenang, kita boleh melakukan aktivitas. Jadi kita butuh. Jadi self care itu ya harus sebenarnya perlu kita lakukan gitu. Jadi berikan juga pemahaman kepada pasangan kita, orang-orang di rumah. Sampaikan bahwa saya butuh waktu sekian untuk nantinya saya bisa kembali lagi berperan. Ya, artinya self care di sini kan menjaga kestabilan emosi, fisik, psikis di situ ya. Untuk nantinya saya kembali lagi bisa menjalankan aktivitas saya, tanggung jawab saya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai seorang pekerja, seperti itu.
0: Ya. Baik, tadi ibu ada singgung soal self care. Apa itu?
1: Self care itu waktu istirahat kita sejenak, ya, tapi berkualitas. Itu tadi saya bilang, tidak harus mahal. Kita self care itu tidak harus mahal. Ya, jangan kemudian kita lihat ya, orang self care, orang healing. Healing itu pergi ke taman rekreasi, pergi kemana, ke luar negeri. Tidak, kita lakukan yang sederhana itu tadi saya bilang, sekedar duduk aja di jalan baru sendiri. Kalau memang tidak sendiri, mungkin kita terbiasa nongkrong sama teman-teman, yeah, ngopi atau apa, itu self care sejenak, tapi kemudian nanti ketika kita kembali kita sudah bisa menjalankan aktivitas kita.
0: Oke, baik, luar biasa. Untuk pendengar yang mau berpartisipasi, saya masih buka jalur untuk Anda di 0811 495 9490. Ya, Bu Yanti, seberapa besar pengaruh keluarga dan lingkungan pertemanan terhadap kesehatan mental seseorang?
1: Wow, sangat besar ya. Gitu loh. Seperti tadi saya singgung, lingkungan keluarga terkadang menjadi salah satu faktor pemicu masalah kesehatan mental.
0: Iya.
1: Yeah. Saya bilang terkait relasi pasien dengan pasangan, orang tua, atau dengan anak kita. Nah, di situ sangat berpengaruh pola asuh, gitu ya. Jadi banyak terjadi itu yang kita alami, beberapa ada pasien ketika dia datang dengan keluhan cemas, seringkali menangis, kemudian amarah yang tidak bisa terkontrol, seperti itu. Kita kembali lagi, bagaimana pola asuh yang dia dapatkan dari orang tuanya. Kebetulan kemudian ketika pola asuh yang didapatkan itu adalah tipe yang otoritatif, yang tidak bisa mendengarkan keluhan anak, apa yang diharapkan orang tua, yaitu yang harus kukerjakan. Nah, tipe-tipe yang seperti itu, anak tidak diizinkan menyampaikan pendapatnya. Seringkali orang tua itu gini, kalau anak pulang sekolah atau mungkin malam dia mau bercerita karena ketemu dengan ketong malam, dia datang di ketong kamar baru dia mau cerita. Iya, mama tadi saya di sekolah begini. Aduh, kok stop sudah. Balik kok bercerita begitu-begitu saja. Mama ini capek. Akhirnya apa?
0: Ya, jarak ya.
1: Ya. Dia merasa, "Ih, mama kenapa begitu?" Tahu dia belum apa-apa masuk kamar, yang tadinya ayahnya mungkin main HP, begitu dia datang ayahnya langsung simpan HP terus, ya sudah aku mau bikin apa, kayak padahal dia belum
0: menyampaikan
1: apa, gitu. Akhirnya terbatasi di situ, ya. Nah, kemudian dengan akhirnya lama-lama, orang tua ini saya baru ketemunya di malam hari. Saya butuh mereka untuk tempat cerita saya. Saya tidak punya siapa lagi yang bisa saya percaya, ya. Tempat teraman anak itu kan ada di orang tuanya. Ya. Dia mau cerita apapun, dia mau menjadi siapapun, ya di orang tuanya, gitu. Tetapi bagaimana kita orang tua ini bisa menerima keluh kesah si anak tadi, gitu loh. Jadi memang lingkungan keluarga itu untuk beberapa kasus yang saya temui itu adalah faktor utama. Ya, kembali lagi kita kembali, orang tuanya seperti apa, apa yang terjadi di dalam rumah, gitu. Ya, tidak demikian mungkin dia bisa bercerita, tetapi orang tuanya mengalami KDRT. Nah, itu akhirnya kemudian di luar, dengan apa yang dia lihat, dia bisa lakukan kembali itu kepada temannya, ya. Bahkan akhir-akhir ini kepada guru. Ya, dilempar kursi gurunya, ya seperti itu sumbernya semuanya adalah dari rumah gitu.
0: Ya. Jadi sebenarnya rumah ini menjadi tempat ternyaman sebenarnya, ya. Tetapi kembali lagi mungkin ada orang tua yang saya pikir semua orang tua itu pasti lelah, capek ya, karena ya itu tadi bekerja untuk menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan, begitu. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kehadiran kita itu sangat dibutuhkan. Bahwa anak-anak ini bukan hanya materi yang dikasih itu sudah cukup, tetapi kehadiran orang tua dengan sekedar mendengarkan, ya itu mungkin menjadi cara yang terbaik mungkin, ya.
1: Kayaknya kalau memang saat itu kita capek, kayak kita sampaikan. Kak, tunggu ya. Sabar ya, kalau mama sekarang lagi capek. Bisa sedikit lagi, Kak. Kasih waktu. Berapa? Jangan bilang nanti ya. Nanti itu berarti
0: panjang.
1: Tapi mungkin bisa 30 menit kah untuk mama istirahat sebentar saja, atau nanti bisa pas habis maghrib kah ketemu cerita gitu, sekarang mama istirahat dulu ya, nanti baru kakak mau cerita apa saja mama dengar.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi bukan langsung anak itu kemudian ditolak gitu.
0: Mentah-mentah.
1: Kau sudah pergi sudah, saya ini capek, jangan kau tambah lagi dan kau pun masalah apa itu sudah, nanti sudah itu. Nah, seperti ini kan dia
0: mungkin
1: kecewa.
0: Seperti ini akhirnya anak-anak itu menjaga jarak antara orang tua dan anak dan lebih memilih orang lain, teman,
1: benar.
0: Sampai akhirnya orang tua itu kok saya bisa tahu ya informasi tentang sepupu anak ini dari orang lain. Ini gitu. Berarti bangun relasi yang baik lah dengan anak begitu ya. Secapek-capeknya kita ya mungkin 5-10 menit saya pikir cukup ya, cukup. Ya untuk anak. Sebuah pelukan itu sangat sangat sangat berharga begitu.
1: Bukan mau cerita lama ya kan.
0: Cuman sebentar
1: saja.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau kita bicara soal apa namanya mental, karena di dalam kehidupan keluarga itu kan bukan hanya suami dan istri, ada apa namanya mertua, ada ipar, dan juga ada keluarga-keluarga yang lain. Apakah ini juga punya pengaruh? Karena ada di beberapa kasus itu kan ada, bagaimana ya kalau mau dibilang, kayak ini keluarga terdekat, namun kadang ini saya mau bilang bullying dalam keluarga juga bisa terjadi ya Bu ya. Nah, ini kadang mungkin si ipar ini sudah menjaga anak dengan baik, menurut dia, versinya dia bahwa saya sudah kerahkan tenaga apa segala macam, tapi di mata keluarga itu kayak seakan-akan kayak ih, kenapa kok anak kurus? Kayak kok terkasih makan atau seperti apa? Apakah ini juga tindakan-tindakan yang bisa mempengaruhi mental ibu dan anak? Pada saat mereka menyampaikan hal itu ketika didengar secara langsung, apakah itu punya pengaruh begitu untuk mental mereka? Apakah itu pengaruhnya seberapa besar begitu?
1: Gini, masing-masing kita kan memiliki cara ya untuk mengasuh atau menjalani hubungan rumah tangga kita seperti apa. Nah, dan ya pasti akan berpengaruh karena kita tidak mungkin menutup orang untuk berkomentar. Kita tidak mungkin menutup seseorang untuk berkomentar terhadap diri kita gitu. Tetapi kita boleh ambil sisi positifnya ketika itu memang dirasa koreksi yang baik.
0: Baik.
1: Tetapi kalau memang itu dirasa saya sudah bikin kok, kalau memang itu dirasa kurang sesuai, tidak baik, ya abaikan, nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Ya, jadi kita punya rule-nya. Ya, saya mendidik anak saya seperti ini. Jalur A.
0: Okay.
1: Misal ipar atau mama yang komen, ya. Mama dulu kan mama, mama dulu terlalu begitu, ya mama asuh kau itu, didik kau itu, harus begini saja bisa, kenapa dia? Beda zaman,
0: beda.
1: Ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, ya, gitu. Jadi itu tadi saya bilang, kalau memang itu dirasa perlu dikonfirmasi, kita harus komunikasi, kita sampaikan. Tetapi bukan berarti seketika ya, kalau misalnya ipar atau orang tua mertua kita sampaikan terus langsung kita balik langsung menjawab, itu tidak menambah,
0: tidak menutup kemungkinan untuk keributan yang lebih besar,
1: gitu. Jadi mungkin ya sudah kita dengarkan nanti di saat santai, ada waktu mungkin hanya berdua dengan mertua atau dengan mama, kita akan jelaskan, ma, untuk saya untuk sepu anak saya ajarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, karena ini kan sudah beda zaman, gitu loh. Anak-anak sekarang kalau kita terapkan dengan model
0: kayak dulu,
1: waduh, dia jadinya mental, gitu loh. Bisa-bisa dia ya itu menyimpan semua keluh kesahnya terhadap kita seperti itu.
0: Baik. Oke, nah ini Bu Yanti, kapan seseorang itu perlu untuk berkonsultasi dengan psikolog?
1: Oke. Untuk berkonsultasi dengan psikolog
0: Itu kapan?
1: Atau psikiater?
0: Apakah nanti sampai sudah teriak-teriak sendiri kah, atau tertawa yang sampai atau seperti apa nih Bu?
1: Ya, ketika keluhan yang tadi saya sampaikan ya, tanda-tanda orang mengalami kelelahan secara mental, yang tadi cemas, kesedih berkepanjangan, sulit tidur, itu ketika dia sudah kurang lebih 2 minggu dialami dan dia menyadari kondisi itu, ya, perubahan yang terjadi pada dirinya, 2 minggu silahkan datang berkonsultasi. Seperti itu ya. Jadi tidak menunggu waktu kapan, waktu sudah 6 sampai bahkan 1 tahun terakhir baru datang mencari bantuan, seperti itu. Kalaupun memang karena apa ya, stigma-stigma ke psikolog, ke dokter jiwa itu stigma negatif yang didapat, paling tidak kita harus punya seseorang, ya, tempat untuk kita bisa bercerita, seperti itu, ya. Jadi keluhan dirasa sudah kurang lebih lah 2 minggu itu bisa datang. Kemudian kondisi ini sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yang tadinya kita bekerja pagi dengan rutinitas kita, tapi ini pagi kita masih di tempat tidur, masih malas-malasan, kehilangan semangat, ya. Kemudian sulit tidur, atau yang tadi tidur secara terus-menerus tadi itu. Nah, itu adanya rasa putus asa, bahkan sampai ke ketika kita sudah merasa memiliki niat untuk menyakiti diri sendiri, atau bahkan mengakhiri hidup. Nah, itu segera mencari bantuan. Ya, tidak harus ke psikolog kalau memang ya ini dengan orang yang dipercaya, kita ceritakan masalah kita, ya. Atau sekarang ada hotline dari Kemenkes, kalau memang malu untuk bertemu secara langsung, ini secara online di healing119.id. Ya, di situ bisa via WhatsApp atau telepon secara langsung, dan kita akan dibantu oleh profesionalnya di situ. Psikolog-psikolog dari seluruh Indonesia akan membantu, dan ini adalah gratis di healing119.id ini, seperti itu.
0: Nah, ini Bu Yanti, mengapa masih banyak orang yang malu ke psikolog?
1: Itu saya bilang ada stigma negatif ya. Mereka berpikir kalau datang ke psikolog itu berarti dia sudah mengalami gangguan jiwa, gitu. Padahal kami itu membantu mengatasi kecemasan, stres, ya, terkait masalah pekerjaan, masalah perkawinan, seperti itu. Jadi masalah-masalah umum yang kebanyakan orang mungkin memang masih denial terhadapnya, itu kita bisa bantu. Jadi tidak menunggu sampai yang tadi Ibu bilang parah ya, sampai ngomong-ngomong sendiri. Bahkan itu bisa dikatakan bukan ranah psikolog. Ya, ketika kondisi seseorang sudah mengalami gangguan kejiwaan, mohon maaf, yang terjadi dia sudah ngamuk-ngamuk, ya, sudah kemana-mana sendiri, sudah tidak berpakaian. Nah, itu justru bukan ranah kami sebagai psikolog untuk menangani, ya. Biasanya ketika itu ada, kita akan merujuk ke psikiater dulu, dokter gangguan jiwa, diberikan obat, karena psikolog tidak ada di ranah pengobatan dengan obat-obatan, ya. Kita dengan terapi psikologi, ya, komunikasi, ketika kondisi dia sudah kooperatif, sudah bisa kita ajak komunikasi, baru kita pegang, seperti itu. Jadi memang karena itu, dan beberapa memang terkadang ke rumah sakit saja, kalau ya kan mereka chat, ibu saya bisa ketemu kan, gitu. Saya ada di rumah sakit kalau pagi, gitu. Nanti kalau ini kayaknya saya ke praktek saja ibu, nanti kalau ke rumah sakit orang lihat. Nah, seperti itu kan, berarti kan masih ada stigma itu bahwa

0: tujuan. Ya, tapi kan nanti orang lihat saya masuk di situ,
1: gitu ya. Jadi okay lah, gitu. Kalau gitu boleh datang ke praktek. Tapi kan terbatas, kalau saya di praktek kan hanya sore dan malam, seperti itu. Tidak, waktunya itu pun harus janjian. Kalau bisa baru kita ini, yaitu stigma-stigma ya masih, bahkan bukan orang masyarakat umum. Beberapa nakes juga masih punya stigma itu.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan itu hanya berlaku di masyarakat umum, tidak. Bahkan ada beberapa yang masih, aduh, kenapa di psikolog, ngomong supi di psikolog itu sembikin apa? Nah, seperti itu.
2: Baik. Baik, Bu Yanti, luar biasa nih percakapan kita tanpa ada jeda. Iya, kita sudah ada di penghujung kebersamaan, Bu Yanti. Mungkin sebagai penutup, pesan apa atau ajakan dari seorang psikolog ya kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap kesehatan mental?
1: Saya bisa sampaikan bahwa ketika tubuh kita sakit, kita tidak ragu untuk mencari bantuan ke dokter, ya. Dan saya berharap begitu juga dengan pikiran dan perasaan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi harapannya kita bisa mengenali diri kita, mengerti bahwa saya lagi butuh seseorang. Ya, kalau perlu bercerita, jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk bercerita ke orang yang dipercaya. Kalau memang Bapak Ibu semua, adik-adik tidak menemukan orang yang dipercaya, silahkan datang ke kami, psikolog. Ya, meskipun semua yang diceritakan itu belum bisa dibantu, ya, mau ke psikolog, mau ke orang yang terpercaya, tetapi paling tidak mereka bisa mendengarkan semua keluhan, semua cerita yang perlu disampaikan, ya. Terkadang kan kita tidak butuh solusi, yang kita butuh hanya didengarkan. Seperti itu. Jadi mari sadari bahwa kesehatan mental kita itu juga penting untuk menjalani kehidupan kita secara produktif. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bu Yanti untuk percakapan kita di siang hari ini. Semoga saja ini tidak hanya didengar, tetapi mari kita sama-sama menjaga mental. Karena sesungguhnya fisik sehat, tapi kalau mental sakit, saya pikir segala sesuatu yang kita rencanakan pun pasti akan tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih, terima sekali lagi Bu Yanti untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Pendengar di mana saja berada, saya akhiri percakapan kita di Indonesia Sehat Fak-Fak siang ini.

0: 좋았다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayyib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Pendengar, demikian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fak-Fak. Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Sudah pukul 11 lebih 5 menit kebersamaan kita di siang hari ini di lanjutan Lintas Fakfak Siang. Untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaannya yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Ya, dan pendengar, selanjutnya kami temani Anda di Halo RRI hingga nanti di pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, untuk Halo RRI edisi hari ini masih sama ya, seperti Halo RRI di hari Senin dan Rabu. Sampaikan keluhan Anda ya kepada kami, keluhan ataupun laporan juga pertanyaan ya, khusus untuk pelayanan publik. Yang pasti ada beragam keluhan, laporan ataupun pertanyaan dari publik ya kepada kami, dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah lingkungan ya, yang mana mungkin persoalan pemadaman listrik ya, atau mati lampu yang berhari-hari ataupun berlarut-larut ya. Ada juga masalah sampah, masalah kebersihan, atau mungkin ada masalah-masalah yang bersifat umum ya, seperti kehilangan kendaraan, barang ya, atau juga mungkin ya hal-hal yang mungkin penting, atau juga mungkin ada kakak terpisah dengan adiknya atau seperti apa ya, mungkin bisa langsung disampaikan kepada kami di Halo RRI untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan yang pasti ya, saya juga buka jalur untuk pendengar yang ingin menyampaikan semua keluhan-keluhannya langsung saja di 0811 495 9490, dan kita bersama hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, kalau beberapa waktu kemarin juga ada banyak masyarakat yang juga mengeluhkan soal sampah ya, yang bukan hanya di SMA, bukan hanya di SMK ya, tapi juga yang ada di bawah polsek Jalan Kokas ya. Juga ada yang menyampaikan keluhan terkait dengan masalah sampah yang sering ditumpuk, tepat lokasinya itu di depan PT Sinar Suri. Nah, ini juga masih menjadi persoalan karena sampah yang ditumpuk di sana juga pastinya di pinggir jalan utama ya, itu menjadi jalan utama untuk seputaran Wagom ya. Dan ya, mungkin untuk warga di sana ya, kami juga sampaikan bahwa mari kita cari. Saya juga belum tahu nih, di seputaran Wagom itu tempat sampah ditaruh di mana. Kalau tidak salah itu di antara kantor bupati, gudang farmasi, dan juga PDAM. Ya, di situ ada satu tempat sampah. Tapi apakah itu cukup untuk menampung semua sampah-sampah dari masyarakat yang ada di seputaran Wagom? Nah, itu juga menjadi pertanyaan ya. Dan ya, untuk warga yang ingin menyampaikan keluhan ya, sampaikan langsung kepada kami, dan kami pun akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya, terkait dengan masalah publik yang kita hadapi bersama. Juga untuk para pedagang yang ada di pasar-pasar, tolong setiap pedagang juga harus menyiapkan tempat sampah ya. Dan sampahnya kalau boleh dipilah. Kalau di pasar mungkin untuk yang jualan sayur ya, mungkin bisa dipisah ya, batang-batang sayur ataupun sayur-sayur yang sudah rusak ya, mungkin bisa dipisahkan. Jangan digabung dengan sampah-sampah kering seperti karton dan juga sampah-sampah plastik lainnya, karena ya akhir-akhir ini ya kita tahu bahwa banyak sekali ya permasalahan yang terjadi, bukan hanya masalah sampah, masalah lampu-lampu jalan yang tidak tidak menyala dengan baik, terus masalah jalan yang rusak, ya. Lagi-lagi ada tumpahan oli di jalan, ya. Siapakah yang bertanggung jawab dan oknum-oknumnya siapa, ya? Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita mencegah supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi, karena seperti tumpahan oli yang terjadi itu mengakibatkan kecelakaan, ya. Mungkin kecelakaannya tidak terlalu parah, tapi apakah kita tunggu sampai parah baru kita lakukan tindakan atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan dan juga keluhan-keluhan yang seringkali disampaikan oleh masyarakat. Karena bisa kita lihat, ya, di media sosial itu juga banyak warga yang menyampaikan semua keluhan-keluhan mereka. Jadi mohon kiranya, ya, ketika ada permasalahan, mungkin sebentar ini kan kita tahu, ya, malam Sabtu dengan malam Minggu itu malam yang menurut mereka tuh malam panjang, ya, liburan, karena besok ya anak-anak sekolah tidak sekolah gitu, ya. Dan kembali lagi, ya, untuk setiap malam Minggu ya pasti ada hajat, ada acara di mana-mana, pesta, ya. Mungkin juga para pengunjung yang datang ke sana itu lagi tidak normal gitu, ya. Lagi tidak normal dalam artian mungkin dibawa pengaruh minuman keras, ya. Itu juga mengganggu jalannya acara orang, ya. Ini juga sangat tidak baik, ya, ketika kita lakukan begitu, karena sejujurnya ketika ketong bisa menjaga lingkungan ketoran tetap aman, nyaman, dan pastinya tenang, ya. Ya pastinya kita hidup bertetangga juga pasti akan baik-baik saja. Tapi ya kembali lagi, ya, untuk warga Fak-Fak dan sekitarnya, ya, sampaikan keluhan. Kalau untuk permasalahan jadwal pengaliran air sudah jelas, ya, bahwa PDAM juga sudah mengeluarkan pemberitahuan untuk masyarakat Kabupaten Fak-Fak bahwa untuk sementara waktu pengaliran air secara keseluruhan, ya, diputuskan untuk sementara karena satu, ada juga perbaikan pipa, ya, dan juga masalah turunnya debit air. Nah, ini juga punya pengaruh. Kalau dulu kan kita ngerasa kalau supana seberapa hari ini jaga-jaga, bukan hanya air saja yang mengalir, tapi masalah apa namanya, penurunan apa daya listrik, ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, ya, dalam sepanjang tahun 2026 ini ada pemadaman, tapi tidak seperti yang kemarin-kemarin. Berarti kerja-kerja dari petugas PLN ini luar biasa dan patut kita berikan apresiasi. Saya masih menunggu pendengar yang mau berpartisipasi. Langsung saja seperti biasa di 0811 495 9490. Kita bersama hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan ya, belum ada yang bergabung, ya. Saya ajak Anda, kita dengarkan yang berikut ini.
0: Anda masih dengarkan Halo RRI

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Lidi daun kelapa merupakan salah satu bagian yang dihasilkan oleh pohon kelapa dan memiliki banyak manfaat. Selain sering dibuat sapu lidi, lidi daun kelapa juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, seperti piring lidi, keranjang buah dari lidi, vas dari lidi, dan lain-lain. Lidi kelapa yang berasal dari tulang daun kelapa atau pelepah memiliki banyak manfaat praktis dan ekonomi. Berikut beberapa manfaat dari lidi kelapa. 1. Sapu lidi tradisional. Lidi kelapa paling dikenal sebagai bahan utama untuk membuat sapu lidi. Sapu ini digunakan untuk membersihkan halaman rumah dan lantai kasar. Sapu lidi dari lidi kelapa terkenal kuat dan tahan lama. 2. Anyaman dan dekorasi. Lidi kelapa sering dianyam menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti tikar, tempat buah, keranjang, dan hiasan dinding. Kerajinan dari lidi kelapa banyak dijadikan souvenir di berbagai daerah dan untuk dekorasi rumah. 3. Lidi kelapa bisa diolah menjadi tusuk gigi karena sifatnya yang kuat dan aman untuk digunakan. Tusuk gigi dari lidi kelapa adalah alternatif ramah lingkungan dibandingkan tusuk gigi plastik. 4. Lidi kelapa dapat dianyam menjadi tikar atau alas yang tahan lama. Produk ini berguna sebagai alas duduk, alas lantai, atau bahkan sebagai penutup dinding di rumah tradisional. 5. Lidi kelapa sering dianyam menjadi keranjang atau tempat buah yang menarik dan alami. 6. Lidi kelapa juga digunakan untuk membuat lidi tusuk yang digunakan dalam dunia kuliner. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk untuk kue tradisional. 7. Lidi kelapa yang kering bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam bentuk kayu bakar. Lidi kelapa menghasilkan api yang cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak. 8. Lidi kelapa digunakan sebagai bahan pengikat dalam konstruksi, anyaman untuk barang-barang tradisional atau bahan bangunan ringan seperti anyaman bambu atau atap daun kelapa. 9. Selain digunakan sebagai sapu, lidi kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk membersihkan kotoran pada sela-sela sempit atau daerah yang sulit dijangkau, seperti pada alat dapur atau sudut bangunan. Lidi kelapa adalah bahan alami yang serbaguna dan ramah lingkungan, dengan kegunaan yang meluas dari kerajinan tangan hingga alat rumah tangga, serta mendukung keberlanjutan dan ekonomi lokal.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, kita masih di Halo RRI. Saya langsung menjawab ya satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Oke, ya, halo, selamat pagi, ya, siang.
1: Kak. Iya, selamat siang. Sudah mau setengah 12, Pak Darwin.
2: Selamat pagi, siang. Baru bangun.
1: Baik, ya, iya. Silakan Pak Darwin. Ada keluhan
2: tentu
1: apa?
2: Tentu sudah siang. Iya, selamat siang, Ibu. Ya, Jasmine. Ini ada keluhan masyarakat tentang kapal sinabung. Di pesta hotel ini, ya.
1: Oke. Okay.
2: Kemana yang punya urusan dengan kapal kapal laut? Kenapa dia tidak bisa langsung datang ke Pokwak, Sorong, Habiri, Seri, Biak, Jayapura?
1: Oke.
2: Okay. Kenapa cuma hanya Pokwak, terus ke mana pulang langsung ke Surabaya bagaimana? Nah, itu pertanyaan. Orang punya anak-anak banyak juga sekolah di Jayapura, Manokwari. Kemudian harus kapal itu tersambut ke sana. Sinabung ini kan biasa juga di Jayapura.
1: Iya.
2: kenapa sampai cuma di Sorong terus Bali, kenapa tidak Jayapura? Nah, itu persoalan bukan pertama untuk masyarakat Papua. Itu saya sampaikan.
1: Oke.
2: Okay. Yang punya anak-anak sekolah di sana punya kelebihan di sini. Kita mau dua harus pakai pesawat. Kasihan. Coba tolong hubungi orang.
1: Iya.
2: Kapal itu bagaimana? Saya pikir itu saja. Okay. Masih ada keluhan yang lebih besar lagi, tapi itu saja dulu.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Darwin untuk penyampaian keluhannya.

Baik, pendengar tadi ya, satu penelpon sudah bergabung dari Pak Darwin ya, yang menyampaikan terima kasih sebelumnya untuk Pelni cabang Fak-Fak yang mana sudah berusaha sampai KM Sinabung bisa berlayar untuk masuk di wilayah Fak-Fak. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kapal Sinabung itu cuma sampai di Fak-Fak? Kenapa kapal Sinabung tidak bisa melayani sampai di Jayapura? Mengingat anak-anak kami banyak yang sekolah di luar Fak-Fak seperti Sorong, Manokwari dan juga Jayapura. Ya, itu pertanyaan dari Pak Darwin ya, kami tampung ya, kami juga akan berusaha untuk menghubungi pihak terkait untuk dapat menjawab terkait dengan pertanyaan ataupun ini juga bagian dari keluhan ya. Kenapa tidak bisa sampai ke Sorong, Manokwari ya, sampai ke Jayapura, padahal dulu-dulu kan kita tahu bahwa Sorong, Manokwari, Biak ya, Nabire, Serui sampai di Jayapura itu bisa dimasuki oleh kapal-kapal putih dulu begitu ya. Dulu itu masih ada KM Rinjani, Cirimai, ada juga Dorolonda ya. Namun kenapa sekarang dibatasi sampai pelabuhan terakhir itu hanya di Fak-Fak? Lalu bagaimana dengan kita masyarakat Fak-Fak yang ingin keluar Fak-Fak menggunakan kapal Pelni begitu ya, kapal besar maksudnya. Baik, terima kasih Pak Darwin untuk penyampaiannya ya, kami tampung ya. Untuk selanjutnya nanti di hari Senin ya, di Halo RRI kami juga akan terus berkoordinasi untuk menyampaikan terkait dengan masih ada keluhan terkait dengan pelayaran kapal Pelni yang masuk di Kabupaten Fak-Fak, walaupun sifatnya sementara begitu ya. Namun harapan kami yang sifatnya sementara, kalau boleh begitu ya, sampai tiba di tujuan di Papua sana begitu, jangan sampai di Papua Barat, sampai Papua Barat Daya saja, tapi kalau bisa sampai masuk di Papua Selatan dan juga Papua, begitu harapan kami warga Fak-Fak. Baik, terima kasih Bung Darwin, Bapak Darwin yang sudah bergabung. Dan baik, saya juga masih menunggu warga Fak-Fak yang ingin menyampaikan keluhannya. Ya mungkin akhir-akhir ini juga ini salah satu keluhan nih. Saya juga warga masyarakat yang menyampaikan keluhan itu terkait dengan ini, apa namanya, knalpot racing ini yang masih saja berbunyi sampai hari ini begitu. Ya, sampai di mana kelanjutannya dan seperti apa? Ya, berharap sangat Satlantas, mungkin Dinas Perhubungan Darat ya, juga beberapa aparat ya, mungkin bisa mengamankan karena sangat-sangat mengganggu ketong semua begitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi ya yang mau bergabung. Jalurnya masih saya buka di 0811 495 9490. Dan jangan kemana-mana pendengar ya, berikut masih ada pilihan hiburan yang saya hadirkan spesial untuk Anda.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya waktu bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu, kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menyebabkan

0: Anda masih dengarkan Halo RRI.
1: Baik, pendengar, saya kembali sudah terhubung ya, kembali ada Pak Darwin. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Iya. Selamat siang, Adi. Ini.
1: Masih ada lagi keluhannya yang ingin disampaikan.
2: Masuk lagi nih, terkait dengan sampah, kurang apa kayaknya. Ya, ini sampah ini pelura, dinas-dinas terkait dan RRI setiap hari siaran sampah kerengkongan kering juga tetap sampah seperti begitu. Kalau dulu Bapak Mapondang kota kecil ini bersih, tapi sekarang itu orang sudah tidak sadar buang sampah ke sana kemarin. Iya, dan saya di sini saya mau tekan bahwa dinas terkait lingkungan hidup, kalau boleh sidang anggaran itu kasih tahu sama wakil rakyat, rakyat yang pilih kan ini dengan pemerintah ini, tapi untuk bagaimana bisa melihat sampah ini bersama. Yang ini jalan umum, orang siram sampah ke sana kemari. Kalau orang besar lewat juga kan, terutama bukan rakyat tepat yang malu, tapi orang besar buka api di mana, buka airnya di mana, kenapa jalan sampah saja begini bau. Kalau boleh paku anggaran untuk beli trek, trek itu 25 buah satu komplek satu, sehingga itu siram di situ saja. Pas penuh, orang yang di pinggir komplek itu sudah kampung tugas pergi buang. Itu langsung masalah aman. Kalau begitu terus-terus sampai terus juga tidak aman. Lebih baik seperti itu yang aman. Oke, itu saja.
1: Terima kasih kembali untuk Pak Darwin. Iya, untuk kali kedua Pak Darwin kembali bergabung, yang mana iya, kalau kita bicara sampah ya, hampir setiap hari juga ketong bahas tentang sampah. Ketong bicara hari ini Dinas PUPR 2KP dalam hal ini bidang kebersihan pertamanan dan pemakaman sudah mengambil langkah untuk masalah retribusi ya, retribusi sampah untuk semua masyarakat, semua kalangan ya, tidak dibeda-bedakan. Dan ya kembali ya, betul, dinas terkait sudah melakukan langkah-langkah, lalu dinas lingkungan hidup juga sudah mengambil langkah dengan nantinya menyiapkan bak-bak sampah dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, retribusi juga sudah dijalankan, tapi kembali lagi kepada masyarakat, warga itu sendiri sadar tidak, begitu ya. Ya, kembali saya ingatkan untuk warga yang ingin menyampaikan semua keluhan-keluhan Anda, sampaikan ke kami, kami akan menampung dan juga mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa menjawab ya, memberikan komentar terkait dengan keluhan-keluhan dari Bapak Ibu. Baik pendengar, di mana saja berada, yang pasti setiap orang, setiap manusia, setiap individu itu menciptakan sampah setiap hari, tidak mungkin tidak ya, pasti menciptakan sampah. Oke, baik, saya coba jawab lagi. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Bapak James di seberang.
1: Bapak James di seberang. Silakan Bapak James.
3: Ya, Ibu. Kita berbicara masalah sampah yang tadi Ibu sampaikan itu, nanti sampaikan kepada lingkungan hidup bahwa retribusi itu harus lewat RT.
1: Iya.
3: Supaya aman. Terus setiap RT itu punya sampah itu taruh di depan rumah. Nah, itu satu. Kedua, mobil sampah itu jangan dia lewat subuh-subuh, orang masih tidur, mobil sudah lewat. Dia harus lewat jam-jam 6 supaya orang itu bisa keluar di depan rumah. Harus ini toh. Karena saya lihat di seberang itu dia itu subuh-subuh, setengah enam dia sudah lewat, sedangkan orang ini ya masih di belakang, kah, ada yang masih tidur kah, nah, gitu. Itu yang pertama, yang kedua atau yang masalah kapal. Kapal Pelni ini, oh Pak-Pak ini kota tua, tapi dia kembali jadi kecamatan, yang masuk kapal-kapal perintis saja.
1: Iya. Nah,
3: jadi perlu ini DPR itu harus menyingkapi. Jangan nanti datang pemilu baru cari masyarakat, sedangkan ini keluhan masyarakat orang diam-diam. Jadi ini harus soroti kepada DPR, dia harus punya peranan.
1: Iya, baik.
3: Karena ini keluhan masyarakat, itu DPR harus membuka mata, bukan diam. Ya gitu. Nah, jadi mari kita sama-sama lihat Pak-Pak ini supaya dia lebih bagus. Jangan kita bilang Pak-Pak bagus, ternyata kapal perintis yang masuk kayak kapal apa di kecamatan-kecamatan baru Masangkara, Kokas, Babo, apa ini Popoi sana. Pak-pak ini kabupaten tua, jadi harus kapal besar itu melayari dari Jakarta bila perlu sampai ke Jayapura. Gitu. Kenapa Sorong bisa sampai kapal sampai ya semua kapal yang masuk lewat Sorong ke Jayapura, kok Pak-pak hanya sampai di Pak-pak saja? Jadi yang seperti satu minggu yang lalu saya dengar yang kepala Pelni bicara itu bilang kapal tidak ada. Sedangkan kapal kenapa Labobar dia dok terus ganti si Nabung. Nabung hanya sampai di Pak-pak. Jadi ya mari Ibu harus sampaikan kepada DPR. Ini adalah peranan DPR. Siapa-siapa tidak, itu DPR yang harus punya peranan. Dia harus menyikapi itu.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak James untuk keluhan di siang hari ini. Baik, dari Pak James ya. Iya, kalau dari Pak James terkait dengan masalah retribusi sampah gitu ya. Retribusi kebersihan kalau bisa melibatkan RT begitu ya. Ya, saya pikir mungkin pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung ya RT memang ya. RT, kelurahan ya untuk bagaimana caranya kembali lagi ya, mungkin kita mengedukasi masyarakat lalu memikirkan setiap RT kita tampung setiap pagi di mana atau di muka-muka rumah, karena trek sampah kan pasti lewat jalan raya, terang mungkin lewat-lewat ketompu jalan-jalan setapak toh begitu. Baik, terima kasih untuk Pak James ya, kami tampung untuk keluhannya. Lalu terkait dengan permasalahan kapal ya, masih akan kami tampung dan kami pun akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Baik pendengar ya, kayak kami masih temani Anda di Halo RRI untuk edisi siang hari ini ya. Terima kasih juga untuk Anda. Kalaupun ada yang masih mau bergabung namun mungkin keterbatasan waktu, jangan lupa Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat di jam 11 sampai jam 12 siang ya. Dan terima kasih juga untuk partisipasinya tadi, ada Pak Darwin yang sama ya, sudah menyampaikan terkait dengan masuknya kapal Sinabung, kapal pengganti Labobar. Namun kenapa cuma sampai di Fak-Fak? Kenapa tidak berlayar sampai di Jayapura? Mengingat anak-anak kami juga banyak yang bersekolah ya di luar Fak-Fak. Baik, lanjut juga persoalan sampah yang ya, minta juga ada pihak apa ya terkait sampah kelurahan dan juga dinas lingkungan hidup agar bisa melihat sampah yang setiap hari dibuang di pinggir-pinggir jalan begitu ya. Oke, juga Pak James yang bicara juga soal sampah ya, retribusi, semoga saja bisa di sikapi oleh pihak-pihak terkait ya. Di hari Senin nanti kami mencoba untuk menjawab setiap keluhan-keluhan Bapak Ibu. Baik pendengar di mana saja berada ya, sudah pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan kembali ya, kita Saya sudahi dulu, cukupkan dulu ya Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Halo RRI, Pro 1 RRI V.

0: musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu era fakta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Di lanjutan Lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Ya, mana Anda sudah ditemani ya rekan saya Yuli Rohmana di Lintas Fak-Fak Siang, maksud kami Lintas Fak-Fak Pagi hingga siang hari ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali saya Hatijah Bacoh dapat temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, ke ruang dengar Anda saya hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: yaitu Pro1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit tahun 2019 menyajikan esensi tentang kekuatan mimpi dan tekad dalam mencapai tujuan. Dalam buku ini, penulis menggambarkan perjalanan hidup yang penuh tantangan dan bagaimana sikap positif serta keberanian untuk mengambil langkah dapat membantu seseorang meraih cita-citanya. Esensi utama dari buku ini terletak pada motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, mengembangkan mental yang kuat, dan memanfaatkan peluang yang ada. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh usaha dan konsistensi dalam mengejar mimpi. Dengan bahasa yang inspiratif, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hidup dan mencapai puncak impian mereka. Buku ini mengisahkan perjalanan inspiratif seorang pemuda yang menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya. Cerita ini menggambarkan perjuangan untuk meraih cita-cita dan bagaimana kekuatan mimpi dapat mengubah nasib seseorang. Tokoh utama dalam buku ini mengalami berbagai tantangan, termasuk keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Namun dengan tekad yang kuat dan semangat juang, ia berusaha untuk melampaui semua halangan. Melalui pengalaman dan pelajaran yang didapat, buku ini mengajak pembaca untuk tetap optimis dan berani menghadapi kesulitan demi mencapai impian yang lebih tinggi. Dengan gaya penulisan yang motivatif, Rian Hidayat Abi berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya keyakinan, kerja keras, dan ketekunan dalam meraih sukses. Buku ini sangat menginspirasi bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan mewujudkan impian besar. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Pro1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro3 Jakarta, kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami mohon maaf untuk hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 kami tidak dapat menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur. Insyaallah nanti kita dapat menyiarkan secara langsung di Jumat depan ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya, sehingga apa yang sudah kita persiapkan di hari ini ataupun di hari-hari esok ya, berjalan dengan lancar, menjadi pribadi yang selalu bersyukur dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin. Ya, walaupun terkadang ya kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan, tapi saya yakin ya Anda mampu untuk melewati setiap tantangan tersebut dan menemukan sebuah jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Ya, walaupun terkadang tidak mudah ya, namun kalaupun kita yakin insya Allah semuanya bisa terwujud dan kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Baik kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kembali saya informasikan untuk Anda semuanya untuk edisi hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 kami tidak dapat siarkan secara langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur.

0: Bagi Anda yang sering melihat pertandingan sepak bola, pasti sudah tak asing dengan anak kecil saat pembukaan pertandingan. Anak-anak yang berjalan mendampingi para pemain dalam pembukaan pertandingan sepak bola disebut juga dengan player escort. Selain player escort, sebutan lain untuk anak-anak pendamping pemain adalah match mascot atau child mascot. Mereka yang terpilih akan mendampingi pemain memasuki lapangan hingga lagu kebangsaan tim selesai diputar. Hal ini diketahui merupakan hasil kerjasama FIFA dan UNICEF untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk melindungi dan menjaga anak-anak. Kehadiran maskot anak pada pertandingan sepak bola mulai muncul pada tahun 1990-an. Penggunaan player escort tertua ada pada tahun 1999 di pertandingan final Piala FA antara Manchester United dan Newcastle United. Player escort ini pertama kali dihadirkan dalam turnamen sepak bola besar, yakni pada ajang Euro 2000 yang digelar di Belanda dan Belgia. Nah, pada gelaran Piala Dunia 2002, Korea Selatan dan Jepang, kehadiran anak-anak sebagai player escort semakin populer. Sejak saat itu, keberadaan anak-anak yang mendampingi para pemain berjalan memasuki lapangan menjadi pemandangan biasa.
1: Tujuan utama dari anak-anak mendampingi pemain sebelum pertandingan adalah sebagai kampanye fair play dari FIFA. Hal ini dimaksudkan agar sepak bola terbebas dari tindak kecurangan dan juga kekerasan. Player escort juga ditujukan untuk menghentikan angka kematian pada anak saat sepak bola. Artinya, sebuah pertandingan sepak bola diupayakan bisa dinikmati dengan aman oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Dipilihnya anak-anak untuk mendampingi pemain atau player escort juga karena seorang anak kecil memiliki sifat jujur. Tidak hanya itu saja, player escort juga dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mewujudkan impian mereka. Selain itu, player escort juga berfungsi sebagai pelindung sang pemain atau bisa disebut dengan pengawal pemain. Dengan membawa anak-anak, sang pemain juga dapat terhindar dari lemparan suatu barang dari supporter yang biasanya usil.
2: Ternyata tidak sembarang anak bisa menjadi player escort. Di Inggris, player escort biasanya berasal dari akademi klub. Klub-klub besar yang bertanding memberikan kesempatan bagi anak berusia 4-11 tahun dan 7-14 tahun untuk menjadi player escort. Selain itu, beberapa klub juga membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin menjadi pemain pendamping, pemain dengan biaya tertentu. Adapun turnamen besar seperti Euro atau Piala Dunia, maskot anak-anak biasanya dipilih melalui kontes yang diadakan oleh sponsor. Meski begitu, tidak jarang juga para pemain sepak bola memilih membawa anaknya sendiri untuk menjadi player escort. Umumnya, player escort yang mendampingi pemain memasuki lapangan memang merupakan anak-anak. Namun pada kesempatan tertentu, player escort bisa saja terdiri dari orang dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh klub Liga Belanda. Pada 2015 lalu, bertepatan dengan Hari Ibu, para pemainnya berjalan ke lapangan didampingi oleh ibu mereka. We are the dreamers, we make it happen, 'cause we
3: believe it. Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.
1: ...94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Begitu juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, yang tentunya masih tetap setia ya bersama kami hingga saat ini, ataupun juga buat Anda yang baru saja bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda dengan ragam lagu-lagu bernuansa Islami yang tentunya masih ya saya siapkan untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung ya, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitas di siang hari ini. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya, untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang mungkin di hari ini kurang enak badan atau Anda yang sedang sakit. Satu doa kami, semoga diberikan kesembuhan ya, sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan-kegiatannya yang sempat tertunda. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga ya, dan nanti masih akan saya temani Anda di Pro Dangdut. Anda juga dapat gabung ya di jalur telepon 0811-495-9490. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami hingga saat ini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tradisi Modulu Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lidu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau molimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk

Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk, dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami di suasana siang hari ini. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Begitu juga ya untuk yang berada di luar kota Palafakfak yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Ya apalagi buat yang baru saja bergabung, semoga kehadiran kami ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan tentunya masih akan saya temani Anda ya di Fak-fak siang dengan berbagai segmen hingga sore hari nanti.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga,

Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. Un gran entrenador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Good state between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on state. Head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Benas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios
2: selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, saya akan temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda. Ada Selvi Yama dengan Anugerah Cinta, ada Robo Koplo, Bunga Maaf, Rere Raina Air Mata, ada Sinta Ari Sinta, Hati Ini Selalu Milikmu, Danang Pana Asmara, Evi Tamala, dan Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, Lesti Bumi Pun Turut Menangis, Mansur S. Dengan Kejam, Nina Po Alpa Ke Emol, juga Rizky Ridom, Cinta Yang Kembali, ada Selamat Tambal Ban, Salahmu Sendiri, ada Hetty Sanjaya, Cinta Remaja, Kamelia Malik, Rebut Rindu Berat, Happy Asmara, Rungkan, Kristina dengan Seandainya Kau Tahu. Oke, itu dia sedetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang mana saya temani Anda semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kalau memang lagi delay ya atau suara saya tidak kedengaran di pesawat telepon Anda, langsung saja ya, salam-salam dan pilih lagu, sebut judul lagu dan penyanyinya, nanti akan saya bacakan ya. Jadi lagunya tidak saya baca secara berurutan, jadi sebut penyanyi atau judul lagunya ya. Oke, sambil menanti yang mau bergabung ya sebagai salam jumpa kita di Pro Dangdut siang hari ini. Iya, tiada salahnya kalau kita dengarkan dulu ya suara dari Happy Asmara dengan Rungkan, spesial untuk semua.

0: Baik, mendengar saya teman Anda di jalur telepon 08111495946490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Tarala Kita Mbak Ati.
0: Halo Ibu Christine, bagaimana suara saya?
1: Aduh bagus, suaranya Mbak Ati kedengaran. Kalau kemarin memang Mbak Ati lah delay. Kalau hari ini sudah cerah ceria Mbak Ati suaranya, mantap.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Mungkin karena saya gabung perdana kayaknya ya, Mbak Ati ya.
0: Bisa boleh, bisa jadi mungkin ya. Ya Alhamdulillah ya, mudah-mudahan seterusnya begitu ya.
1: Amin.
0: Oke silakan Ibu Christine, mau dengar lagu apa nih?
1: Evita Mala aja Mbak Yati.
0: Evita Mala dan Imam S. Arifin ya, Senandung Rembulan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, Senandung Rembulan aja. Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Putri, Pak Freddy, selamat siang. Ya. Mm-hmm. Ada Bang Cut, Ibu Maslia, ada Bang Bintang, Bang Nasrun.
0: Iya, oke.
1: Ada Ibu Alia, Kali Lisa Anis, Warit Nurcia El Burosna, ada Aidil Mansur, Cendana Cisoe Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad itu Irwan ya, Bang Iwan, Bang Lai Putra Tengah, ada Bung Andi yang ada di Batam, ada juga Pak Salon, Pak Busuk, Pak Rahman, Pak Ustad, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, Bunda Ima ya, ada di Momere, Ani di Kota Mobagu, ada Bang Benijo di Manado juga, dan ada siapa lagi, pokoknya dirangkul aja Mbak Ati ya. Baik. Dari asam kesehatan Pak Sekali Mbak Ati, okay. Sukses selalu ya.
0: Baik.
1: Bahagia bersama keluarga ada di rumah. Makasih Mbak Ati, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Ibu Christine di Toli-Toli yang sudah gabung. Dan baik di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang sayang sang penyiar.
0: Oke, bagaimana suara saya jelas Bunda El?
2: Jelas sayang.
0: Oke, baiklah kalau begitu lumayan ya.
2: Iya, tempat.

Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Baik, kembali saya temani Anda di Pro Dangdut yang mau bergabung, silakan ya 081-1495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Ya, baik. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Gimana kabarnya Kak Hadi?
0: Ya, kabar saya baik. Silakan, Hadi.
1: Syukurlah kalau baik ya.
0: Bagaimana?
1: Lagunya ini aja ya, apa? Hatiku selalu milikmu.
0: Oke, dari Sinta, Risinta, boleh silakan dikirimkan untuk siapa, Hadi?
1: Salamnya buat Kak Hadi, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Hati-hati pulang nanti Kak.
0: Oke, baik.
1: Ada yang ada siapa? Ada Christine, ada juga. Ada Bang Putra Tenda, Bang Bintang Katama, ada Pak Junaidi juga, Bang Luhut. Apalagi ya, Pak Freddy, ada juga Hari di Renjar Masin. Ada juga, siapa lagi? Ada juga Marina di atas gua. Kakak.
0: Ya, bagaimana?
1: Ada yang mau dong.
0: Oke, silakan. Siapa nih?
2: Halo, selamat siang. Ketemu lagi.
0: Oke, siang juga. Baik, dengan siapa?
2: Sama Rina.
0: Oke, Rina. Kebagian salam-salam aja ya, Rina.
2: Ya, bagaimana?
0: Kebagian salam-salam aja untuk Rina. Silakan, Rina. Mau salam buat siapa?
2: Ya, tentu saja salam untuk Kak penyiar yang cantik dan semua operator di sana.
0: Terima kasih.
2: Selamat bersemangat. Terus, ya, selamat mengaktifkan ini apa namanya aktivitas sampai tuntas. Semoga selalu membantu. Dan juga lagunya lagu aku ya.
0: Oke, lagu yang saya siap dari Sinta Risinta nih, Hati Ini Selalu Milikmu. Tadi pilihan dari Hadi Dinias. Nanti Rina ikutan aja ya. Sebagai
2: Terima kasih dan salamnya untuk Bang Putra, Bang Hadi, terus ada Bang Marcel di sana, terus ada Bunda Ima dan semua teman-teman yang mungkin lagi pantau, salam kenal saja. Dan buat cantik, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih juga untuk Rina ya, dan Hadi juga terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi dan Rina yang sudah gabung. Boleh saya terima lagi penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda, tetap semangat ya. Sekali lagi buat yang mau bergabung boleh di 081-1495-9490. Saya temani Anda di Pro Dangdut hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Waalaikumsalam Mas Li, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini Mbak.
0: Oke, silakan Mas Li ya.
2: Cuaca di sini lagi cerah.
0: Oh, lagi cerah. Ya, syukur kalau cerah ya. Yang penting hatinya juga cerah. Silahkan.
2: Lagunya?
0: Oke, ada Sylvia Mah, Anugerah Cinta, ada Rabu Koplo, Bunga Maaf, Rere Raina, Air Mata, Danang, Panah Asmara, ada Lesti, Bumi Pun Turut Menangis, Mansur S, Kejam, Dindam, Po Alpa, Ke Emol, juga ada Rizky Rido, Cinta Yang Kembali, Selamat Tambal Ban, Salahmu Sendiri, Hati Sanjaya, Cinta Remaja, Kamelia Malik, Rindu Berat, dan Christina, Seandainya Kau Tahu.
2: Seandainya Kau Tahu.
0: Oke, silakan.
2: Kirim buat Hadi, Bunda Christine, Ibu Tri bersama pasangannya, Tri di Jakarta, Bang Juta Mami, Om Botak, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bunda Farida, Nasrul, pertama dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
2: Ucapan salam kompak dan buat
3: Mbak Ati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih juga, waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah gabung ya. Baik, kita dengarkan dulu Sinta Risinta, Hati Ini Selalu Milikmu, dan juga ada Christina, Seandainya Kau Tahu, spesial untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paul Franciscus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Ali Azhar Ahmad Al-Tayyib menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia. Unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paul Franciscus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paul Franciscus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad Al-Tayyib memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, namun tidak membahas terkait perjanjian satu agama dunia. Dokumen tersebut berisi deklarasi sosial, moral, dan kemanusiaan untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, serta bersama-sama menolak radikalisme dan kekerasan. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Siang Ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan

Saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu nomor lagu dari Christina, Seandainya Kau Tahu, ya. Sudah menemani Anda semuanya. Buat yang mau bergabung silakan di 081-1495-9490. Masih ada selfie Yama, ya, dengan Anugerah Cinta, ada Rabo Koplo Bunga Maaf, Rere Raina dengan Air Mata, juga ada Danang Pana Asmara, Lesti Bumi Pun Turut Menangis, Mansur S Kejam, Nina Po Alpa dengan Ke Emol, juga ada Rizky Ridho Cinta Yang Kembali, Selamat Tambal Ban, Salamu Sendiri, Hati Sanjaya Cinta Remaja, Kamelia Manlik dengan Rindu Berat, yang tentunya masih tetap setia temani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, yang mau bergabung silakan, ya, di 0811 495 9490.

0: Baik, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun. Silahkan nih Pak Nasrun.
1: Rindu berat.
0: Oke, lagi yang rindu berat ya. Baik, silahkan.
1: Rindu terus baru ini baru tercapai dekat rindu ini.
0: Rindunya baru tercapai, berat sekali. Oke, silahkan.
1: Potong-potong berarti sama tugas. Terus selalu semua pelukur maya. Ya, sama Ustari Serang Kumpah. Pak Putra Tengah, Damida, Jendan Nasib, dan ini ada Rio Garisna. Iya, tapi nama Anies Rahe terlalu suku.
0: Baik.
1: Saya terima kasih saya ya. Dari Rapredi Putri kita juga di Puteng ada Ibu Kristi. Ramadan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali pasal. Terima kasih. Wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah gabung ya bersama kami di 0811 495 9490. Yang mau bergabung lagi boleh silakan ya. Masih saya temani Anda di Pro Dangdut siang hari ini. Rindu berat ya dari Kamelia Malik ya. Yang lagi rindu-rindu, yang lagi merindu. Iya, dia mudah-mudahan bisa terhibur ya dengan suara dari Kamelia Malik.

menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman ini dari berbagai kalangan. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop. Tidak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tapi siapa sangka nih, kopi juga pernah dianggap racun, minuman setan, dan minuman menyesatkan. Nah, jauh sebelum dikonsumsi secara bebas, ternyata kopi punya kisah dan sejarah kelam di beberapa negara. Konsumsi kopi dilarang karena beberapa pimpinan masa lampau menilai kalau kopi minuman misterius. Karena belum familiar, akhirnya beberapa negara dan kota melarang konsumsi kopi. Alasannya adalah karena minuman ini dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk. Di wilayah Konstantinopel misalnya, orang yang ketahuan meminum kopi untuk kedua kalinya akan diasingkan dan ditenggelamkan dengan dibuang ke air. Sejarah mencatat, kopi di masa lampau bahkan dianggap sebagai racun dan minuman yang menyesatkan. Padahal sebenarnya jika dikonsumsi secara tepat, kopi justru membawa manfaat bagi kesehatan.

0: Baik, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan buat yang mau bergabung ya. Oke, di jalur telepon 0811495-9490. Masih dengerin kalian lagu-lagu dangdut. Temani suasana Anda bersama keluarga yang ingin menikmati suasana istirahat, suasana santai sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Oke, silakan di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita. Halo, hai, dengan siapa? Dengan siapa nih?
1: Dari Purnama Sari di Sulawesi Barat ya.
0: Oke, Purnama Sari, gimana kabarnya? Ya,
1: kabarnya alhamdulillah baik. Ya, dari Sulbar lagi panas terus matahari.
0: Oh, asik yang lagi panas-panas ya. Tapi jangan sampai terbakar ya.
1: Iya, jangan sampai hatinya terpanas,
0: itu maksud saya ya, jangan sampai hatinya terbakar, wah bahaya nih ya. Oke, Purnama Sari.
1: Hatinya adem-adem aja.
0: Oke, syukurlah ya. Silakan nih, Purnama Sari.
1: Lagunya apa ya? Soalnya Paromonitor.
0: Oke, baik. Ada Sofiyama Anugerah Cinta, Robo.
1: Ya, itu aja, Sofiyama Anugerah Cinta.
0: Oke, siap. Siap, ya, silakan.
1: Ada Pak Junedi, ada Ibu Wanusu, ada Bunda Sofia di Makassar ya. Mudah-mudahan lagi monitor. Terus ada Bunda Natalia juga. Terus ada Bunda yang satu tuh. Bunda yang satu tuh siapa ya? Di Manado juga tuh.
0: Yang mana?
1: Di Manado itu. Bunda yang satu tuh.
0: Yang banyak nih bundanya. Ada Bunda L, Bunda Emma, ada Bunda Christine. Bunda L.
1: Bunda L, salam sehat ya. Okay, salam sehat menurut lagu monitor dengar suara Purnama ya. Saya selalu. Terus ada Pak Benisi juga, ada Bang Andi Batang, ada Aisy Surya, ada yang di Jawa Barat sana ya.
0: Oke.
1: Siapa lagi tuh?
0: Siapa lagi?
1: Ada Bang Luhut. Ada Bang Luhut dan semuanya ada bintang pertama di Palu ya. Semuanya ada bintang berkacali. Buat kakang juga semoga selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Purnama Sari yang sudah gabung ya. Oke, mudah-mudahan terhibur dengan Anugerah Cinta dari Sofiyama. Atau buat yang mau bergabung juga boleh, silakan ya. Masih ada Danang juga, Pana Asmara, Robo Koplo, Bunga Maaf, Frere Raina, Air Mata, Lesti, Bumi Pun Turut Menangis, Mansur S, Kejam, ada Nina, Po Alpa dengan Keemol, Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali, Selamat Tambel Ban, Salahmu Sendiri, Hati Sanjaya, Cinta Remaja. Ya, masih tetap setia temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo
2: selamat
0: juga.
2: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita yang lagi baru bangun tidur ya.
2: Iya, baru bangun tidur.
0: Iya, kedengaran suaranya serak-serak aduhai ya.
2: Aduhai,
0: gitu. Oke, silakan.
2: Ya. Ibu yang dari Manado ini, Bu. Betul.
0: Benar, iya benar. Saya mau udah hafal ya. Kadang-kadang hafal, iya, gitu. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa saya. Oke, silakan, Ibu Anis.
2: Lagunya mau direquest sendiri?
0: Ya, boleh. Tadi lagunya udah saya bacakan. Yang mana?
2: Permentor kok.
0: Waduh, ini mah bahaya nih, bangun tidur langsung
2: telepon. Baru bangun ya. Tidur jadi langsung kontak, jamnya sudah. Jadi
0: iya deh, monitor dulu kali Kak ya.
2: Oke, okay, hilang.
0: Ada Robo Koplo, Bunga Maaf, ada Rere Raina, Air Mata, Danang, Pana Asmara,
2: Air mata aja, air panas mata. Begini
0: maksudnya. Iya, mudah-mudahan hujan gitu ya.
2: Sudah ada hujan itu tanggal 1 besok Agustus ini pun tidak ada hujan.
0: Aduh, panas ya, kering.
2: Aduh, gitu. Aduh, manis, masih kering.
0: Iya, kayaknya semuanya sama nih, sama kita di Indonesia Timur
2: terus
0: juga ya.
2: Iya, memang buah-buahan ini, buah-buah alpukat apa semua ini nangka sudutnya.
0: Banyak ya.
2: Tidak bagus.
0: Sama.
2: Iya, banyak lah.
0: Kalau di sini lagi musim durian, lagi musim
2: musim durian, musim buah-buahan. Tapi tidak ya.
0: Gitu deh, kering.
2: Panas. Kering.
0: Oke deh. Iya, oke, silakan Ibu Anis walaupun panas-panas. Kita dan
2: bukan
0: ya.
2: Teman-teman sudah yang sudah salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang ada di sini. Oke, yang baik hati, yang tidak sombong, yang pintar.
0: Aku suka tuh yang itu ya.
2: Oke. Oke. Terus mengirim salam ada Cirempe. Pak Putra Tengah juga apa kabar? Ada Cirempe. Ginda Bogor apa kabar? Salam sehat, salam sukses. Mudah-mudahan ada monitor. Ada Cirempe Pak Junaidi juga, ada Bunda Els juga Manado. Cirempe. Pak Yudin juga Manado.
0: Oke.
2: Teman-teman orang Manado ya. Alex Terampi bintang pertama juga Alex Terampi Bunda Ima juga. Bersama-sama aja soalnya waktu ya mau bagi-bagi waktu dong. Tidak. Bagi-bagi waktu dong. Alex Terampi Ibu Farida. Salam sehat ya. Salam. Sukses ya bersama keluarga Ibu Farida.
0: Okay.
2: Farida yang baik hati, yang tidak sombong, yang pintar-pintar loh.
0: Rajin-rajin menabung ya.
2: Kebersihan tugas, pintar menabung.
0: Nah,
2: pintar menabung duren.
0: Oke.
2: Oke, kebagian tugas atas mengatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Asik, dangdut adalah kita. Untuk Ibu Anis yang sudah gabung di belakangnya Ibu Anis. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hati-hati.
0: Okay. Apa kabar Ibu Emma, Bunda Emma?
3: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat. Okay. Cuaca juga sangat mendukung hari ini.
0: Okay, Bunda Emma kebagian salam-salam aja ya. Lagunya sudah kami siapkan dua. Silakan.
3: Siapa yang baru lewat tadi?
0: Dan tadi ada Ibu Anis di Solo.
3: Oh iya, salam balik.
0: Oke.
3: Salamnya pertama tentunya ya buat Adik Ati. Minta maaf ya semalam delay ya, nggak bisa dengar suaranya Adik Ati.
0: Baik, tidak apa-apa. Dimaklumi.
3: Ya bersama kru-krunya ya semuanya selamat siang. Salam pertama buat Saru Gunawan ya yang ada di Fak-Fak, selamat siang.
0: Oh gitu.
3: Soalnya
0: ya?
3: Nama baru jadi tidak tahu belum.
0: Gitu. Mau masuk Agustus ganti nama ya?
3: Iya makanya. Okay. Jadi soalnya belum tahu, cuman alamatnya katanya di Fak-Fak, tidak tahu di mana.
0: Oke, baik.
3: Jadi salam kenal buat Saru Gunawan.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu di sana. Terus ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bunda Lili, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bapak Widi, Bang Junaidi, Bang Darwin, Bapak Yoga, Bapak Botak juga, dan semua-semua saja ya. Semua pendengar setia yang ada di Merauke lagi. Fak-Fak ya, selamat siang dan selamat mendengarkan buat Adik Ati. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih juga untuk Bunda sudah gabung ya. Salam untuk keluarga semuanya. Selfie Yama, Anugerah Cinta, ada Rere Raina, Air Mata. Saya hadirkan spesial untuk Anda yang masih memiliki kami sebagai teman setia Anda.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: Buat yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490 ya, untuk Anda yang ingin bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk semuanya. Bagaimana kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik. Sukses selalu untuk Anda. Boleh silakan di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga untuk Bung Luhut. Apa kabar nih?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Angin kencang, cuaca lumayan cerah.
0: Oke, boleh silakan Bung Luhut. Ingin dengar lagu apa siang ini?
1: Yang tersisa apa saja? Soalnya baru termonitor kedua.
0: Oke, ada Robo Koplo, Bunga Maaf, Danang, Pana Asmara, Lesti, Bumi
1: iya,
0: Puntur.
1: Danang
0: aja. Oke, silakan.
1: Salamnya buat semua saja dan terima kasih lagunya ditunggu. Pro Dangdut adalah kita.
0: Horas, terima kasih untuk Bung Luhut ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oh, mana nih? Halo? Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya di 0811-495-9490 untuk yang ingin bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini ya. Saya temani hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Baik, kembali saya terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Hei, Fuyani.
0: Halo.
2: Ya, ada bangun.
0: Silakan. Halo. Halo.
2: Mangga.
0: Halo.
2: Tapi udah mati si air, ada di mana sih?
0: Halo.
2: Jangan.
0: Oke. Baik, mungkin lagi berkomunikasi ya dengan keluarga. Bisa dicoba lagi ya di 0811-495-9490 untuk Anda yang mau bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini.

0: Baik, kembali saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Silahkan.
1: Halo.
0: Iya.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Pak Saban. Silakan. Iya, silakan Pak Saban. Halo?
1: Iya, minta lagu. Halo?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Iya, minta lagu dulu, lagunya apa?
0: Baik, ada Roboh Koplo dengan bunga Maaf, Lesti Bumi Pun Turut Menangis, ada Mansur S Kejam, ada oke, ada siapa nih? Nina Pau Alpa ya dengan Kemol, juga ada Rizky Ridho Cinta Yang Kembali, Selamat Tambal Ban dengan Salahmu Sendiri, dan Hati Sanjaya Cinta Remaja. Yang mana?
1: Yang terakhir.
0: Oke, silakan. Iya, silakan. Silakan, silakan. Silakan Pak Saban.
1: Yang terlagu terakhir.
0: Iya, silakan. Boleh, salam-salam. Boleh, silakan.
1: Untuk teman-teman semua yang sudah masuk jalur tadi.
0: Oke.
1: Mungkin untuk Putra Tengah, Pak Ustaz, Adi Nini, Tendang, yang ada di ya dalam kota lah, kota Pakpak, dan di luar kota Pakpak, bisa lalu kompak-kompak di terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam juga untuk Pak Saban yang sudah bergabung. Satu penelpon terakhir saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini saya membahati ya.
0: Iya, benar sekali. Oke, Kang Ahmad, silakan langsung aja.
2: Lagunya lagu apa, Bati?
0: Lagunya sudah saya siapkan, ada Danang, Pana Asmara, dan Hati Sanjaya, Cinta Remaja. Kebagian salam-salam aja nih, Kang Ahmad.
2: Ya, salam-salamnya, karena saya baru bergabung, baru datang, berpulang Jumatan, terus iya, makan, benar. Minum, kan gitu.
0: Benar juga.
2: Salam-salamnya itu kan buat semuanya aja tuh lah, karena waktu sedikit lagi ya, Bati ya.
0: Benar sekali.
2: Iya, waktu kasih, kalau di salam-salam banyak, jadi... Untuk sementara buat semuanya aja. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Semoga Bati juga sehat.
0: Amin. Tetap, amin, amin.
2: Tetap bisa menghibur hati yang aku yang sedang gundah.
0: Aduh, jangan dong hari Jumat gundah gulana. Harusnya happy
2: ya,
0: dong.
2: Kan kangen sama Bati gundahnya
0: jangan
2: juga.
0: Jangan pernah
2: sekarang ada ya.
0: Jangan pernah kangen dengan saya ya.
2: Terima kasih Bati ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Kang Ahmad Irwan. Selamat menikmati suasana istirahat bersama keluarga. Oke, Danang, Panas Marah, dan Hati Sanjaya, Cinta Remaja spesial untuk Anda semua.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bersama kami di Pro Dangdut Dangdut adalah kita, dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung ya di jalur telepon 0811495 9490. Semoga terhibur, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Baik, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita, BPBD Kabupaten Fakfak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bomberai dan Tomage. Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIES tahun 2026. Dari Jalan Kapten Petendan 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hati Jaya Baco, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, BPBD Kabupaten Fakfak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bomberai dan Tomage. Namun, kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan disinyalir menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Laporan Januardi.
2: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhut lahan terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tidak hanya di distrik Bomberai, tetapi juga distrik Tomage. Kondisi tersebut telah terjadi sejak Juni 2026 dan hingga 29 Juli 2026 masih dalam penanganan petugas di lapangan. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak, Keri W. Nafisa mengatakan, kejadian pertama tercatat pada 22 Juni 2026 di Kampung Bumi Moro Indah, distrik Bomberai. Selanjutnya, kebakaran kembali terjadi di distrik Tomage pada 20 Juli 2026, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Bukit Teletapis dan kemudian berlanjut ke wilayah SP2. Menurut Keri, BPBD Fakfak telah mengerahkan tim ke sejumlah lokasi terdampak untuk melakukan penanganan. Upaya tersebut dilakukan

0: dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah distrik, batalion, koramil, polsek, relawan, masyarakat peduli api, aparat kampung, serta masyarakat sekitar.
1: Jadi kejadian awalnya yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2026, itu terjadi kebakaran di kampung Bumimori Indah. Kemudian kejadian keduanya yaitu tanggal 20 Juli tahun 2026 itu di distrik Tomage, itu dikenal dengan Bukit Teletabis. Kemudian dia berlanjut ke SP2. Kemudian kemarin tanggal 27 Juli juga terlanjut kebakaran yang hebat juga, yaitu di Kampung Bumi Moro Indah, kemudian yang Pinang-Pinang Agung juga di SP5, sedangkan Bumi Moro Indah itu di Distrik Bombarai SP6, seperti itu. Jadi penanganan yang kami lakukan terkait dengan karhutla, yang pertama itu kami mengerahkan tim BPBD untuk turun ke lokasi, melakukan penanganan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah distrik, kemudian ada batalion di situ, ada koramil, ada polsek, kemudian ada relawan masyarakat peduli api, aparat kampung dan juga ya masyarakat sekitar. Kemudian penanganan juga dilakukan melalui pemadaman api. Kami bersama-sama tim yang tadi saya sebutkan di atas juga, kemudian ada damkar. Jadi kita menuju ke titik-titik lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.
0: Terkait penyebab kebakaran, BPBD hingga kini belum dapat memastikan pemicu utama. Namun kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan di wilayah Bombarai dan Tomage dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan serta kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar juga berpotensi memicu karhutla.
1: Jadi sampai dengan hari ini pun kami belum tahu penyebab kebakaran itu apa pemicunya. Namun kondisi di lapangan memang saat ini di Bombarai Tomage itu terjadi cuaca panas, kemudian kemarau yang berkepanjangan. Jadi itu juga bisa mungkin menjadi pemicu. Kemudian bisa juga ada akibat dari puntung rokok, akibat membuang puntung rokok sembarangan. Jadi kita membuang puntung rokok, baik itu pengguna jalan atau masyarakat yang berada di sekitar itu membuang puntung rokok dalam keadaan hidup, sehingga bisa memicu timbulnya api dan mengakibatkan yang tidak bisa diatasi, kemudian mengakibatkan kebakaran yang lebih hebat. Ada kebiasaan ini, kita punya keluarga, kita punya masyarakat itu, mereka membuka lahan dengan cara membakar. Jadi bukan dengan cara yang apa namanya, seperti biasa mungkin kita mencabut rumput, kemudian membersihkan lahan dengan peralatan yang ada, namun ada yang menggunakan itu melalui pembakaran lahan.
0: Kiri menyebutkan total luas lahan yang terbakar di sejumlah lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35 hektar. Meski demikian, kebakaran sejauh ini tidak sampai membakar pemukiman warga karena titik api berada di lahan yang terpisah dan hanya berada di sekitar kawasan permukiman. BPBD bersama seluruh unsur terkait masih melanjutkan pemadaman dan edukasi untuk mencegah meluasnya kebakaran. Januardi melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan BIAS. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
4: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan, anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi, dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita Fak-Fak Sehat bisa dicapai.
3: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan BIAS berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fak-Fak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fak-Fak menghadapi kendala dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya terkait keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kejadian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fak-Fak, Kerry W. Nafisah mengatakan jarak antara lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Menurutnya, BPBD juga belum memiliki titik pengambilan air yang pasti dan mudah dijangkau ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus mencari sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pemadaman.
5: Itu salah satu kendala sebenarnya. Jadi untuk melakukan pemadaman api sendiri, jadi lokasi pengambilan air dengan tempat kebakaran itu berjauhan. Jadi memang tidak ada titik yang pasti untuk kita ambil airnya di mana, itu enggak ada. Jadi kebetulan kita di pos sendiri mempunyai bak, tapi tampungannya itu sekitar 2 mobil tangki, kita muatan 2 mobil tangki, airnya di bak kita sudah habis. Sedangkan ada juga lokasi untuk pengambilan air, tapi juga digunakan masyarakat setempat untuk mengambil air dari penampungan tersebut. Sehingga kalau kebakaran di Bomberai, itu kita mengambil airnya dari Tomage, ada di kali yang belakang masjid itu, biasa lewat situ kita ambil air. Jadi memang lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran itu berjauhan. Dan kan kali-kali itu kan agak kering karena kemarau.
2: Ia menambahkan khusus kebakaran yang terjadi di wilayah Bomberai, BPBD harus mengambil air dari wilayah Tomage, salah satunya dari aliran kali yang berada di belakang masjid. Namun kondisi sejumlah kali saat ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau, sehingga semakin menyulitkan petugas dalam memperoleh air untuk pemadaman. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak melalui Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar di bulan Agustus tahun 2026. Laporan Januardi.
0: Saudara, Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Dikson Iha, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar tahun 2026, yakni peringatan Islam Masuk ke Tanah Papua ke 666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 81. Dikson menjelaskan, kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah seiring adanya mobilisasi masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, strategi awal yang dilakukan yakni melakukan restrukturisasi petugas kebersihan, mulai dari petugas penyapu, pengangkut sampah, hingga petugas babat rumput. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penempatan personil dengan kebutuhan di lapangan selama pelaksanaan kegiatan.
6: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi, karena mengingat kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam masuk di tanah Papua dan hari ulang tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
0: Selain petugas dan armada kebersihan, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga menyiapkan toilet portabel untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kawasan RTH maupun arena kegiatan lain yang telah ditentukan panitia, sehingga pelaksanaan dua agenda besar tersebut diharapkan dapat berjalan tertib dan tetap didukung kondisi lingkungan yang bersih. Januardi melaporkan.
2: Polres Fakfak terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Hotel Sulina, Jalan Tumburuni, Kelurahan Fakfak Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolres Fakfak Kompol Hendre Cita H. Yesu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur Binmas Polda Papua Barat yang batal hadir akibat kondisi cuaca yang menghambat penerbangan ke Fakfak. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata tugas Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas daerah. Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Polri dan menghimbau agar setiap permintaan bantuan atau uang yang mencurigakan segera dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Ketua Gerakan Pemuda KEI GPK Kabupaten Fakfak, Martinus Fauwawan, mengapresiasi langkah Polres Fakfak yang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang terjalin akan semakin memperkuat persatuan serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Kepala Kampung Sekru Saban Rumain mengatakan program ketahanan pangan tahap 1 tahun anggaran 2026 telah mulai dilaksanakan. Program tersebut didanai melalui dana kampung yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM. Hal itu disampaikan Saban Rumain kepada RRI saat ditemui di Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelola melalui BUMKAM dilakukan agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan fokus program ketahanan pangan tahun ini adalah pengembangan peternakan ayam potong. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian kampung. Ia berharap pengelolaan peternakan ayam potong dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi BUMKAM di masa mendatang. Menurutnya, pemerintah kampung akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan agar pengelolaan dana ketahanan pangan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Ia berharap BUMKAM dapat mengelola usaha peternakan ayam potong secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Sekru dalam jangka panjang.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Mbak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.
2: Kamu merasa segar dan penuh energi saat berjemur di bawah sinar matahari pagi? Itu bukan hanya karena cahaya matahari, tapi karena udara pagi yang lebih bersih dan kaya oksigen. Udara pagi membantu tubuh kita menyerap lebih banyak oksigen, yang membuat kita merasa lebih segar dan terjaga. Ditambah lagi, berjemur sebentar di pagi hari juga meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, yang penting untuk kekebalan tubuh. Cobalah untuk keluar sejenak setiap pagi, hirup udara segar, dan rasakan manfaatnya. Aktivitas sederhana ini bisa memberikan dampak besar bagi kesejahteraanmu.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai kegiatannya di hari ini. Selamat sore buat yang berada di luar kota Palafak-fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Pastinya menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan berbagai kegiatannya. Selamat sore juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk di tempat jualannya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore Pendengar dengan berbagai informasi juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasi apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Kementerian Kesehatan membagikan strategi kepada masyarakat untuk mencegah dampak penyakit akibat polusi udara dengan cara menerapkan strategi 6M dan 1S. Memeriksa kualitas udara melalui laman yang tersedia, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menutup ventilasi saat polusi tinggi, menggunakan penjernih udara di dalam ruang, menghindari sumber polusi termasuk asap rokok, menggunakan masker saat di luar ruangan, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, segera konsultasi dengan dokter jika muncul keluhan terkait pernapasan.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda. Saya temani dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menargetkan revitalisasi lebih dari 100 cagar budaya sepanjang 2026. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan sejarah nasional. Program tersebut dijalankan sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga aset budaya, sekaligus meningkatkan daya tarik sektor pariwisata. Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon mengatakan revitalisasi akan dilakukan secara bertahap. Proses revitalisasi juga akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang mengelola aset cagar alam. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pelestarian sejarah dan cagar budaya. Karena itu, setiap kementerian dan lembaga didorong untuk merevitalisasi aset budaya yang berada di bawah pengelolaannya. Di lingkungan Kementerian Kebudayaan, program tersebut mencakup revitalisasi museum dan berbagai situs cagar budaya, di antaranya seperti candi, masjid bersejarah, gereja, benteng, hingga keraton. Ya, menurutnya, revitalisasi tidak hanya bertujuan menjaga warisan sejarah dan peradaban bangsa, tetapi juga meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diharapkan mampu menggerakkan ekosistem budaya, memperkuat ekonomi kreatif, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Ya, menambahkan wisata budaya kini menjadi salah satu tren yang berkembang di berbagai negara. Mengingat meningkatnya minat generasi muda terhadap pengalaman berbasis sejarah dan budaya. Ia juga mencontohkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap museum pasport yang diterbitkan Kementerian Kebudayaan, sebanyak 20.000 pasport museum yang dijual seharga Rp89.000 disambut habis terjual dalam waktu singkat. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan generasi Z mulai tertarik mengoleksi benda-benda budaya yang memiliki nilai fisik. Mereka tetap menunjukkan minat untuk meski tumbuh dan berkembang di era digital. Baik, sebelumnya Kepala MCB Indira Estianti Nurjadi mengatakan, museum ini menjadi buku jejak partisipatif bagi seluruh pengunjung Museum Indonesia, yang mana mengajak masyarakat menjelajahi berbagai museum di Indonesia melalui pengumpulan stempel sebagai penanda setiap kunjungan mereka. Menurutnya, ini akan membuat pengunjung kembali ke masa lampau agar bisa digunakan sebagai koleksi dan kenang-kenangan. Dari ide itu, pihak MCB ingin menerbitkannya dan memakainya di museum-museum lainnya. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: serta mereka yang kecanduan judi online.
1: Pertama kali main judi online karena penasaran. Lumayan tuh modal dikit dapat untung besar. Tapi dari iseng-iseng itulah berakhir jadi kecanduan. Bahkan sampai terlilit utang.
2: Kalau aku terjebak judi online akibat ikut-ikutan teman. Niatnya sih coba-coba, tapi malah kecanduan.
3: Judi online? Jangan tergoda lah. Nanti seperti aku, uang habis untuk judi, bukannya untung, malah rugi.
0: Kecanduan judi online menjadi masalah serius yang semakin meresahkan. Ahli saraf mengungkapkan bahwa perjudian memiliki efek yang sama seperti narkoba atau alkohol yang menyebabkan kecanduan. Judi online berdampak negatif baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Kecanduan judi online bahkan bisa berdampak pada kehancuran finansial yang memicu depresi.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya saat ini di tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat yang baru saja bergabung. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasana

Hanya menyenangkan ya, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti ruang layanan masyarakat. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitas Anda di sore ini, dengan rangkaian informasi juga yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam bahagia selalu untuk Anda.

Dunia flora kaya akan ragam keindahan yang membuat kagum. Salah satunya adalah tanaman Wolffia. Tanaman ini merupakan tanaman terkecil di dunia, berukuran diameter tidak lebih dari 1 mm. Bahkan beberapa spesies Wolffia hanya berukuran sekitar 0,3 mm. Habitat asli Wolffia di air tawar seperti kolam, danau dan sawah, sehingga Wolffia sering disebut lentil air. Uniknya, walaupun tidak berakar dan berdaun, Wolffia dapat memekarkan bunga. Ukuran bunganya yang sangat kecil hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Tanaman Wolffia memiliki 11 spesies, berat rata-rata Wolffia sekitar 150 mikrogram, tidak memiliki akar sejati, daun sejati, atau batang sejati. Wolffia hidup bebas di permukaan air, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan protein, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai superfood mikro. Menurut International Limna Association atau ILA, Wolffia dan kerabatnya memiliki dampak yang besar dalam melindungi bumi. Tanaman kecil ini dapat menjadi sumber makanan beberapa jenis hewan seperti bebek, burung air, dan ikan tertentu, misalnya nila. Tanaman Wolffia menjadi potensi sumber bahan bakar terbarukan serta berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bioplastik karena mengandung sekitar 44% protein.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas

Baik, pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai segmen juga yang akan masih akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Baik, pendengar, Kementerian Agama mengajak masyarakat menghadiri zikir dan doa kebangsaan di lapangan Monas, Jakarta pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut terbuka untuk umum sebagai bagian dari penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan acara akan berlangsung pukul 17 sampai dengan pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Iya, salah satu rangkaian utamanya adalah selawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Ia mengajak masyarakat khususnya di wilayah Jabodetabek menghadiri kegiatan tersebut bersama keluarga dan kerabat. Menurutnya, zikir dan doa bersama menjadi ikhtiar spiritual menyambut bulan kemerdekaan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan masyarakat dapat mulai memasuki kawasan acara sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akses masuk disediakan melalui pintu keamanan di sisi utara dan selatan Monas. Peserta yang tidak dapat memasuki area utama tetap bisa mengikuti seluruh rangkaian acara. Panitia menyediakan layar LED di sejumlah titik kawasan luas Monas. Kamarudi menjelaskan acara akan diisi dengan khataman Al-Quran, sholat maghrib berjamaah, penampilan hadrat, dan salawat kebangsaan. Selain itu akan digelar doa bersama lintas agama untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Panitia menghimbau peserta mengenakan pakaian putih dan membawa perlengkapan sholat yang praktis. Masyarakat juga diminta tidak membawa barang berbahaya, petasan, benda tajam, maupun senjata api ke lokasi acara. Doa lintas agama akan dipimpin tokoh agama dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kementerian Agama berharap ya kegiatan tersebut memperkuat persaudaraan lintas umat beragama dan semangat gotong royong dalam menyambut bulan kemerdekaan RI. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Luar angkasa dikenal sebagai ruang hampa udara yang berada di luar atmosfer bumi, tempat di mana gravitasi sangat rendah dan hampir tidak ada udara atau udara sangat tipis. Dan ternyata ada loh beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa karena berbagai alasan yang unik, simbolik, promosi, sampai eksperimen nyeleneh. Beberapa makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa diantaranya pizza. Pizza pertama di luar angkasa dikirim pada tahun 2001 yang bekerja sama dengan Badan Antariksa Rusia Roscosmos. Pizza itu dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dan dimakan oleh kosmonaut Yuri Usakov. Pizza yang dipilih yakni varian salami karena varian pepperoni dinilai terlalu cepat rusak dalam kondisi luar angkasa. Selain itu, pizza tersebut dimodifikasi, dibuat lebih kering dan tahan lama agar aman dikonsumsi di luar angkasa. Ada pula salmon asap dan brandy. Salmon asap dan brandy pernah dibawa ke luar angkasa oleh kosmonaut Rusia dan ini termasuk salah satu contoh paling nyentrik dari makanan luar angkasa. Pasalnya, kosmonaut Rusia dikenal punya tradisi makanan luar angkasa yang agak berkelas dibanding astronot NASA. Salmon asap kadang dibawa sebagai makanan spesial, biasanya dikemas dalam bentuk kaleng atau tub agar tahan lama dan aman di gravitasi nol. Brandy yang merupakan sejenis minuman keras secara resmi dilarang. Namun kabarnya, di masa lalu beberapa kosmonaut diam-diam membawanya dalam jumlah kecil sebagai suplemen psikologis atau hadiah dari tanah air. Yang berikutnya, kacang edamame. Kacang edamame, kedelai muda khas Jepang, pernah diluncurkan ke luar angkasa sebagai bagian dari eksperimen pertanian orbital. Kacang edamame ini diluncurkan Jepang melalui kerjasama JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, sekitar tahun 2010-an, dalam program untuk meneliti ketahanan tanaman di luar angkasa. Tujuan peluncuran kacang edamame ini yakni untuk meneliti apakah tanaman pangan seperti edamame bisa tumbuh dalam kondisi mikrogravitasi, di mana dinilai penting untuk masa depan koloni manusia di luar bumi. Itulah beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026 kami sampaikan pemberitahuan dan satu buah radiogram. Kami awali dengan pemberitahuan berasal dari Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada para pelanggan Permuda Air Minum Tirta Pala Kabupaten Fakfak. Isi pemberitahuan sehubungan dengan adanya penurunan debit air di sumber kali mati dan air besar serta adanya pekerjaan perbaikan kerusakan pipa transmisi atau induk berdiameter 10-6 yang berlokasi di sumber air besar. Bersama ini kami informasikan bahwa distribusi air kepada pelanggan mengalami pemberhentian total untuk sementara hingga kondisi kembali normal. Adapun wilayah terdampak meliputi seluruh wilayah seberang, sebagian wilayah puncak meliputi Jalan Brawijaya, Jalan Tengku Umar, Jalan Cendrawasih dan sekitarnya, Jalan Imam Bonjol atau Air Merah, Jalan Nuri Dalam dan seluruh wilayah Wagom Atas, Jalan Netda Dirwan dan sekitarnya, Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya, Jalan Yosudarso sampai dengan Torea dan sekitarnya. Proses pemulihan pengaliran air akan dilakukan secara bertahap setelah debit air kembali normal dan perbaikan selesai. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan radiogram. Berasal dari Panitia Penyelenggara Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Fakfak ditujukan kepada Satuan Pendidikan SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Fakfak. 2. OPD, TNI, Polri, BUMD, BUMN, dan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Perihal pendaftaran lomba-lomba HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Isi radiogram, menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Panitia HUT ke-81 RI Seksi Lomba mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk lomba-lomba tingkat sekolah dan umum. Adapun jenis lomba yang akan dilaksanakan meliputi 1. Lomba Gerak Jalan Indah A. Tingkat SD MI campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. B. Tingkat SMP MTS campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. C. Tingkat SMA, MA, dan SMK campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. D. Tingkat umum campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. E. Tingkat OPD, BUMD, BUMN dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. 2. Lomba Karnaval A. Tingkat PAUD TK, B. Tingkat SD MI, C. Tingkat SMP MTS, D. Tingkat SMA, MA dan SMK, E. Tingkat umum, F. Tingkat OPD, BUMD dan BUMN, G. Tingkat etnis. 3. Tari Kreasi Nusantara A. Tingkat SD MI dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. B. Tingkat SMP MTS dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. C. Tingkat SMA, MA, dan SMK dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. D. Tingkat umum dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. Ketentuan pendaftaran 1. Tanggal pendaftaran 30 Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Bidang Pemuda dan Olahraga, lantai 2.
Waktu pendaftaran pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Biaya pendaftaran gratis dan tidak dipungut biaya. Atau dapat menghubungi untuk lomba gerak jalan Ibu Delila nomor HP 0823 99218697. Lomba Karnaval Ibu Eris nomor HP 0822 39255819. Lomba Tari Kreasi Nusantara Ibu Aisyah nomor HP 0852 44664418. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian untuk diketahui atas partisipasinya disampaikan terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan, satu buah radiogram. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: edisi buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku prosa atau fak-fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda, apalagi untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai ya, bersama keluarga dan orang-orang terkasih sambil menikmati minuman favorit Anda ya, ditemani juga dengan gorengan ataupun cemilan, waduh, sepertinya bisa menambah kebersamaan dengan orang-orang terkasih, dan tetap semangat untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Sore. Ada bahagia selalu, dan tetap semangat juga buat yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di air rebusan patikan Cina agar ambeien kempes sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Trumbeck Hoax.id, penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. SNK informasi tadi ya dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis ya. Depurasi apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
0: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

setiap sudut kehidupan ada sosok yang kerap terlupakan, yaitu ibu. Ia adalah orang pertama yang mengenalkan dunia, namun namanya jarang tercantum dalam cerita keberhasilan. Ibu mungkin tak pernah menuntut penghargaan, tetapi di balik setiap langkah yang kita ambil, ada jejak lelah dan doa yang ia tanam. Ibu, sosok tanpa tanda jasa. Ia bangun lebih awal, memastikan segala kebutuhan tersedia. Dalam diam, ia melipatkan kekhawatiran dalam selimut yang hangat. Ia tak pernah lelah, meski tubuhnya menua oleh waktu. Senyum yang ia ukir saat kita berhasil adalah perayaan yang sederhana namun bermakna. Siapa yang menemani saat malam terasa panjang? Siapa yang tetap setia mendengar keluh bahkan ketika dirinya pun lelah? Ibu, dengan cinta yang tak terbatas, selalu ada di sana. Tidak ada medali, tidak ada piagam penghargaan, tetapi kasih sayang ibu adalah kekayaan yang tak tergantikan. Meski tak tercatat dalam sejarah, peran ibu adalah pondasi kehidupan. Dunia berhutang padanya, meski ia tak pernah meminta. Mungkin ibu adalah definisi dari keikhlasan sejati, memberi tanpa pamrih, mencintai tanpa syarat. Ibu adalah sosok yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak perlu tanda jasa untuk diingat, karena ia hidup dalam hati yang

Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Masih saya temani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan buat yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga, selamat sore. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Baik, masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.
1: Namaku Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya pelarian sejenak?

0: Esensi Buku Prosa Pufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku kehidupan yang sederhana, karya Terelie, terbit pada tahun 2015. Buku ini mengangkat tema tentang pentingnya kesederhanaan dalam hidup dan bagaimana hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan dan kedamaian. Terelie mengeksplorasi cara-cara untuk mencapai kebahagiaan dengan mengurangi keinginan dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Buku ini menawarkan berbagai pelajaran berharga, yang mana Terelie menekankan pentingnya menjalani hidup dengan sederhana dan mengurangi kebutuhan material yang tidak perlu. Selain itu, buku kehidupan yang sederhana mengajarkan kita tentang nilai syukur dan kepuasan terhadap apa yang sudah dimiliki daripada terus-menerus mengajar hal-hal baru. Menekankan pentingnya fokus pada nilai-nilai hidup dan hubungan yang berarti daripada terjebak dalam ambisi materialitis. Terelie mengajak kita untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku kehidupan yang sederhana, karya Terelie.
0: Esensi buku Prosa Pufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan tetapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih setia bersama kami hingga saat ini.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di sore hari ini. Namun tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bacu pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 siang hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat petang pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Siti Nuraisa temani Anda di hari ini Jumat 31 Juli 2026 menggantikan rekan Hatijah Baco yang sudah bersama Anda. Rangkaian segmen di suasana petang ini pendengar hingga nanti usai tugas pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan awal kebersamaan kita kami hadirkan segmen Zona Religi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan Maghrib untuk daerah Fakfak sekitarnya pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengarlah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 dan seterusnya, dilanjutkan dengan salawat tarhim, beduk dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kami yang bertugas baik di studio maupun di pemancar mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: ...31 menit berlalu ya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini 31 Juli 2026, penghujung bulan Juli, dan esok kita akan memasuki bulan yang baru, Agustus. Tetap semangat ya untuk para pendengar semua tanpa terkecuali. Dan tentunya di penghujung bulan Juli hari ini, pendengar, ada berbagai peristiwa penting yang terjadi dan dirayakan setiap tahunnya ya. Ini salah satunya adalah Hari Penjaga Hutan Sedunia. Pendengar, Hari Penjaga Hutan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Juli 2020. Di hari ini, 31 Juli 2026, Hari Penjaga Hutan Sedunia dengan fokus pada penghormatan, apresiasi, dan pengingat akan peran penting para penjaga hutan. Makna dan tujuan peringatan ini adalah diantaranya penghargaan petugas lapangan, mengakui dedikasi dan keberanian para penjaga hutan di garis depan pelindung alam. Kemudian mengenang yang gugur, mengingat petugas yang terluka atau gugur saat menjalankan tugas melawan perburuan liar dan pembalakan ilegal. Dukungan global diprakarsai oleh International Ranger Federation IRF bersama Thin Green Line Foundation untuk memperkuat perlindungan profesi penjaga kawasan konservasi. Selamat Hari Penjaga Hutan Sedunia, 31 Juli 2026.

0: Air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah?
1: Bisa lah. Apalagi kalau ketom pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air oh.
0: Yang debu nama BPA itu kah?
1: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
0: Wih, seram juga, Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
1: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan hari kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta dukungan masyarakat jelang menghadapi Timor Leste. Ia menegaskan perjuangan skuad Garuda di turnamen tersebut ditujukan untuk seluruh pendukung di tanah air. Hartman mengatakan para pemain selalu membawa semangat masyarakat Indonesia dalam setiap pertandingan. Menurutnya, kerja keras yang dilakukan tim selama latihan merupakan bagian dari upaya memberikan hasil terbaik bagi pendukung. Pelatih asal Inggris tersebut meminta para pemain menjaga standar permainan sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia ingin skuad Garuda menunjukkan komitmen dan karakter yang sama dalam setiap laga ASEAN Hyundai Cup 2026. Selain Hartman, bek Timnas Indonesia Jordi Amat juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Garuda. Pendengar, dukungan masyarakat menjadi salah satu energi tambahan bagi Timnas Indonesia dalam mengejar target di ASEAN Hyundai Cup 2026. Setelah menghadapi Timor Leste, skuad Garuda masih akan melanjutkan perjuangan pada pertandingan berikutnya di Grup A. Nah, ini bagi Anda para pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup. Ajang yang juga dikenal dengan nama Piala AFF ini akan dimainkan pada Jumat hari ini, 31 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk diketahui juga bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari 2 pertandingan yang telah dilewati. Untuk updatean informasi dari cabang olahraga lainnya, bisa Anda baca melalui laman rri.co.id. Jangan lewatkan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, integrasi layanan primer diterapkan agar tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup. Komitmen Polres Fak-Fak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jumat Curhat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep layanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak terus mendorong penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas melalui sosialisasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilakukan agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Sri Astuti Wihel, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ILP di sejumlah puskesmas di wilayah Fak-Fak. Sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan ILP dapat berjalan sesuai konsep yang ditetapkan. Ia menyebutkan beberapa puskesmas yang telah melaksanakan penerapan ILP di antaranya Puskesmas Sekban, Puskesmas Fak-Fak Kota, Puskesmas Fak-Fak Tengah, dan Puskesmas Wirba. Menurutnya, Puskesmas Sekban menjadi salah satu puskesmas yang terlebih dahulu melaksanakan penerapan ILP di Kabupaten Fak-Fak, kemudian disusul Puskesmas Fak-Fak Kota.
2: Untuk di Fak-Fak sendiri, kami sudah melakukan sosialisasi. Kalau tahun lalu, 2005, sosialisasi pendampingan, sampai dengan pendampingan kurang lebih 3 kali di 5 puskesmas. Puskesmas Sekban, Fak-Fak Kota, Fak-Fak Tengah, dan Wirba. Yang melaksanakan di tahun lalu, baru Puskesmas Sekban, perdana di Fak-Fak. Yang kedua, Fak-Fak Kota. Memang butuh waktu, butuh proses untuk mereka memahami yang itu sendiri, untuk kemudian mereka mampu untuk menerapkannya. Karena bukan cuma hanya sekedar ruangan yang diganti-ganti namanya, tetapi alur pelayanannya di dalam ruangan sendiri di kelas tertentu. Jadi sebelumnya kita lebih kenal dengan poli, pasien datang ke poli, sekarang pasien datang ke klaster. Kalau poli, dia melayani dari nol sampai lansia di satu poli itu. Tapi dengan ILP, masing-masing klaster atau bagian kantor itu melayani sesuai dengan kelompok.
1: Dalam penerapan ILP, klaster 2 difokuskan untuk kelompok usia anak hingga remaja termasuk pelayanan bagi ibu hamil. Sementara klaster 3 melayani kelompok dewasa dan lanjut usia, sedangkan klaster 4 berfungsi sebagai layanan rujukan dari klaster 2 dan 3 serta berkoordinasi dengan lintas klaster sesuai kebutuhan pasien. Sri Astuti menilai sistem tersebut akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih fokus dalam menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Komitmen Polres Fak-Fak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jumat Curhat yang dipimpin Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak di kediaman Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas pada Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu juga dihadiri mantan Bupati Fak-Fak Untung Tamsil. Silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta mempererat kolaborasi antara Polri, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Fak-Fak. Dalam dialog tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa peran tokoh adat sangat penting sebagai mitra strategis Polri dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif.

0: kondusif. Menurut AKBP Naim Ishak, Polres Fakfak akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah Polres Fakfak sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga adat serta kearifan lokal. Ia menegaskan dukungannya terhadap tugas Polri dalam menjaga keamanan dan siap terus bersinergi demi terciptanya Fakfak yang aman dan harmonis. Hal senada disampaikan mantan Bupati Fakfak Untung Tamsil yang menilai komunikasi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi fondasi penting bagi stabilitas keamanan dan pembangunan daerah. Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif. Kembali laporan Januardi.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama sebagai bagian dari upaya mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam mengajak masyarakat melakukan aktivitas positif secara rutin. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Kelurahan Fakfak Utara, Puskesmas Fakfak Kota, dan Kantor Blok Fakfak. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Jumat 31 Juli 2026 mulai pukul 16.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Timur. Jalan santai mengambil titik awal dari Puskesmas Fakfak Kota dan melewati sejumlah lokasi di wilayah Fakfak. Rute yang dilalui peserta yakni GOR, Toko Alfa, SD Negeri, Telkom, SMP Negeri 1 Fakfak, dan Jalan Brawijaya sebelum akhirnya tiba di halaman kantor blok Fakfak. Setelah mencapai halaman kantor blok Fakfak, peserta melanjutkan rangkaian kegiatan dengan senam bersama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Indo mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif.
2: Baik, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah yang pertama, kita dari Bulog dan dari Puskesmas Fakfak Kota tentunya berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah daerah saat ini. Dan kita juga melakukan senam sehat dan jalan sehat tentunya untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat juga pentingnya melakukan kegiatan positif seperti jalan sehat dan juga senam sehat. Kegiatan ini akan terus berlanjut setiap hari Jumat dari jam 6.30 sampai dengan jam 8. Setelah itu, masyarakat dan juga teman-teman dari kantor yang melakukan pelayanan boleh beraktivitas seperti biasa. Harapannya kedepannya masyarakat ikut juga berpartisipasi, bukan hanya kita dari kantor-kantor saja, Kelurahan, Puskesmas Fakfak Kota, dan juga kantor Bulog, tapi semua elemen terlibat dalam hal ini ya. Semakin banyak kita melakukan aktivitas positif di lingkungan, tentunya semakin baik. Dan ini juga mendukung salah satu program visi misi pemerintah daerah yaitu Bersih Kotaku dan juga mendukung teman-teman dari kesehatan dan dari Kelurahan Harmonis sendiri. Jadi banyak hal positif yang sebenarnya ada dalam kegiatan ini. Oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak, bukan hanya Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, tapi semua masyarakat. Mari kita sama-sama berkolaborasi, mari sama-sama kita melakukan kegiatan positif sehingga masyarakat Fakfak lebih sehat dan lebih baik.
1: Erwansa berharap kegiatan tersebut mendapat partisipasi lebih luas dari masyarakat dan tidak hanya melibatkan unsur kelurahan, puskesmas maupun bulog. Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan positif, maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Kegiatan yang mengusung semangat membangun bersama rakyat dengan tema Harmonis Kelurahan Fakfak Utara juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelurahan dan distrik lainnya. Erwansyah mengajak seluruh pihak termasuk media untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan dan aktivitas positif masyarakat guna mempercepat dukungan terhadap program pemerintah daerah. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindom mengajak seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu yang harus dimulai dari diri sendiri. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Ia mengatakan, penerapan pola hidup sehat tidak harus dimulai dengan tindakan besar, tetapi dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil dalam aktivitas sehari-hari. Setiap tindakan dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat, kata dia, turut menentukan kondisi kesehatan di masa mendatang.
2: Himbauan saya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara, bahwasanya kesehatan itu penting, pola hidup sehat itu penting, dan itu semua dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, tindakan kita, langkah kecil kita menentukan kesehatan kita ke depannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kami selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara maupun di luar Fakfak Utara, mari yang mau ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8, silakan bergabung di kantor Bulog.
0: Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Jumat mulai pukul 6.30 hingga 8 waktu Indonesia Timur di kantor Bulog. Oleh karena itu, pihaknya selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara maupun di luar Fakfak Utara yang berkeinginan ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8, silakan bergabung di kantor Bulog. PT Pelni Cabang Fakfak berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek kapal Pelni agar kebutuhan transportasi masyarakat Fakfak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang.
1: Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut menuju sejumlah wilayah di tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong harapan agar jalur pelayaran langsung dari Fakfak menuju Manokwari dan Jayapura dapat kembali diaktifkan guna mempermudah mobilitas masyarakat. Menanggapi aspirasi tersebut, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni Cabang Fakfak, menjelaskan bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu penyebab belum tersedianya trayek reguler yang menghubungkan Fakfak secara langsung dengan Manokwari dan Jayapura. Kepala PT Pelni Cabang Fakfak, Agus Zuldi Hermawan mengatakan, pihaknya terus berupaya mengusulkan penambahan armada kepada manajemen. Namun hingga saat ini, pelayanan kapal Pelni dari jalur barat ke timur masih terbatas dan hanya melayani hingga pelabuhan Fakfak.
3: Terkait adanya keterbatasan transportasi laut itu, memang kita dari si armada juga jumlahnya terbatas. Kita juga dari manajemen sedang berupaya mengadakan untuk permintaan tambahan kapal. Juga untuk trayek yang eksisis sekarang ini, memang kita hanya terbatas dari barat ke timur tuh hanya sampai Fakfak, yang menghubungkan dari Jakarta sampai Papua tuh sampai Fakfak aja. Terus ada pun untuk sampai ke Jepro tuh kapal tidak melalui Fakfak, tapi dia via Ambon, Sorong, lalu ke Manokwari hingga sampai Jepro. Namun dalam kondisi tertentu kita deviasi itu sebelumnya kan seperti vacation Lebaran dan Natal itu kita ada penambahan ruas seperti untuk penambahan di Manokwari hingga Nabire dan Jayapura. Itu dikarenakan memang kita antisipasi untuk lonjakan penumpang yang ke arah tersebut dari wilayah Fakfak menuju ke daerah tersebut. Untuk reguler memang kita belum terakomodir, dalam arti memang untuk saat ini sementara masyarakat Fakfak jika ingin ke wilayah Manokwari hingga Jayapura itu bisa menggunakan Tata Melo sampai Sorong dan kemudian dari Sorong melanjutkan lagi dengan kapal feri lainnya seperti ada Sinabung, Ciremai, Dubes Kolo dan lainnya.
1: Agus menegaskan bahwa Pelni pada prinsipnya hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan penugasan berdasarkan penetapan trayek dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena itu, usulan pembukaan trayek baru perlu diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Bupati maupun Gubernur kepada Kementerian Perhubungan.
3: Dari pihak PLTPN sendiri, sidang informasi, kami ini sifatnya hanya operator, kita menjalankan penugasan sesuai trayek dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, bila mana memang di satu wilayah ingin kita usulkan trayek atau rute, sehingga yang mengusulkan itu bisa dari Dinas Perhubungan ataupun dari Pemda setempat seperti Bupati ataupun Gubernur, sehingga dengan mengajukan usulan tersebut nanti bisa disampaikan ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nanti dengan adanya usulan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan bisa mengevaluasi atau menyetujui. Jika disetujui, tadi kan nanti kita sifatnya hanya menjalankan penugasan tersebut saja, ataupun sekedar mengetahui aja dari usulan tersebut.
1: Lebih lanjut, Agus mengakui tingginya kebutuhan masyarakat Fak-Fak terhadap layanan transportasi laut, terutama menuju Sorong, Manokwari, dan wilayah Papua lainnya. Namun, keterbatasan jumlah armada serta pola pelayanan kapal pelni yang melayani banyak pelabuhan atau multiport membuat perusahaan belum dapat sepenuhnya memenuhi tingginya permintaan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek agar kebutuhan transportasi masyarakat Fak-Fak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari rekan Edi tadi sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami di suasana malam hari ini, setelah Anda ikuti penyampaian warta berita daerah, mendatang pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi dihadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita dengarkan drama radio. Tetap stay tune terus ya, dengarkan kami baik itu melalui frekuensi 94,9 FM atau via streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Pendengar, menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, panitia hari ulang tahun ke-81 RI di Kabupaten Fakfak ya, dalam hal ini seksi lomba, mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk berbagai lomba tingkat sekolah dan umum. Adapun jenis lomba yang akan dilaksanakan diantaranya ada lomba gerak jalan indah tingkat SDMI campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang, tingkat SMP MTS campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang, tingkat SMA, MA dan SMK campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang, tingkat umum campuran dengan jumlah peserta 1.021 orang, tingkat OPD, BUMD dan BUMN dengan jumlah peserta 1.021 orang. Ada juga lomba karnaval tingkat PAUD TK, SDMI, SMP MTS, SMA MA dan SMA dan SMK. Juga tingkat umum, tingkat OPD, BUMD dan BUMN dan tingkat etnis. Selanjutnya, Tari Kreasi Nusantara tingkat SDMI dengan jumlah peserta 1.008 sampai dengan 12 orang, tingkat SMP MTS dengan jumlah peserta 1.008 sampai dengan 12 orang, tingkat SMA, MA dan SMK dengan jumlah peserta 1.008 sampai dengan 12 orang, tingkat umum dengan jumlah peserta 1.008 sampai dengan 12 orang. Adapun ketentuan pendaftaran, pendengar, untuk tanggal pendaftaran dari tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Bidang Pemuda dan Olahraga, Lantai 2. Waktu pendaftarannya pada jam 9 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Timur. Kemudian biaya pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Ada beberapa nomor HP yang bisa Anda hubungi ya, diantaranya untuk lomba gerak jalan atas nama Ibu Delila di 0823-9921-8697. Kemudian untuk lomba karnaval pada Ibu Eris dengan nomor HP 0822-392-55819. Lomba Tari Kreasi Nusantara pada Ibu Aisyah di 0852-4466-4418. Nah, itu dia pendengar ya, satu informasi untuk Anda yang ada di daerah Fakfak terkait dengan beberapa ataupun berbagai jenis lomba-lomba yang akan diselenggarakan oleh panitia seksi lomba dalam rangka menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam para Fakfak, selamat malam para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya saya ajak Anda ya, kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia ND dengan judul Pengkhianat Manis.

0: Makasih banyak ya, Lus. Kamu sudah traktir. Padahal saya yang undang kamu kemari. Tapi kamu yang traktir. Tapi ternyata nyaman juga ya. Pemandangan dari sini bagus sekali. Kalau lagi stres dengan pekerjaan, bisa langsung hilang.
1: Siapa dulu dong, Lucy?
0: Iya, sudah tahu. Kalau soal begini kan, kamu memang jagonya.
1: Kamu juga hebat kok.
0: Hebat apanya, Lus?
1: Kamu kalau sudah nemu target, pasti dikejar sampai dapat. Makanya bos asuransi kamu juga tidak mau lepaskan kamu ke perusahaan lain. Serius, saya tuh sampai tidak menyangka kamu bisa seperti sekarang. Kamu melihat kembali kita ke belakang. Kamu memang pantas kok dapat ini semua. Kamulah paling cekatan dalam banyak hal dibandingkan kita semua. Bisa handle banyak hal, suami kamu, anak-anak kamu yang cantik, ganteng dan juga pintar. Prestasinya juga luar biasa.
0: Ya, begitulah Lus. Semua itu berkat saran dari ibuku. Saya belajar banyak hal dari beliau. Semua saran dari beliau yang masuk akal akan saya praktekkan. Beruntungnya, ibuku itu tidak terlalu banyak ikut campur untuk urusan keluarga dan juga pekerjaanku, Lus. Makanya lah, cepat berkeluarga. Tapi cari yang masih single ya.
1: Kamu kan tahu, saya ini kalau cari cowok kan itu kayak gimana, iya kan Del?
0: Iya, yang harus kayak suami saya kan? Yang baik, yang penyayang, royal, mendukung pasangan dalam segala hal, begitu kan?
1: Iya, yang kamu bilang itu benar sekali. Kamu memang sahabat aku yang paling baik dan pengertian.
0: Sudah, si pengantin baru sudah datang tuh.
2: Hai, maaf ya sudah lama nunggu. Kalian sudah lama ya?
1: Iya nih, udah 3 kali lebaran dan 3 kali puasa.
2: Wah, Bang Toib dong. Mwah.
0: Kita belum lama kok Del, baru sejam. Sudah, duduk dulu, kamu mau pesan apa?
2: Aku sudah dingin deh, lagi panas banget nih di luar.
0: Aku pesankan ya, Lucy, kamu mau pesan apa lagi?
1: Es lemon tea saja deh, makasih ya Del.
0: Sudah, tenang saja.
2: Kenapa ya kita dipanggil kumpul ke sini? Kalau tidak, aku tak tahu ada kafe sebagus ini di sini.
1: Aku juga tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan kepada kita. Tapi aku yang ajak ke sini. Kebetulan Adir juga belum pernah ke kafe ini.
2: Masalah apa sih? Tumben saja nih. Dia kan hebat hampir dalam segala hal. Aku iri sama dia. Tidak heran jika anaknya selalu jadi yang terbaik di sekolah dan seni. Salut deh. Sebagai manajer di kantornya, pasti cukup banyak yang harus dia handle. Tapi masih bisa ya urus keluarga juga.
1: Sudah. Jangan bahas dia terus.
2: Ya sudah, bahas kamu sajalah. Cowok yang kamu ceritakan kemarin bagaimana? Sudah ketemu? Katanya cowok itu sudah pisah sama istrinya.
1: Belum sih. Katanya dia pusing mikirin tunjangan anaknya yang memang lumayan besar juga kalau mereka nanti akan berpisah.
2: Sudah, tinggalkan saja. Capek kalau kamu nunggu terus tanpa kepastian. Makanya tambah keriput tuh muka kamu.
1: Apaan sih, Moana? Kamu tahu kan soal cowok lokal? Kamu kan seleranya bule. Kamu bagaimana setelah menikah? Cie, yang sudah bulan madu. Bagaimana? Udah isi belum?
2: Belum tahu nih. Aku belum berani cek. Sudah 2 minggu lebih telat. Hanya sedikit mual-mual sih.
0: Siapa yang telat?
1: Mona.

0: nih, katanya udah telat.
1: Bagus dong, selamat ya Mon.
2: Selamat buat apa sih? Kan belum ada kepastian.
1: Memang kamu tak mau punya anak dulu? Masih mau pacaran dulu?
0: Janganlah ditunda. Kalau bisa kembar empat sekalian.
2: Amin. Doakan ya. Tadi ada yang mau keomongin ya. Memangnya ada masalah penting apa sih?
1: Sudah, kita minum dulu saja.
2: Kamu buat aku penasaran, Del. Biasanya kalau kamu kumpulin kita pasti ada masalah penting.
1: Iya, ini masalahnya penting sekali. Saya tidak mau kalian tuh tahu dari mana-mana. Karena Charles tidak bisa datang karena masih ada tugas di luar kota, dan Amanda yang lagi sibuk dengan adik yang mau menikah, jadi saya memutuskan hari ini waktunya.
2: Adele, kamu ada apa sih?
1: Coba kamu baca chat ini.
2: Ada apa sih? Sini, aku baca.
0: Del, itu bukannya HP suami kamu. Kok bisa ada di kamu?
2: Ada apa sih? Sini, aku baca. Del, ini? Ini serius?
1: Iya, ini serius, Mon. Ada kan foto yang dia kirimkan tanpa atasan?
0: Kok kamu tampar aku, Mona?
2: Iya, pantas kamu ditampar. Teman tak tahu diri, dasar pelakor.
0: Maksudnya apaan ini? Del, ada apa ini, Del?
1: Sudah, Lucy. Saya sudah tahu semua kelakuan kamu di belakang saya.
2: Kamu ya, tega-teganya. Adel sudah sangat baik sama kamu. Bahkan dengan keluarga kamu. Dalam kesulitan, Adel selalu bantu. Sekarang kamu membalasnya dengan menusuknya dari belakang dengan cara seperti ini.
0: Del, aku bisa jelasin semuanya kok.
1: Tidak perlu. Dari chat kamu dengan suamiku, Lucy, selama 2 bulan ini, semuanya saya yang balas. Semuanya. Mas Adam itu bukan tipe yang suka selingkuh. Kami sampai sekarang ini sudah banyak yang kami lewati bersama, Lucy.
0: Del, please Del. Aku minta maaf. Aku khilaf, Del.
1: Tidak perlu kamu minta maaf, Lucy. Persahabatan kita cukup sampai di sini.
0: Del, dengarkan penjelasanku dulu, Del. Aku minta maaf, Del. Aku janji untuk tidak lagi mengontak Mas Adam. Please, Adel, aku minta maaf.
1: Kamu bohong, Lucy. Bukannya Mas Adam sudah meminta kamu berulang-ulang. Berulang-ulang, Lucy. Agar kamu jangan mengontak dia lagi demi menjaga persahabatan kita. Aku tahu semuanya, Lucy. Karena setiap pesan kamu dengan Mas Adam, aku membalas. Saya yang membalas semua chat kamu dengan Mas Adam. Sampai Mas Adam ingin mengganti nomornya. Dan yang paling menjijikannya, kamu mengirimkan foto kamu tak memakai baju. Sumpah, Lucy, itu sangat menjijikan. Itu menjijikan, Lucy. Sampai-sampai saya yang harus minta maaf atas perbuatan yang kamu lakukan. Saya yang meminta maaf ke suami saya sendiri karena perbuatan kamu yang tidak tahu malu itu, Lucy.
2: Astaga, Lucy. Saya tidak tahu harus bagaimana sekarang. Ini terlalu mendadak. Duh, kepalaku sakit sekali. Perutku mual.
0: Mona, kamu kenapa? Muka kamu pucat sekali.
2: Stop, Lucy. Kamu jangan sentuh saya. Kamu sama sekali tak ada rasa malunya ya. Kamu tega, Lucy. Kamu hancurkan persahabatan kita.
0: Aku minta maaf, Mon. Aku khilaf.
2: Minta maaf? Sana, minta maaf sama Adel. Bukannya sama saya.
0: Adel, please. Please, Del. Aku menyesal, Del.
1: Saya maafkan kamu, Lucy. Tapi mohon maaf. Persahabatan kita sampai di sini. Sorry, Mon. Saya duluan.
2: Tunggu, Del. Aku ikut. Dan kamu, Lucy, jangan pernah kontak saya. Saya kecewa sama kamu. Ayo, Del. Kita pulang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Usai kita dengarkan drama radio, satu persembahan lagu dari Peter Pan, Dilema Besar, lagu yang dirilis tahun 2008. Dan masih ada beberapa pilihan lagu hiburan lainnya dihadirkan untuk Anda hingga penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya, rumah modern membutuhkan konektivitas lain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurutnya, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Ia juga menegaskan, Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Saat ini, cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45%. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital digital nasional. Pendengar, program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan akad masal dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Kegiatan tersebut berlangsung di 36 provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas digital.

merupakan serangga yang paling mudah kita temukan di mana saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan, semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara, kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh. Termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok, hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah tempat. Itulah alasan remah-remah kue yang berjatuhan bisa menghilang setelah beberapa semut datang.

0: zaman yang serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

Pendengar himpunan penghayat kepercayaan HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Nusantara 2026. Forum tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Pendopo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kongres Kebudayaan Nusantara 2026 akan mempertemukan beragam unsur kebudayaan untuk merumuskan arah pemajuan budaya Indonesia secara berkelanjutan bersama. Panitia menyebut antusiasme peserta terus meningkat hingga mendekati 2.000 orang dari berbagai latar belakang kebudayaan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Pusat HPK terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Agung Rizky Zaifuddin, mengatakan persiapan teknis telah dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, panitia mengundang berbagai elemen kebudayaan agar forum berlangsung inklusif dan mampu melahirkan gagasan bagi kemajuan bangsa. Kongres tersebut melibatkan 62 perguruan tinggi dari berbagai wilayah Indonesia sebagai peserta aktif. Kehadiran kalangan akademisi diharapkan memperkuat kajian ilmiah sekaligus memperkaya rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan kongres mendatang. Ya, pendengar, informasi yang baru saja Anda simak ini ya, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget
0: begini. Begini sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
4: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah Garanhuing. Garanhuing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik Garanhuing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran Garanhuing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah Garanhuing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila Garanhuing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, Garanhuing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, Garanhuing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan Garanhuing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indom dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Pamungkas, hiasi ruang dengar Anda ya di suasana malam hari ini. Terima kasih untuk para pendengar yang masih setia merangkai kebersamaan dengan Pro 1 RRI Fak-Fak. Jangan lewatkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti ada musik tradisional dan budaya, dilanjutkan dengan Ruang Rindu, dan segmen terakhir musik informasi. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, diantaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka

0: saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
2: Bapak mau nanya apa?
3: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
4: Pembayaran komisi ini, Pak.
2: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa ada itu? Tahan, oke.
3: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
2: Sekarang ini belum ada, Pak.
3: Belum ada ya, Pak, ya?
2: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
3: Oh gitu, Pak, ya?
1: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
6: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
7: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
6: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
8: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
4: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
8: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
9: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
8: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
10: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
11: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
10: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
12: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
10: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
5: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
13: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di Arantika Selatan, kemarin juga ada di Binyayu.
14: Kebakaran hutan dan lahan, karhutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
13: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Binyayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk
15: Sarakson untuk 17 kecamatan.
14: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
15: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
14: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Fau di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Tahu dong.
2: 94,9 MHz, Program 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: 32 menit berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Edisi malam ini Jumat 31 Juli 2026 dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saat saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat berapa saja untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Kita dengarkan pilihan lagu dari berbagai daerah berikut ini.

0: ada di Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, hanya ada di Indonesia. Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia yang tumbuh di hutan tropis pedalaman Pulau Sumatera, dan pohon pisang raksasa Musa ingens yang tumbuh di Papua, hanya bisa dijumpai di Indonesia. Indonesia juga rumah bagi spesies kadal terbesar di dunia, komodo, dan masih banyak lagi satwa endemik lainnya yang tidak akan bisa ditemui di belahan dunia lainnya. Eits, bukan itu saja. Keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tentu hanya ada di Indonesia. Rasanya semakin bangga ya menjadi bagian dari penghuni bumi pertiwi.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

Negara Sumatera Barat membawa kekayaan wastra dan busana muslim dalam ajang Indonesia Fashion Week IFW 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi upaya memperkenalkan karya prajin sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Inisiator keikutsertaan Sumatera Barat di IFW 2026, Sri Kumala Dewi mengatakan pihaknya memprioritaskan prajin lokal untuk tampil di ajang fashion nasional tersebut. Langkah itu diharapkan dapat membuka peluang pasar sekaligus meningkatkan perekonomian melalui sektor fashion dan ekonomi kreatif. Sri Kumala Dewi menuturkan kolaborasi tersebut melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat bersama sejumlah pelaku ekonomi kreatif. Mereka menghadirkan karya songket Mira Muraza, sulam Kapalo Samek, serta sulam bayangan yang dipadukan dalam busana muslim syar'i. Pendengar, keikutsertaan para desainer dari berbagai daerah dalam IFW 2026 menunjukkan kekayaan budaya Indonesia terus berkembang melalui inovasi. Ajang ini juga menjadi wadah memperkenalkan wastra Nusantara kepada pasar yang lebih luas.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini Jumat di penghujung bulan Juli, tepatnya di tanggal 31 ya, tahun 2026. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020.

0: di antaranya ada Avril Lavigne, Everybody Hurts, Nicki Minaj featuring Rihanna, Fly. Kemudian ada Lady Antebellum, Wanted You More. Ada Cobra Starship, You Make Me Feel. Ada Sam Smith, Fire on Fire. Ada One Direction, Story of My Life. Ada Hoobastank, We Don't Need the World. Ada Michael Lawrence to Rock, Blue Night. Ada David, The Last Song I'll Write for You. Kemudian ada A1, Fixing a Broken Heart. Ada Coldplay, A Sky Full of Stars. Dan ada Cheryl, The Flute. Mau yang mana?
1: Ya, apa yang keluarnya? Rihanna.
0: Rihanna, Nicki Minaj featuring ya. Rihanna. Oke, okay. Salamnya buat siapa ya. Nih Nona?
1: Ya, pertama-tama buat Taisa yang tegas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Taisa bersama keluarga.
0: Iya.
1: Salam, amin. Salam buat Pak Jenayi zaman manusia. Dalam sehat keluarga. Bunda Elsian dan Nungando. Dalam sayang selalu. Anda juga Bang Luhut. Untuk ketua Pak Nama dan Nisodong. Pak Jenayi Nama Sote. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga ya untuk Nona Vika yang sudah gabung bersama kami. Dan berikutnya, halo, selamat malam Bang Luhut.
2: Rung berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat malam juga Bang Luhut di Tapanuli. Iya,
2: lagunya baru monitor.
0: Baru monitor lagu mancanegara Bang Luhut. Ada Avril, Everybody Hurts, ada Lady Antebellum, Wanted You More, ada Cobra Starship, You Make Me Feel. Ada Sam Smith, Fire on Fire. Ada One yang mana? Sam Smith. Oke. Okay. Fire on Fire. Salamnya buat siapa?
2: Yang pertama buat Baisyanya selamat bertugas sampai tuntas. Nanti banyak hati-hati. Terus buat Nana Pika yang barusan turun. Ada Bang Pratengah, Bang Giri, Pak Peri Butri, Bang Ahmad Irwan, Pak Widi, Natalia, ada Hadi, ada Pak Junedi, Nekti Wani, Rumah Sia, dan buat Sima Siwanya Sajila.
0: Iya.
2: Oke, buat baik ya, selamat bertemu sampai yang tak. Terima kasih.
0: Oke, Horas, kembali kasih ya untuk Bang Luhut. Bunda Christine, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Aisyah.
0: Iya, malam kembali Bun. Jumpa lagi di
3: apa
0: ruang
3: kabar,
0: guru.
3: Apa kabar Mbak Aisyah?
0: Kabar
3: itu ya, ruang berbagi itu kemarin. Iya. Mbak Aisyah, saya belum monitor, baru monitor lagu apa Mbak Aisyah?
0: Lagu mancanegara tapi sudah terpilih dua nih Bun.
3: Ikutan, oh iya, nggak apa-apa ya? Ikutan ya.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke,
0: okay,
3: nggak apa-apa.
0: Iya, salamnya
3: yang
0: Bun.
3: Yang pertama, yang perdana siapa Mbak Aisyah?
0: Nona Vika di Manado.
3: Oh sudah, nanti lagunya belakangan ikutan aja.
0: Okay.
3: Yang pertama ya, Bu Putri Pak Fredia, selamat malam, selamat beristirahat. Ada Bang Jud, juga ada Bang Bintang, pertama Pak Nasrun ya. Ada Bang Lai Putra Tengah ya, Kang Ahmad Irwan, Bang Luhut Pak Windy, Bu Ani Kota Mobagu juga, ada Pak Andi Batam, dan juga Ibu Ali dan dirangkul aja ya Mbak Aisyah dari Asam Tesep tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Mbak Aisyah tetap semangat ya, setiap selalu doa terbaik buat Mbak Aisyah dan keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Terima kasih Mbak Aisyah, selamat malam.
0: Iya, malam kembali untuk Bunda Christine ya di Toli-Toli sudah gabung. Bunda Ima di Maumere, selamat malam.
4: Hai, selamat malam. Maumere menyapa ruang rindu malam ini.
0: Iya, Bunda Ima di Maumere.
4: Ya, selamat malam Adik Aisyah.
0: Malam kembali Bun. Selamat bermalam Sabtu. Esok malam Minggu.
4: Oke deh. Adik Aisyah.
0: Iya, gimana Bun?
4: Lagu apa yang bisa apa ya, memberi semangat suasana malam ini?
0: Malam ini kita dengarkan lagu mancanegara Bun, tahun 2000.

0: 2010 sampai 2020-an. Ada dua lagu yang sudah terpilih, Bun. Ada Nicki Minaj featuring Rihanna, kemudian ada Sam Smith.
1: Putus-putus suara Ade Aisyah.
0: Halo, padahal suaranya ya, Bunda mulus-mulus ya, ya aja nih.
1: Oh ya.
0: Iya, Bun. Lagunya ada dua sudah terpilih. Ikutan aja ya.
1: Yang dua itu judulnya apa sih?
0: Nicki Minaj featuring Rihanna, judulnya Fly. Kemudian ada Sam Smith, judulnya Fire on Fire.
1: Yang nomor satu tadi.
0: Nomor satu. Oke, siap.
1: Oke, ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Ari Aisyah ya, bersama operatornya, dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Dan bahagia selalu bersama keluarga Ari Aisyah. Terus ada Putra Tengnya, selamat malam. Ada Bang Sahrul Gunawan ya, ini teman-teman Bunda, teman baru jadi.
0: Oh, teman baru ya.
1: Cuman belum kenal dia, katanya di Fakfak.
0: Oh.
1: Teman baru-baru beberapa hari ini.
0: Namanya siapa, Bun?
1: Sahrul Gunawan.
0: Sahrul Gunawan di Fakfak ya?
1: Iya. Apa dia pernah gabung atau belum, kurang tahu.
0: Mudah-mudahan lagi pantau malam ini, bisa ikutan nanti ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke deh. Terus ada Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Terima kasih sudah beri apa ya nomor Pro 4 Palu sudah bergabung, dan nomor Nabire juga sudah gabung semalam. Terus ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Lili di alamatnya ya, Bunda Utri juga di alamatnya. Terus ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Junaidi, Bang Darwin, Bapak Widi, terus ada Bapak Yoga, ada Bang Marcel, dan semua pendengar setia yang sudah gabung maupun yang belum. Selamat malam dan selamat mendengarkan, semoga terhibur di malam hari ini.
0: Iya.
1: Buat Putra Tengah, terima kasih Putra, selamat malam. Ade Aisyah, terima kasih ya.
0: Iya, Bun, sama-sama Bun, sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu. Kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

0: kembali saya terima suara Anda di 0811-495-9490. Halo, selamat malam Bang Hadi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Bang Hadi.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Mantap, kaya. Iya. Bang Hadi bareng sama siapa? Sendirikah atau ada teman?
1: Masih lagi sendiri aja.
0: Oh,
1: ini.
0: Lagi sendiri. Saya kira lagi dengan teman yang di toli-toli itu. Oh, siapa namanya lupa saya.
1: Enggak, lagi sibuk mereka.
0: So. Oh, lagi sibuk ya. Kalau Bang Hadi sendiri, kesibukannya udah selesai ya?
1: Kesibukannya udah tadi siang.
0: Oh, tadi
1: malam
0: siang.
1: Ya,
0: santai.
1: Istirahat begitu.
0: Asik.
1: Santai dengar ini apa RRI Pak-Pak Budi.
0: Terima kasih. Lagunya yang mana nih, Bang Hadi?
1: Saya lagu yang pertama aja lah,
0: oh,
1: saya daripada kakak jauh-jauh bacain ke bawah lagi, aduh capek ya.
0: Makasih pengertiannya. Oke, salamnya buat siapa nih?
1: Oke, salamnya pertama buat Kak Aisyah, selalu bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana, hati-hati pulang nanti Kak ya.
0: Siap.
1: Ada itu ya yang sudah pada ikutan tadi, ada yang apa ya, yang perdana juga Vika tadi itu ya.
0: Nona Vika.
1: Ada Bang Lutu juga, ada juga Ima dan Dekristin juga tadi ya. Ada Bang Putra Tengah, ada Bang Bitung Fatama, ada juga Rina di mana itu setia Tembua, ada juga Sari Banjar Masin, ada Luna Ziga juga ya. Ada Rani juga, ada Bang siapa lagi?
0: Siapa
1: Bang Lai, Pak Edi, Pak Junaidi juga.
0: Iya.
1: Dan ada semuanya aja lah Kak ya.
0: Oke.
1: Nah, dirangkul aja dari A sampai J tanpa terkecuali ucapannya. Salam sehat selalu dan salam kompas selalu juga di udara. Kayak gitu aja Kak Isya, terima kasih.
0: Kembali kasih.
1: Malam
0: selamat malam juga ya. Untuk Bang Hadi Dinia, selamat malam Ibu Rosna. Halo.
2: Bang Rindu, memori lihat lagu.
0: Mantap. Waalaikumsalam Ibu.
2: Aisyah.
0: Iya Ibu Rosna. Saya kira su tidur.
2: Halo.
0: Halo, weh, masuk jalur dulu.
2: Pantau dulu, pantau dulu apa ini. RRI Fak-Fak baru tidur. Tidak nanti dibawa mimpi.
0: Tapi
2: lagunya nomor 2 aja.
0: Oh, nomor 2. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Lagunya buat Nana Vika. Bang siapa tadi yang baru turun?
0: Hadi Dinias.
2: Bang Hadi Dinias. Bunda Emma. Pak Junedi. Bang Darwi. Bang Yoga. Bang Tampatam, Putra Tenga, Ibu Utri, Pak Freddy, Bunda El, Bunda Christine, Ibu Frida,
0: Siapa lagi?
2: Bunda El, Kakak Lili, Om Botak, Pak Ustadz, dan yang lain di kopi saja dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Oke, makasih Ruang Rindu.
0: Oke, terima kasih kembali ya.
2: Baik,
0: untuk
2: ya.
0: Iya Ibu Rosna. Sehat
2: selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Oke, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rosna di Cendrawasih Permai ya, sudah gabung bersama kami. Untuk Pak Nasrun, Pak Widi juga tadi ada beberapa penelpon ya, coba hubungi kami, namun masih terputar lagu dan belum tembus ya. Bisa diulangi kembali di 0811-495-9490. Kita bersama di Ruang Rindu hingga menuju pada pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu, berbagi rindu lewat lagu.

0: 30 menit berlalu ya dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Yang mau gabung lagi silakan di 0811-495-9490. Lagu-lagu mancanegara yang masih ada diantaranya dari Cobra Starship, You Make Me Feel, ada One Direction, Story of My Life, ada Hoobastank, We Don't Need the World, kemudian ada Michael Lawrence to Rock, Blue Night, ada David, The Last Song, ada Iwan, Fishing, A Broken Heart, kemudian ada Coldplay, ada juga dari Cheryl. Dan saya sapa dulu yang sudah gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam. Ibu Farida di Palu.
1: Iya.
0: Lama tak dengar suaranya nih.
1: Iya. Salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, Bun. Lagu-lagu mancanegara nih, Bun.
1: Ya, tadi siapa? Cobra ya?
0: Iya. Itu ya?
1: Ah ya, pilih lagu itu.
0: Oke, salamnya?
1: Salam-salamnya, mau kirim salam buat Ibu Utri sama Pak Freddy, ada Cigurir Jakarta, ada Mbak Anis, Ibu Nur, Ibu Rosna, ada Puja, ada Mama Ima, ada Bunda El, ada Mas Lia, ada Ayu di Mas Doi sana, ada yang gabung-gabung tadi sudah banyak yang bayi saya.
0: Lumayan, Bun.
1: Ya. Ada Om Botak di sana, ada Putra Tenga, ada Luhut, ada Marcel, ada Pak Nasrun Bintang Pertama dari Palu, ada Pak Benijo dari Manado, terus ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Leman di Lampung, Pak Ramadan di Sorong. Digabung aja untuk semua-semuanya Mbak Isaya dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Ya, tetap semangat.
0: Oke,
1: okay, tetap salam ya buat Pak Ustadz. Pak Ustadz masih ada gabung ya, Mbak Isa?
0: Pak Ustadz siapa ya, Bun ya?
1: Pak Ustadz siapa yang di fak-fak?
0: Oh, Pak Ustadz Ustadz Ririn ya. Dibiasa gabung di Pak ya.
1: Oh iya iya, titip salam buat beliau, salam sehat ya. Mbak Isa, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida di Palu. Dari Palu kita ke Merauke, jumpai Pak Freddy. Selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Freddy.
2: Iya Mbak Isa, apa kabar Pak Isa?
0: Kabar saya baik Bapak. Sebaliknya baik juga ya.
2: Kami di Merauke sehat-sehat. Cuaca cerah. Masih ada bulan meskipun sudah agak malam, masih kelihatan ini kan sudah di akhir bulan, nanti pertengahan bulan baru bulan purnama, bulan pakai payung. Mbak Aisa, tadi ada lagunya Michael Lawrence Rock ya, itu judulnya apa wa?
0: Judulnya Blue Night.
2: Blue Night.
0: Ya.
2: Ya boleh. Oke, Michael Lawrence to Rock saja ya. Oke, salam untuk Ibu Farida ya yang barusan hadir. Juga ada Om Botak, Bang Yoga, Bang Darwin, Bang Putra Tengah, siapa lagi ya? Ibu Mbak Rosna, Mbak Ayu Cendana, Mbak Nurjail, Mbak Lili juga, kemudian ada Pak Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, ada Caca Ayu Manise di Masowi sana ya, Bang Yunus di Buton, ada Ibu Wigati di Wonosobo, Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado, Bang Widi, Mas Widi yang di Tokyo ya, Bang Luhut, Bang Cut, Abang Itamame ini yang lama nggak dengar suara ini, mana gerangan ini, semoga sehat, Juga ada Tete Dinda, Kang Ahmad Irwan, dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Okay.
2: Mbak Isa, selamat bertugas, sehat selalu, doa terbaik untuk Mbak Isa bersama keluarga. Terima
0: Amin.
2: Kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Pak Freddy sekeluarga. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Bung Benny Jo.
3: Ya, Bung Benny Jo ini kecil banget ya suaranya.
0: Halo, boleh. Gimana suara saya udah jelas, Bang?
3: Sudah agak jelas. Ini soalnya mungkin pengaruh jaringan ini.
0: Iya. Oke, silakan Bang Benny.
3: Ada lagu-lagu apa ini, Bun?
0: Lagunya dua sudah terpilih nih, Bang. Ada Cobra, Starship, juga ada Michael Lawrence Turok.
3: Michael Longstrop.
0: Oke, baik. Michael Lawrence Turok. Salamnya buat siapa, Bang Benny?
3: Di yang tugas, tetap mengagia Super Kadi, dalam untuk keluarga salam sehat. Kita menyapa, ada Ayu di Maluku Tengah, tempatnya Pulau Seram, Ibu Korea di Kota Palu, Pak Andi di Batam, terus ada Cikuria Jakarta, Bun Lemang Nampung, ada juga Rani di Ternate, ada Alin di Bau-Bau juga ya, salam sehat selalu. Terus ada siapa lagi ya, ada Ibu Ana juga di Sorong ya, salam kompak. Ada Ibu Tiara di Kendari juga. Itu Jo, Bun, makasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali ya untuk Bang Benny Jo. Sudah meluangkan waktu gabung bersama kami. Dan iya, Pak Widi, Pak Nasrun, bisa dicoba kembali ya. Oke, di belakangnya Bang Benny. Selamat malam, Pak Widi.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Aisyah.
0: Iya, selamat malam juga.
4: Apa kabar?
0: Kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya, Pak? Baik juga ya?
4: Baik juga ya, Mbak Aisyah.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan.
4: Lagunya sudah semua ada yang request. Sam Smith itu belum ada yang request ya?
0: Tadi sudah, Pak, sudah terputar.
4: Sudah diputar ya?
0: Iya. Wah. Fire on Fire.
4: Lagunya ngikutin aja sama Bung Bini Jo yang dari Michael and Burak tuh aja.
0: Iya, baik sih. Siap-siap, Bapak.
4: Iya. Salam yang baru lewat ada Bang Bini Jo, ada Bu Farida, Ayu Masuhi di Maluku Tengah, ada Bu Ali di Pemekasan, ada Bang Leman, ada Bang Bapak Predi di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Manda, ada Bu Andi di Batam, kemudian ada Pak Nasrul di Palu, Ciguria di Jakarta, ada juga Bu Ani di Manado, kemudian ada Bunda Christine, siapa lagi ya, Pak Julia, ya, Pak Predi juga, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bung Hadi di Pulau Nias, dan Mbak Rahma ya di Padang juga ya. Terima kasih, selamat bertugas Mbak Rita.
0: Oke, kembali kasih Pak Widi di Tokyo. Kembali kita dengarkan dulu ya dua lagu berikut ini. Tetap stay tune terus bersama kami.

Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.

0: Kembali saya nantikan partisipasi Anda di 0811495 9490 yang masih ingin gabung lagi ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada One Direction, ada Hubusteng, ada David, ada A1, ada Coldplay, ada Cheryl. Untuk yang tadi belum sempat ikutan gabung ya, boleh dicoba kembali di nomor yang sama. Atau untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, yuk ramaikan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan beberapa penelpon yang sudah gabung bersama kami, terima kasih atas partisipasi Anda. Mudah-mudahan terhibur adanya ya dengan pilihan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh para pendengar di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kalau memang belum ada yang gabung lagi, kita dengarkan persembahan lagu dari A1. Oh, nyatanya sudah ada yang gabung ya. Saya terima dulu di jalur telepon. Halo, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam. Pro 1 Fak-Fak.
0: Iya,
1: selamat. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Mantap. Boleh tahu dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna di Manado. Saya baru dengar suaranya, Ibu. Sudah pernah ikutan gabung kah?
1: Sudah berapa kali, tapi belum, baru ini ketemu. Oh, iya. Dengan ini penyiar siapa?
0: Perdana ya, sama Aisyah.
1: Oh iya, perdana dengan Alisa.
0: Iya.
1: Salam apa?
0: Kenal.
1: Salam kenal, yeah. Salam kompak selalu, salam walaupun cuma lewat udara kan.
0: Iya, salam kenal juga Bu.
1: Okay. Lagu, bisa lagu.
0: Boleh, ini yang ada Bu, lagu mancanegara ya. Masih ada lagunya One Direction, Story of My Life. Ada Hubusteng, We Don't Need the World. Ada A1, Fixing a Broken Heart. Ada David, The Last Song. Kemudian ada Coldplay, A Sky Full of Stars. Ada Cheryl, The Float. Mau yang mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, One Direction. Oke, okay. Salamnya buat siapa Bu?
1: Soalnya baru perdana tuh, jadi pertama Jo. Mau pakai bahasa Manado Jo. Iya Jo. Jojo. Salam pertama buat yang menyiar, yang bertugas di perangkat siar. Salam sehat selalu, sukses dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut, salam baru pertama ini jadi perdana. Dengan cuman ja salam ada jotorang pe sapakan Griff yang ada di Manado. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Ada juga siapa lagi soalnya baru, salam kenal aja semua Kang.
0: Iya.
1: Yang bergabung di Pro 1 Fak-Fak di Ruang Rindu. Salam kenal dengan Bu Ratna di Manado, salam kompak persahabatan dan diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Cucu Kang buat orang P yang menyiar, satu Aisyah kan?
0: Iya, betul.
1: Aisyah, terima kasih Aisyah. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga untuk Ibu Ratna di Manado. Dari Manado kita ke Pak Rigi Motong. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irman di Parigi Motong, betul ya?
2: Iya.
0: Iya, sudah lama sekali nih tidak dengar suaranya Bang Irman.
2: Iya, baru muncul lagi.
0: Baru muncul lagi. Banyak kesibukan ya. Oke, lanjut Bang Irman.
2: Lagunya siapa tadi yang sempat mendengar? Siapa? Sherin, salah.
0: Cheryl, iya. Nanti kalau masih ada waktu saya putar ya. Tapi kalau waktunya tidak bisa ataupun tidak memadai, saya ikutkan aja ya dengan One Direction.
2: Iya.
0: Oke, kita selesaikan waktu ya. Boleh, silakan.
2: Buat Mbak Isa yang selamat bertugas. Ada juga sahabat yang baru lewat tadi, Ibu Ratna dari Manado. Selamat bergabung. Semoga betah juga selalu gabung di RRI Fak-Fak. Serta untuk semua sahabat saja karena durasi waktu Mbak Isa.
0: Iya. Mudah-mudahan lagu yang bisa diputar ya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Irman di Parimo, Parigi Motong ya, sudah gabung bersama kami. Dan satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam.
3: Aduh, waktu sudah habis ya.
0: Iya, lanjut salam-salamnya Bang Darwin.
3: Malam ini baru tidak delay mungkin karena ya Mbak Ica suara imut-imut jadi tidak bisa delay ini.
0: Cepat sembuh ya.
3: Iya, ini apa? Ibu Rosna sudah masuk atau belum?
0: Ibu siapa?
3: Ibu Rosna.
0: Ibu Rosna sudah.
3: Halo, Ibu Rosna, selamat malam, selamat menuju di Pulau Kapok. Lagi pantau, selamat malam juga buat Martin Lee, Putra Tenga, Mbak Ima, aduh Putra Tenga, ini kita sudah baru jadi sudah dapat sapa Putra Tenga lagi. Maria di Jakarta, Ayu Masoli, Dinda di Bogor, Bunda Pratama, Bunda El di Manado, Mbak Lee yang punya Rezuan, Ami yang punya TPA. Lili yang punya Mangga Dua, Ira yang punya Nama Lumi, Rosna Nurjail, Ami yang punya Satu Jalan Cendrawasi.
0: Iya.
3: Oke, selamat malam. Selamat malam juga buat Mbak Ica. Kalau pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Sampai di rumah yang sampai dogi-dogi dong, ada baku lempar sampah lagi.
0: Aduh.
3: Bisa tabrak. Oke, selamat malam.
0: Oke, baik. Selamat malam juga ya Bang Darwin. Dan terima kasih Bang Darwin merupakan penelpon terakhir. Terima kasih juga untuk para pendengar semua yang sudah gabung meramaikan ruang rindu. Kita dengarkan dulu ya. Ini ada One Direction, mudah-mudahan bisa terputar Cheryl. Dan lagu-lagu ini merupakan lagu pisah kita di ruang rindu untuk di penghujung bulan Juli, 31 Juli 2026.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Maka pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan resiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai resiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

Anda asal-usul penggunaan kata dirgahayu yang tepat? Nah, ternyata kata dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta dirgayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Negara Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sudah mau beristirahat, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Dan kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi kebersamaan kita di segmen terakhir ya, Fakfak malam ini. Mendengar, banyak orang seringkali melihat semi rambut hanya sebagai solusi instan untuk mewarnai atau menutupi rambut putih. Selain itu, beberapa bahan kimia dalam semir rambut berpotensi memicu reaksi alergi atau kerusakan jika tidak digunakan dengan tepat. Semir rambut menjadi salah satu cara populer ya untuk mengubah penampilan, menutupi uban, atau mengikuti tren warna rambut. Kini tersedia berbagai pilihan mulai dari pewarna permanen hingga sementara dengan beragam warna yang menarik. Meski menawarkan banyak manfaat, penggunaan semir rambut juga memiliki sejumlah risiko yang perlu dipahami agar kesehatan rambut dan kulit kepala tetap terjaga. Nah, pendengar, ada beberapa risiko ya ketika menggunakan semir rambut, diantaranya reaksi alergi, kemudian rambut menjadi kering dan rapuh, iritasi kulit kepala, warna rambut cepat pudar, kemudian kerusakan struktur rambut. Ada beberapa tips aman menggunakan semir rambut, diantaranya lakukan tes alergi minimal 48 jam sebelum menggunakan produk baru, ikuti petunjuk penggunaan sesuai yang tertera pada kemasan, gunakan sarung tangan saat mengaplikasikan pewarna rambut, hindari penggunaan semir rambut jika kulit kepala sedang terluka atau mengalami infeksi, gunakan sampo dan kondisioner khusus rambut berwarna untuk membantu mempertahankan warna dan kelembapan rambut. Kemudian jangan lupa untuk beri jeda beberapa minggu hingga bulan sebelum melakukan pewarnaan ulang agar rambut memiliki waktu untuk pulih. Dan yang terakhir, jika ingin melakukan perubahan warna yang drastis atau menggunakan bleaching, pertimbangkan melakukannya di salon yang berpengalaman.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, A Brief History of Tomorrow adalah karya dari Yuval Noah Harari. Karya buku ini yang mengeksplorasikan masa depan umat manusia. Dalam buku ini, Harari melanjutkan narasi dari buku sebelumnya. Harari membahas bagaimana manusia telah berevolusi dari makhluk yang tidak signifikan menjadikan spesies dominan di bumi. Ia menyoroti bagaimana kemampuan kita untuk menciptakan dan percaya pada mitos kolektif seperti agama, ideologi, dan uang telah memungkinkan pencapaian besar. Harari mengemukakan bahwa sepanjang sejarah, umat manusia telah berjuang melawan kelaparan, penyakit, dan perang. Di zaman modern, kita semakin dekat untuk menaklukkan ketiga masalah besar ini melalui teknologi dan kemajuan ilmiah. Harari membahas potensi masa depan di mana manusia berusaha untuk mencapai keabadian, kebahagiaan, dan kekuatan ilahi. Teknologi bioteknologi dan kecerdasan buatan AI akan memainkan peran besar dalam evolusi ini. Buku ini mengeksplorasikan bagaimana bioteknologi dan AI dapat mengubah apa artinya menjadi manusia. Harari mendiskusikan kemungkinan untuk memperpanjang umur manusia, meningkatkan kemampuan mental dan fisik, dan bahkan mengubah kesadaran manusia. Buku ini menyoroti bagaimana data dan algoritma akan menjadi sumber kekuasaan baru. Algoritma yang canggih dapat mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, yang bisa mengarah pada perubahan besar dalam cara kita hidup dan membuat keputusan. Harari juga mengangkat pertanyaan etis tentang masa depan dengan kekuatan baru yang dimiliki manusia. Muncul tanggung jawab besar bagaimana kita akan menggunakan kekuatan ini. Apakah kita akan menciptakan manusia yang lebih baik atau lebih buruk? Harari memperkenalkan konsep datasme sebagai agama baru yang mungkin muncul. Dalam datasme, aliran data dan algoritma menjadi prinsip utama yang mengarahkan masyarakat. Buku ini juga memperingatkan tentang kemungkinan meningkatnya kesenjangan sosial. Teknologi yang meningkatkan kehidupan manusia mungkin hanya tersedia bagi yang kaya, menciptakan kelas manusia sumber dan manusia biasa. Harari menggabungkan analisis sejarah, sains, filosofi, dan futurologi untuk menghadirkan pandangan provokatif tentang masa depan umat manusia. Homo Deus adalah refleksi mendalam tentang kemana kita menuju sebagai spesies dan tantangan serta peluang yang mungkin kita hadapi di abad-abad mendatang.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana malam hari ini. Kita berada di penghujung bulan Juli tahun 2026 dan esok kita akan berada di bulan yang baru, bulan Agustus. Untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan kami, tentunya dengan pilihan lagu-lagu hiburan yang masih saya hadirkan temani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan bersama suara dari Delon, Aku Ingin, disusul dengan pilihan lagu-lagu hiburan lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

euforia hari kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

50 menit berlalu ya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tak terasa begitu cepat waktu berputar. Kita harus pisah di Fak-Fak malam ini, Jumat 31 Juli 2026. Saya Siti Nuraisa bersama rekan di pemancar pamit mundur. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan sua kembali ya di esok hari. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa.

kabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaihi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72 Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 1 dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz. Kembali menemani suasana Anda di hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Jumpa lagi bersama saya Hatijah Baco yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda hingga siang hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang mana saya akan temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Jangan lewatkan warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur kami temani Anda di Para Perapinang hingga nanti ya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Siang dengan berbagai segmen juga akan menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita ya pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda semuanya di Mutiara Pagi. Baik untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada yang mungkin tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung ke ruang dengar Anda, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih temani Anda untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di pagi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kemudahan deh, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda semua.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Terima kasih untuk yang masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, masih saya temani Anda di Mutiara Pagi. Dan baik untuk Anda umat Hindu yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, Anda dapat ikuti Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema nilai-nilai keluarga di dalam ajaran agama Hindu yang akan disampaikan oleh Niputu Ayu Astariani. Iya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Di dalam agama Hindu, terdapat konsep keluarga sukinah mengacu pada keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Keluarga sukinah ditandai dengan kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan lingkungan sosial, dan komitmen untuk mempertahankan keluarga di dalam segala situasi. Beberapa nilai penting yang mendukung mempertahankan keluarga di dalam segala situasi. Beberapa nilai penting yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah antara lain saling mencintai, mempercayai, memahami, dan bahu-membahu serta menjalankan swadharma atau kewajiban dari masing-masing anggota keluarga dengan baik. Dasar hukum negara terkait keluarga sakinah di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dan anggota keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam ajaran Hindu yang terkait dengan keluarga sukinah maupun kebahagiaan, yang pertama, Rigveda bab 10 mewujudkan ikatan rumah tangga yang ketat. Semoga engkau memperoleh umur panjang, keturunan yang mulia, dan hidup bahagia, sejahtera bersama anak cucu di rumah sendiri. Dan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 11 sloka 102 menyatakan bahwa hendaknya hubungan suami istri yang sah berlangsung hingga akhir hayat. Singkatnya, hukum ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi bagi suami istri terhadap anak-anaknya yang terlahir. Maka orang tua berkewajiban membesarkannya, memberikan perlindungan, memberikan pendidikan, hingga menyelenggarakan sebuah perkawinan. Yang ketiga, kitab Saras Musyaya sloka 262 disebutkan bahwa demikianlah akikatnya, maka dibagi tiga hasil usaha itu agar mencapai sebuah kebahagiaan. Yang satu bagian guna mencapai dharma atau kebajikan kebenaran. Bagian yang kedua adalah biaya untuk memenuhi kama atau kebutuhan hidup, sandang, pangan, pendidikan, kesenangan. Dan bagian yang ketiga diperuntukkan bagi melakukan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi agar harta itu menjadi berkembang kembali. Di dalam kitab Waraspati Tatwa 25 disebutkan ada 7 cara yang harus dilakukan untuk menegakkan dharma. Salah satu di antaranya adalah dana, yakni menumbuh kembangkan sifat suka memberi. Dengan demikian, secara matematis, penghasilan kita sepertiga bagian untuk mencapai dharma itu dan dibagi 7 lagi sebagai hasil dari penghasilan kita yang wajib didana puniakan. Apabila kita tidak mau berdana punia untuk membagikan penghasilan kita, maka kita termasuk orang yang rakus atau loba, yang mana akan mempermudah jalan menuju pintu gerbang neraka sesuai bunyi Bhagavad Gita bab 15. Inilah pintu gerbang menuju neraka, jalan menuju kehancuran diri. Ada 3, yaitu kama, kroda, dan loba. Umat Sedharma yang berbahagia,
Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 62, 63 dan 66 dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan indria-indrianya sehingga memiliki keterikatan yang berlebihan terhadap objek-objek indria, maka akan menimbulkan hawa nafsu. Dari hawa nafsu akan timbul kemarahan, dan dari kemarahan akan timbul kebingungan. Dari kebingungan akan membuat ingatan menjadi kacau. Kekacauan ingatan akan membinasakan kecerdasan spiritual dan penurunan kesadaran rohani. Rendahnya kesadaran rohani, orang tidak akan menemukan kedamaian, dan tanpa adanya kedamaian, maka kesejahteraan dan kebahagiaan tidak akan mungkin bisa dicapai. Dari definisi keluarga Sukina, yang intinya adalah keluarga yang berhasil membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik putra-putrinya di dalam berbagai ilmu pengetahuan dan agama dan secara optimal, sehingga menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Umat Sedharma yang berbahagia, terdapat 3 kata kunci utama dari pemaknaan keluarga Sukina, yaitu keluarga yang berkaitan dengan Grahasta Asmara adalah 4 fase kehidupan atau catur asrama. Kedua, Sukinah atau sejahtera yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara layak dan seimbang melalui barang dan jasa yang diperoleh dengan melakukan kegiatan ekonomi yang lebih menekankan pada arta dan kama berlandaskan dharma. Ya, membangun komunikasi yang harmonis antara sesama anggota keluarga dan masyarakat atau manusia hita, dengan alam lingkungan buta hita, dan dengan Tuhan atau dewa hita, yang semuanya menyatu di dalam konsep Trihita Karana. Di dalam upaya mewujudkan keluarga Sukina, maka kebutuhan hidup mutlak harus terpenuhi untuk pemenuhan kebutuhan, dan kita harus memiliki sarana pemenuhannya yang diperoleh melalui bekerja. Bekerja di dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita menggunakan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan dharma, yakni mengedepankan konsep loka samagraha atau bekerja untuk kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih besar, sehingga memperoleh hasil atau imbalan yang dapat mensejahterakan. Bekerja yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip dharma, sehingga memperoleh hasil atau arta, dan arta itu digunakan atau dikelola secara benar sesuai tuntutan Saras Muscaya dan Waraspati Tatwa yang dilakukan secara konsisten. Itulah yang dikatakan uang berada pada orang dan di tangan yang tepat. Dan pada akhirnya, sesuai petunjuk Bhagavad Gita 62, 63, 66, kebahagiaan atau kesejahteraan itu diperoleh melalui kedamaian hati dengan cara mengendalikan pikiran agar tidak terlalu tinggi kemelekatannya pada objek-objek indria yang berupa material duniawi. Karena hakikatnya kebahagiaan itu adalah suatu keadaan pikiran. Caranya adalah melalui lascarya keikhlasan melepas apa yang dicari dan dianggap menjadi miliknya, dan di dalam bentuk dana punya atau sedekah, karena sesungguhnya apa yang dicari itulah yang akan ditinggalkan, dan apa yang diberi itulah yang akan dibawa sebagai amal baik atau subha karma di dalam dunia niskala.

Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait nilai-nilai keluarga di dalam ajaran agama Hindu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Dan akhirnya saya tutup dengan Paramusanti. Om

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hoax itu apa ya? Hoax adalah berita palsu atau buatan yang tidak berlandaskan fakta, kenyataan, ataupun kebenaran. Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran hoax jika pengguna internet tidak bijak mengonsumsi informasi yang beredar di media sosial maupun media elektronik. Media penyebaran hoax biasanya di media sosial karena mampu menjangkau publik dalam waktu singkat. 5 tips waspada hoax. Biasanya berita hoax bersifat menarik, namun isinya belum tentu sesuai dengan apa yang ada, sehingga kita harus membacanya secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Antisipasi berita yang bersifat provokatif, karena pembaca biasanya mudah tergiur tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Waspada dengan gambar yang dilihat, sebab terkadang gambar tersebut bukan dari kejadian sebenarnya, melainkan dari kejadian yang sudah lewat di tempat lain. Cek sumber berita secara detail sebelum mempercayainya, pastikan berita berasal dari sumber yang valid. Jangan buru-buru sharing, terkadang kita ingin jadi sumber pertama, sehingga tanpa pikir panjang, membagikan berita tersebut padahal belum memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pengguna internet yang bijak serta cerdas selalu menggunakan dan mengolah informasi sesuai fakta. Mari berantas hoax, jadilah pahlawan kebenaran informasi di sekitar kita, dan ingat, selalu saring sebelum sharing.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak, juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI Digital. Satu harap kami ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, integrasi layanan primer diterapkan agar tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dapat memahami konsep layanan berbasis siklus hidup. Komitmen Polres Fak-Fak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditujukan melalui kegiatan Jumat Curhat. Bersama saya, Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak terus mendorong penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas melalui sosialisasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilakukan agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Sri Astuti Wihel, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ILP di sejumlah puskesmas di wilayah Fakfak. Sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan ILP dapat berjalan sesuai konsep yang ditetapkan. Ia menyebutkan beberapa puskesmas yang telah melaksanakan penerapan ILP di antaranya Puskesmas Sekban, Puskesmas Fafak Kota, Puskesmas Fafak Tengah, dan Puskesmas Wirba. Menurutnya, Puskesmas Sekban menjadi salah satu puskesmas yang terlebih dahulu melaksanakan penerapan ILP di Kabupaten Fakfak, kemudian disusul Puskesmas Fafak Kota.
2: Untuk di Fakfak sendiri, kami sudah melakukan sosialisasi. Kalau tahun lalu, 2005, sosialisasi pendampingan, sampai dengan pendampingan kurang lebih 3 kali di 5 puskesmas. Puskesmas Sekban, Fakfak Kota, Fakfak Tengah, dan Wirba. Yang melaksanakan di tahun lalu, baru Puskesmas Sekban, Perdana di Fakfak. Yang kedua, Fakfak Kota. Memang butuh waktu, butuh proses untuk mereka memahami yang itu sendiri, untuk kemudian mereka mampu untuk menerapkannya. Karena bukan cuma hanya sekedar ruangan yang diganti namanya, tetapi alur pelayanannya di dalam ruangan sendiri di kelas tertentu. Jadi sebelumnya kita lebih kenal dengan poli, pasien datang ke poli, sekarang pasien datang ke klaster. Kalau poli, dia melayani dari 0 sampai lansia di satu poli itu. Tapi dengan ILP, masing-masing klaster atau bagian kantor itu melayani sesuai dengan kelompok.
1: Dalam penerapan ILP, klaster 2 difokuskan untuk kelompok usia anak hingga remaja termasuk pelayanan bagi ibu hamil. Sementara klaster 3 melayani kelompok dewasa dan lanjut usia, sedangkan klaster 4 berfungsi sebagai layanan rujukan dari klaster 2 dan 3 serta berkoordinasi dengan lintas klaster sesuai kebutuhan pasien. Sri Astuti menilai sistem tersebut akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih fokus dalam menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Januardi melaporkan.
0: Komitmen Polres Fakfak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jumat Curhat yang dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak di kediaman Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas pada Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu juga dihadiri mantan Bupati Fakfak Untung Tamsil. Silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta mempererat kolaborasi antara Polri, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Fakfak. Dalam dialog tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa peran tokoh adat sangat penting sebagai mitra strategis Polri dalam menciptakan situasi Kamtikmas yang kondusif. Menurut AKBP Naim Isak, Polres Fakfak akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah Polres Fakfak sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga adat serta kearifan lokal. Ia menegaskan dukungannya terhadap tugas Polri dalam menjaga keamanan dan siap terus bersinergi demi terciptanya Fakfak yang aman dan harmonis. Hal senada disampaikan mantan Bupati Fakfak Untung Tamsil yang menilai komunikasi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi fondasi penting bagi stabilitas keamanan dan pembangunan daerah. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama sebagai bagian dari upaya mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam mengajak masyarakat melakukan aktivitas positif secara rutin. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Kelurahan Fakfak Utara, Puskesmas Fakfak Kota, dan Kantor Blok Fakfak. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Jumat 31 Juli 2026 mulai pukul 16.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Timur. Jalan santai mengambil titik awal dari Puskesmas Fakfak Kota dan melewati sejumlah lokasi di wilayah Fakfak. Rute yang dilalui peserta yakni GOR, Toko Alfa, SD Negeri, Telkom, SMP Negeri 1 Fakfak, dan Jalan Brawijaya sebelum akhirnya tiba di halaman kantor blok Fakfak. Setelah mencapai halaman kantor blok Fakfak, peserta melanjutkan rangkaian kegiatan dengan senam bersama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Kepala Kelurahan Fakfak Utara, Muhammad Irwansyah Said Indo mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif.
3: Baik, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah yang pertama, kita dari Bulog dan dari Puskesmas Fakfak Kota tentunya berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah daerah saat ini. Dan kita juga melakukan senam sehat dan jalan sehat tentunya untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat juga pentingnya melakukan kegiatan positif seperti jalan sehat dan juga senam sehat. Kegiatan ini akan terus berlanjut setiap hari Jumat dari jam 6.30 sampai dengan jam 8. Setelah itu masyarakat dan juga teman-teman dari kantor yang melakukan pelayanan boleh beraktivitas seperti biasa. Harapannya kedepannya masyarakat ikut juga berpartisipasi, bukan hanya kita dari kantor-kantor saja, kelurahan, puskesmas.

0: partisipasi lebih luas dari masyarakat dan tidak hanya melibatkan unsur kelurahan, puskesmas maupun bulog. Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan positif, maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Kegiatan yang mengusung semangat membangun bersama rakyat dengan tema Harmonis Kelurahan Fafak Utara juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelurahan dan distrik lainnya. Erwansyah mengajak seluruh pihak termasuk media untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan dan aktivitas positif masyarakat guna mempercepat dukungan terhadap program pemerintah daerah. Januardi melaporkan.
1: Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Erwana Said Hindo mengajak seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu yang harus dimulai dari diri sendiri. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Ia mengatakan penerapan pola hidup sehat tidak harus dimulai dengan tindakan besar, tetapi dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil dalam aktivitas sehari-hari. Setiap tindakan dapat dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat, katanya, turut menentukan kondisi kesehatan di masa mendatang.
2: Himbauan saya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fafak Utara, bahwasanya kesehatan itu penting, pola hidup sehat itu penting, dan itu semua dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, tindakan kita, langkah kecil kita menentukan kesehatan kita ke depannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kami selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fafak Utara maupun di luar Fafak Utara, mari yang mau ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8, silakan bergabung di kantor bulog.
1: Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Jumat mulai pukul 6.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur di kantor bulog. Oleh karena itu, pihaknya selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara maupun di luar Fakfak Utara yang berkeinginan ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8. Silakan bergabung di kantor bulog.

0: PT Pelni Cabang Fakfak berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek kapal Pelni agar kebutuhan transportasi masyarakat Fakfak di wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang. Laporan Januardi.
1: Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut menuju sejumlah wilayah di Tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong harapan agar jalur pelayaran langsung dari Fakfak menuju Manokwari dan Jayapura dapat kembali diaktifkan guna mempermudah mobilitas masyarakat. Menanggapi aspirasi tersebut, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni Cabang Fakfak, menjelaskan bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu penyebab belum tersedianya trayek reguler yang menghubungkan Fakfak secara langsung dengan Manokwari dan Jayapura. Kepala PT Pelni Cabang Fakfak, Agus Zulgi Hermawan mengatakan, pihaknya terus berupaya mengusulkan penambahan armada kepada manajemen. Namun hingga saat ini, pelayanan kapal Pelni dari jalur barat ke timur masih terbatas dan hanya melayani hingga pelabuhan Fakfak.
2: Terkait ada keterbatasan transportasi waktu itu, memang kita dari si armada juga jumlahnya terbatas. Kita juga dari manajemen sedang berupaya mengadakan untuk permintaan tambahan kapal. Juga untuk trayek yang eksis sekarang ini, memang kita hanya terbatas dari barat ke timur tuh hanya sampai Fakfak yang menghubungkan dari Jakarta sampai Papua tuh sampai Fakfak aja. Terus adapun untuk sampai ke Jayapura tuh kapal tidak melalui Fakfak, tapi dia via Ambon, Sorong, lalu ke Manokwari hingga sampai Jayapura. Namun dalam kondisi tertentu kita deviasi itu sebelumnya kan seperti vacation Lebaran dan Nataru tuh kita ada penambahan ruas seperti untuk penambahan di Manokwari hingga Nabire dan Jayapura. Itu dikarenakan memang kita

0: operasi untuk lonjakan penumpang yang ke arah tersebut dari wilayah Fakfak menuju ke daerah tersebut. Untuk reguler memang kita belum terakomodir, dalam arti memang untuk saat ini sementara masyarakat Fakfak jika ingin ke wilayah Manokwari, Gajahpura tuh bisa menggunakan tata melo sampai Sorong dan kemudian dari Sorong melanjutkan lagi dengan kapal peli lainnya seperti ada Sinabung, Ciremai, Dubes Solo dan lainnya.
1: Agus menegaskan bahwa Pelni pada prinsipnya hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan penugasan berdasarkan penetapan trayek dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena itu, usulan pembukaan trayek baru perlu diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Bupati maupun Gubernur kepada Kementerian Perhubungan.
0: Dari pihak PLTPN sendiri, sekitar informasi, kami ini sifatnya hanya operator, kita menjalankan penugasan sesuai sesar trayek dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, bila mana memang di satu wilayah ingin kita usulkan trayek atau rute, sehingga yang mengusulkan itu bisa dari Dinas Perhubungan ataupun dari Pemda setempat seperti Bupati ataupun Gubernur, sehingga dengan mengajukan usulan tersebut nanti bisa disampaikan ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nanti dengan adanya usulan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan bisa mengevaluasi atau menyetujui. Jika disetujui, nanti kita sifatnya hanya menjalankan penugasan tersebut saja, ataupun sekedar mengetahui aja dari usulan tersebut.
1: Lebih lanjut, Agus mengakui tingginya kebutuhan masyarakat Fakfak terhadap layanan transportasi laut, terutama menuju Sorong, Manokwari, dan wilayah Papua lainnya. Namun, keterbatasan jumlah armada serta pola pelayanan kapal Pelni yang melayani banyak pelabuhan atau multiport membuat perusahaan belum dapat sepenuhnya memenuhi tingginya permintaan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek agar kebutuhan transportasi masyarakat Fakfak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang. Januardi melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Sucesso.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isak Kindong dan Yakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang fak-fak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kami sampaikan satu buah pemberitahuan dan satu buah radiogram. Kami awali dengan pemberitahuan berasal dari Politeknik Negeri Fakfak. Ditujukan kepada masyarakat Fakfak dan sekitarnya, isi pemberitahuan. Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat pendaftaran. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fakfak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka diploma atau D3 sebanyak 1 prodi dan sarjana terapan D4 sebanyak 3 prodi diantaranya. Program diploma 3 atau D3, 1 D3 agroindustri. Untuk program sarjana terapan D4, 1 D4 pengelolaan agrobisnis perkebunan, 2 D4 agrobisnis perikanan, 3 D4 administrasi pemerintahan daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini, diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak Zain 085213255556, Aulia 081243191647, Wiko 082399903-7507. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan radiogram berasal dari Panitia Penyelenggara Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada Satuan Pendidikan SD, MI, SMP, MTS, dan SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Fakfak. 2. OPD, TNI, Polri, BUMD, BUMN, dan masyarakat Kabupaten Fakfak. Isi radiogram menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panitia HUT ke-81 RI Seksi Lomba mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk lomba-lomba tingkat sekolah dan umum. Adapun jenis lomba yang akan dilaksanakan meliputi 1. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat SDMI campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang, tingkat SMP MTS campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang, tingkat SMA, MA, dan SMK campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang, tingkat umum campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang, tingkat OPD, BUMD, BUMN dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. 2. Lomba Karnaval. A. Tingkat PAUD TK, B. Tingkat SDMI, C. Tingkat SMP, MTS, D. Tingkat SMA, MA, dan SMK, E. Tingkat Umum, F. Tingkat OPD, BUMD, dan BUMN, G. Tingkat Etnis. 3. Tari Kreasi Nusantara. A. Tingkat SDMI dengan jumlah peserta 1 regu 8-12 orang. B. Tingkat SMP, MTS dengan jumlah peserta 1 regu 8-12 orang. C. Tingkat SMA, MA, dan SMK dengan jumlah peserta 1 regu 8-12 orang. D. Tingkat umum dengan jumlah peserta 1 regu 8-12 orang.
Adapun ketentuan pendaftaran, tanggal pendaftaran mulai dari tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026. Tempat pendaftaran, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Bidang Pemuda dan Olahraga atau lantai 2. Waktu pendaftaran pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Biaya pendaftaran gratis atau tidak dipungut biaya. Dapat menghubungi Lomba Gerak Jalan Ibu Delila 0823 99218697, Lomba Karnaval Ibu Eris 0822 39 25 5819, Lomba Tari Kreasi Nusantara Ibu Aisyah 0852 44 66 4418. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian untuk diketahui atas partisipasinya disampaikan. Terima kasih. Baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pemberitahuan dan satu buah radiogram. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu. Ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, Pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak, ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Biasanya ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, selamat pagi untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Dengan berbagai segmen juga akan menghiasi suasana Anda di akhir pekan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Begitu juga buat Anda para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah berada di tempat jualannya masing-masing ya. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Ya apalagi cuaca di pagi ini begitu cerahnya sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperkuat kolaborasi untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan karena kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Arab Saudi menyampaikan rencana pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional. Koalisi tersebut akan dibentuk untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur pasokan energi di kawasan Laut Merah. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkap rotasi pemain bagian penting dalam strategi tim selama ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA, yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA, yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet

0: Sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
2: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya supaya dipercepat lah.
3: Percepat.
2: Untuknya jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
1: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
4: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ.
5: Apa bang, kalau bisa jelasin?
4: Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
1: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Pada para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi. Mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.

Sesuai dengan sudah ada di 230

Tak sendirian, Mas Rusdi Samarakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Kami lakukan.

0: Paporka.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herawa melaporkan selengkapnya.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforianus Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
2: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
4: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
2: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
6: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Polres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minyak tanah.
5: Jadi memang dia sudah merencanakan untuk membunuh. Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
6: Minta keadilan. Kami minta keadilan. Keadilan harus diberikan. Kami mohon supaya betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai akhir apabila apa yang menjadi tuntutan kami seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres bahwa pasal yang dikenakan dalam pembunuhan gereja
0: dan pemerkosaan
6: yang ini kami harap sekali betul ditegakkan.
5: Kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arlot Saudila melaporkan.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
7: 1, 2, 3.
8: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Yogya Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Yogya Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Yogya Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Yogya Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000, untuk kami ya. Yogya Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Yogya Halal Festival ketiga dengan effort yang lebih besar kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
8: Event Yogya Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
10: Itu PDB-nya bisa mencapai 3,8 miliar dolar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
8: Melalui Yogya Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sethu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu dan tetap semangat ya di akhir pekan ini. Ya, apalagi untuk Anda yang sudah mulai menyusun nih berbagai rencana, berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI digital. Satu harap kami cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya. Dari seputaran Jalan Kapten Patendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku ini menulis tentang cara menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan diri dari keharusan untuk menyenangkan semua orang atau memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang layak diperhatikan dan dikhawatirkan. Hidup yang bahagia bukanlah tentang memiliki lebih banyak pengalaman positif, melainkan tentang mengelola pengalaman negatif dengan lebih baik. Manson berbagi tentang penerimaan keterbatasan, yaitu mengakui bahwa kita semua memiliki keterbatasan dan kelemahan adalah langkah penting dalam mencapai kedamaian batin. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa selalu menjadi yang terbaik atau paling istimewa membantu kita fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Manson menyatakan bahwa kebahagiaan sejati datang dari pemahaman dan penerimaan penderitaan yang tak terelakkan dalam hidup. Dengan menerima dan mengatasi masalah, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan. Buku ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi nilai-nilai hidup mereka. Nilai yang baik adalah yang didasarkan pada realitas dan membantu kita menjalani hidup dengan cara yang memuaskan. Sementara nilai yang buruk adalah yang bersifat ilusif dan merusak. Manson mengulas mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita adalah kunci untuk perubahan positif. Ini berarti tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah kita, melainkan mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Mengingat bahwa hidup ini terbatas dan kita semua akan mati suatu hari nanti, adalah motivasi untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Manson mendorong pembaca untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti. Menghadapi ketakutan akan kegagalan dan penolakan adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan. Manson menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Dengan gaya penulisan yang lugas dan seringkali provokatif, Manson mengajak pembaca untuk berpikir ulang tentang apa yang penting dalam hidup dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Buku ini menjadi panduan praktis untuk menjalani hidup dengan lebih bebas dan autentik.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar menemani suasana Anda di pagi ini, mendatang kami hadirkan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, yang mana kesehatan mental menjadi bagian penting dalam kehidupan karena berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengelola emosi serta menjalankan aktivitas sehari-hari. Menjaga kesehatan mental juga tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik karena keduanya saling berkaitan dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Psikolog Rohayati Pelopesi SPSI MPSI menjelaskan kesehatan mental tidak hanya menjadi perhatian bagi orang dewasa tetapi juga penting pada setiap tahap usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Pada anak-anak misalnya pengalaman bullying dapat memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan mental. Menurutnya menjaga kesehatan kesehatan mental dapat membantu seseorang menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Ia mampu mengelola stres dengan baik dan tetap produktif dalam menjalankan aktivitas. Namun, perasaan sedih, marah, kecewa, atau cemas tidak serta-merta menunjukkan seseorang mengalami gangguan mental karena emosi tersebut merupakan hal yang normal. Ia menyebutkan sejumlah tanda yang perlu diwaspadai, antara lain mudah marah dan tersinggung, sering merasa cemas atau khawatir secara berlebihan, mengalami kesedihan berkepanjangan, gangguan atau kualitas tidur yang buruk, tidur terus-menerus, kehilangan semangat beraktivitas, serta mudah merasa lelah. Rohayati menambahkan stres pada dasarnya merupakan respon terhadap tekanan hidup yang bersifat sementara. Ketika sumber tenaga telah selesai, tubuh dan pikiran diharapkan dapat kembali berfungsi seperti biasa. Namun tekanan yang berlangsung terus-menerus dapat berkembang dan berdampak pada kesehatan mental. Karena itu, ia mengajak masyarakat mulai melakukan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan mental seperti menyediakan waktu 10 sampai 15 menit untuk me time, melakukan aktivitas yang disukai, membatasi pengguna media sosial, menerapkan pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan bergizi. Latihan pernafasan dan relaksasi juga dapat dilakukan untuk membantu menenangkan diri. Baik, informasi tadi ya kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Pemerintah sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program loh, Bud.
1: Iya benar, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial baru, sepertinya bantuan tunai langsung dan pelatihan keterampilan loh.
0: Selain itu, mereka juga memberikan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik loh, sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Tapi kita juga perlu memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan loh. Masyarakat juga harus diberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut dengan efektif.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda dengan berbagai informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, yang mana kompleksitas persoalan sungai di Indonesia muncul karena berbagai faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang saling berkaitan. Sungai tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga sebagai penopang kehidupan, jalur transportasi, sumber mata pencaharian, dan bagian penting dari ekosistem. Iding A. Haidir de Pil selaku Sekretaris Nasional Gerakan Ayo Muliakan Sungai dalam perbincangan bersama RRI beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa persoalan sungai di Indonesia tidak dapat dianggap remeh karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidupnya bergantung pada sungai. Gerakan Ayo Muliakan Sungai ini pertama kali diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang mana dari dulu ya, dari hulu misalnya daerah tangkap airnya sudah banyak yang berubah karena penutupan lahan, ketidakdisiplinan penetapan penataan ruang daerah tengah, misalkan adanya pengembangan atau eksploitasi air yang berlebihan, dan air di daerah hilir dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat, terus mempengaruhi kualitas sungai. Dari data dan fakta di lapangan yang diterima tim Gerakan Ayo Muliakan Sungai, ide menyampaikan bahwa ribuan sungai yang ada di seluruh Indonesia, hanya sungai yang ada di tanah Papua yang 50% sungainya masih alami dan kualitasnya sangat baik. Persoalan sungai di Indonesia bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi antara aktivitas manusia, perubahan lingkungan, dan tata kelola. Penanganannya memerlukan pendekatan terpadu, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat agar fungsi sungai tetap terjaga bagi generasi sekarang maupun mendatang. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Ren, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Nokem Papua adalah hasil daya cipta rasa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab. Bagian dari prestasi pencapaian masyarakat Nokem Papua sendiri atas tumpuhan harapan yang memoles bakat alami melalui kemahiran kerajinan tangan. Noken dibuat dari berbagai bahan serat pohon kulit kayu dan daun pandan serta rumput rawa. Menurut bahan, jenis, model, dan bentuk alami serta ukuran noken, maka berbeda dengan tas yang diproses oleh pabrik dengan berbagai bahan yang dihasilkan melalui pabrik. Tentu itulah yang diakui sebagai unsur budaya masyarakat Papua.

Maskapai Proses adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kasbi El Maliki, diterbitkan tahun 2019. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca tentang pentingnya menjalani dan menghargai proses dalam mencapai tujuan hidup. Kasbi El Maliki berfokus pada bagaimana menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan dengan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Dalam bukunya, Menggapai Proses, Kasbi El Maliki menekankan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian akhir, tetapi dari cara kita mengelola perjalanan menuju tujuan tersebut. Proses ini meliputi segala hal yang kita alami sepanjang jalan, baik kegagalan, kesulitan, maupun keberhasilan kecil yang seringkali terabaikan. Dengan memfokuskan diri pada proses, kita belajar lebih banyak berkembang dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambil. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih menghargai setiap langkah dalam hidup, mengelola emosi, dan belajar dari setiap pengalaman. Pembaca diharapkan dapat lebih tenang, tidak terburu-buru dalam mengejar tujuan, dan lebih bisa menghargai setiap detik perjalanan hidup mereka. Buku ini memberikan motivasi dan perspektif baru tentang arti

0: Di sebuah perjalanan, serta pentingnya pembelajaran dari setiap proses yang kita lalui. Menggapai Proses merupakan buku yang mengajak pembaca untuk melihat dan merayakan setiap bagian dari proses menuju pencapaian, serta untuk lebih fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan diri sepanjang perjalanan tersebut. Demikian esensi buku Menggapai Proses karya Kasbi El Maliki.
1: Esensi buku Prosa Purwakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini, ya apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas. Pendengar, saat musim kemarau dan cuaca panas, tubuh lebih mudah kehilangan cairan dan terpapar suhu tinggi. Ya, musim kemarau yang terjadi di seluruh Indonesia ini juga berdampak bagi yang ada di wilayah Papua ya, salah satunya di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, selain cuaca kering dan berdebu disertai juga dengan angin kencang yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan melakukan beberapa langkah berikut ini ya dapat membantu mencegah terjadinya gangguan kesehatan. Yang pertama, minum air putih secara teratur, jangan hanya saat merasa haus. Jika banyak berkeringat, pertimbangkan minum yang membantu mengganti elektrolit bila diperlukan. Berikut, hindari paparan sinar matahari langsung pada sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 16 jika memungkinkan, karena intensitas sinar ultraviolet biasanya paling tinggi. Gunakan pakaiannya longgar, berwarna terang dan berbahan yang menyerap keringat. Topi bertepi lebar dan kacamata hitam juga dapat membantu saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan tabir surya dan SPF yang sesuai jika berada di luar ruangan, dan aplikasikan ulang sesuai petunjuk pada kemasan. Konsumsi makanan bergizi seimbang termasuk buah dan sayuran yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, mentimun, dan tomat. Kurangi aktivitas fisik berat saat cuaca sangat panas. Bila harus berolahraga, pilih waktu pagi atau sore hari. Pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik atau gunakan kipas angin atau AC bila tersedia. Istirahat yang cukup agar tubuh tetap bugar dan mampu beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi. Waspadai tanda-tanda dehidrasi atau kelelahan akibat panas, seperti haus berlebihan, mulut kering, pusing, lemas, urin berwarna kuning pekat, atau kram otot. Jika muncul gejala berat seperti kebingungan, pingsan, atau suhu tubuh sangat tinggi, segera cari pertolongan medis. Dengan menjaga asupan cairan, mengurangi paparan panas berlebih, dan menerapkan pola hidup sehat, resiko gangguan kesehatan selama musim kemarau dan musim panas dapat dikurangi. Bagi informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini?
2: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

anak sangat diperlukan kesabaran dan ketelatenan penuh, terlebih ketika anak sedang menangis, rewel, hingga marah. Kondisi tersebut sering disebut tantrum. Nah, tantrum merupakan perilaku marah yang terjadi pada anak-anak. Mereka meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling ke lantai, hingga melempar barang. Hal ini biasanya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan bahasa anak untuk mengekspresikan perasaannya. Berikut ini tips yang bisa para orang tua lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, tetap tenang, berikan ruang kepada anak, tunjukkan empati, pastikan anak aman, dan alihkan perhatian anak. Itulah tips mengatasi tantrum pada anak.

0: 101.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Bagaimana dengan suasana akhir pekan Anda kali ini ya? Kayaknya menyenangkan ya, apalagi dengan berbagai rencana-rencana yang sudah Anda persiapkan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Semari menikmati tempat-tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Fak-Fak ya, menghilangkan sedikit penat dengan rutinitasnya. Apapun aktivitas di hari ini berjalan lancar, begitu juga untuk para pedagang-pedagang, tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda di pagi ini dengan berbagai kegiatannya. Mudah-mudahan rezeki Anda di hari ini ya bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Pagi hingga nanti menuju ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, mengikuti Warta Berita Sentral, dan tentunya masih saya temani Anda dengan berbagai segmen ya hingga siang hari nanti. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat menikmati suasana akhir pekannya.

0: You ought to look out.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat menghimbau keluarga agar lebih peka mengenali perubahan perilaku anggota keluarga sebagai langkah awal mencegah penyalahgunaan narkotika berkembang menjadi ketergantungan. Konselor adiksi ahli pertama BNNP Papua Barat, Putu Priscilia Santi, mengatakan gejala awal tidak selalu terlihat dari kondisi fisik, tapi seringkali muncul melalui perubahan sikap yang dan kebiasaan sehari-hari. Ia menjelaskan anak yang mulai sering menyendiri, menjauh dari keluarga, kehilangan fokus belajar hingga sering bolos sekolah dapat menjadi sinyal yang perlu mendapat perhatian lebih. Putu menuturkan pendekatan yang dilakukan keluarga sebaiknya dilakukan secara santai dan penuh empati. Percakapan yang mengalir dinilai lebih efektif dibandingkan memberikan tekanan melalui pertanyaan yang bersifat menghakimi. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membuat anak lebih terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapi, sehingga keluarga dapat segera memberikan bantuan. Ia menambahkan apabila ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada penyalahgunaan narkotika, keluarga sebaiknya segera berkonsultasi dengan layanan rehabilitasi agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Putu berharap masyarakat semakin memahami pentingnya deteksi dini, ya, sehingga penyintas dapat memperoleh bantuan sebelum kondisinya berkembang menjadi lebih berat. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program A1 ada bahagia selalu untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya ya. Ya, apalagi cuaca di Kabupaten Fafak pada pagi ini begitu cerahnya, semoga dapat memberikan semangat baru untuk Anda yang sempat tertunda di hari kemarin juga. Mudah-mudahan di hari ini semuanya dapat terwujud. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita,